0: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut.
1: Ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.

Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka. Serangan udara Israel masih terjadi di kota Gaza saat ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih karena terjerat kasus hukum di KPK. Selengkapnya ada Sugandi Avandi.
1: Berkenaan dengan peristiwa yang...
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Silmi menjadi tersangka dalam perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Menteri Prasetyo mengatakan surat pemberhentian Silmi dari Kabinet Merah Putih ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin sore. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Kalau pertanyaannya apakah yang Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya.
2: Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menjerat pejabat. Kendati demikian, pemerintah menghormati segala proses hukum yang berjalan di KPK.
1: Pemerintah menghormati proses hukum. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
2: Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin Rp100 juta per minggu.
3: Yang setiap pekan di hari Jumat, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing.
2: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
4: Pihak di Direktorat Jenderal Imipas ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setyo Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematis dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya Rp145,5 miliar.
4: Jadi selama periode 2022 2022 sampai dengan 2026, para pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM itu menerima uang secara langsung ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
5: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini, dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Adrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
5: Setio juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12 B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan Ibadah Haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
8: Ya benar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jemaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanajul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas areal Mina. Berikut keterangan dari Haji Dhanil Anzar.
9: Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah, kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan itu tadi banyak perubahan yang radikal, istilah beliau itu perubahan yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya existential leap, kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal, mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan nusuk, visa, kemudian dan banyak hal lah. Jadi perubahan itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusta, di Aropa, Musdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanah Sultan, misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa di Tanah Sultan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
8: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon, kloter KJT-6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandar Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar. Sekar.
10: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJT dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
11: Terus untuk Majalengka, itu di kloter 6, landingnya 5 tanggal A. Sampai hari ini pukul 10.15, ya. Yang kloter 2-3, 18 bin, pukul 4.30. Yang KJT 29, 22 Juni, pukul 15.10. Kemudian KJT 39, 29, pukul 13.20. Ini alhamdulillah kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji, Kementerian Jawa Barat, Kementerian Haji Jawa Barat. Tapi ini jemaah tidak ke asrama haji dulu, ya. Tetapi dari penyerahannya langsung dari BIPP ke daerah masing-masing, ini luar biasa. Ya, sampai 6 jam mungkin lah. Begitu, jadi terima kasih. Bagus, ini luar biasa kalau punya jemaah.
10: Lebih lanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini memberikan kemudahan bagi jemaah karena tidak setelah tiba di BJB Kertajati, mereka tidak diarahkan lagi ke embarkasi haji dan langsung dipulangkan ke daerah masing-masing untuk mengikuti proses penyerahan kepada keluarga. Kebijakan tersebut dinilai lebih efektif karena mampu memangkas waktu perjalanan hingga sekitar 6 jam. Sementara proses pemulangan melalui embarkasi Kertajati sendiri telah dimulai dengan kedatangan kloter KJT-1 yang membawa jemaah asal Kabupaten Indramayu pada Senin 2 Juni tahun 2026. Sekian laporan dari saya Sekar Damayanti dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selain itu di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya Joko Putra. Joko.
12: Ya baik, pendengar dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan Embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di Gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPHD Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPHD Embarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing, jika mengalami kurang enak badan, bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping. Serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci, juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
13: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas dakar, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar. Silakan untuk tidak membawa barang-barang bawaan terlarang, mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan lakban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses X-ray di Tanah Suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota, seperti itu.
12: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini, Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPHD Embarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di Tanah Suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Saada Tudaren.
2: Laporan khusus. Nah, ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya, kita kerjakan gitu.
3: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 109 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
2: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan gitu. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun lagi jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah, ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya, kita kerjakan gitu.
3: Ditambahkan Staf Kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL, pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
4: Atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk PSEL. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
3: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto. Dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN.
5: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka perusahaan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
3: Diketahui keseluruhan PSEL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia. Sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSEL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSEL berkapasitas 1.000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Saada Tudaren, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
6: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya, yaitu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
7: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah yang jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya, desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah nomor 18 tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan di Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8 ribu ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca, serta mengintai kita dengan risiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini tidak sekedar menjadi seremonial di atas kertas. Pembangunan PSEL harus menjadi hulu dari terciptanya lingkungan urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi. Yang tidak kalah penting, teknologi yang diterapkan wajib berbasis ramah lingkungan agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menyisakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Kita ke berita internasional. Kali ini timnas, sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis bahan bakar.

Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

Pendengar, baru saja kita simak bersama warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral Jakarta. Dan saat ini kembali ke RRI Program 1 Banten bersama saya Bram Adi, yang masih akan terus menemani Anda pendengar di Banten pagi ini hingga Banten siang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Dan pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan.

Pendengar, dua wakil Indonesia berhasil mengamankan tiket semifinal Lead World Climbing Series Praha 2026 di Ceko. Putra Tri Ramadhani bahkan mencetak sejarah dengan menempati posisi teratas pada babak kualifikasi nomor lead putra. Putra menempati posisi pertama klasemen kualifikasi setelah mengantongi skor 1,73. Hasil ini mengantarkannya melaju ke babak semifinal bersama 23 atlet lainnya. Atlet yang menempati peringkat ke-11 dunia kategori lead itu sukses mengungguli sejumlah nama besar. Dan pada klasemen akhir kualifikasi, Sorato Anraku dari Jepang berada di posisi kedua. Ia mencatatkan 1,87 dan menempel ketat perolehan putra. Sementara Alberto Gines Lopez dari Spanyol menempati urutan ketiga dengan skor 3,46. Dan keberhasilan putra belum diikuti dua wakil Indonesia lainnya pada nomor lead putra. Rifanto Ramadan finish di posisi ke-36 sedangkan Rifandi Ramadan menempati urutan ke-42. Lalu pada sektor putri, pendengar, Indonesia juga berhasil meloloskan satu atlet ke babak berikutnya. Alma Ariela Tsani mengamankan posisi ke-11 dengan raihan skor 13,16. Namun Lintang Cahyani Sukma belum mampu mengikuti langkah rekannya menuju semifinal. Ia mengakhiri kualifikasi di peringkat ke-64 dengan skor 59,95. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Wahyu Pristiawan menyambut positif hasil tersebut. Menurutnya pencapaian itu menjadi sinyal baik bagi perkembangan panjat tebing Indonesia. Ia berharap tren positif tersebut dapat berlanjut pada babak semifinal mendatang. Semifinal Lead World Climbing Series Praha dijadwalkan berlangsung pada Minggu 7 Juni 2026, pendengar. Dan pendengar, di pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti juga kami akan menghadirkan Banten Menyapa dan juga pada narasumber pada Banten Menyapa pagi hari ini dari atlet juga ya pendengar, ada Mahardika Naufal Putra ya, atlet taekwondo pendengar yang mengukir prestasi di kancah internasional. Jadi untuk Anda yang memiliki pertanyaan ya terkait narasumber kita pada pagi hari ini, bisa langsung kirimkan pertanyaan Anda ke WhatsApp kami di 08111 450 949.

0: HP. Lagi makan, buka HP. Ketemu temen, masih buka HP lagi.
1: Oh no.
0: Hey, jangan sampai dunia maya malah bikin kita lupa sama dunia nyata. Coba deh, sesekali taruh HP, ngobrol langsung, terus nikmatin momen tanpa harus buru-buru update story. Keseimbangan itu penting. Online boleh, tapi jangan sampai dunia maya mengalahkan dunia nyata. Yuk, lebih cerdas dalam menggunakan media sosial.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama pendengar. Lembaga survei Poltreking Indonesia menyebut popularitas program makan bergizi gratis atau MBG cukup tinggi di masyarakat. Hal ini dinilai menjadi modal penting bagi pemerintah untuk terus memperkuat kualitas pelaksanaan dan memperluas manfaat program prioritas tersebut kepada masyarakat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Presiden Prabowo Subianto akan melantik Nanik SD Yang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada pekan depan, tepatnya Senin 8 Juni 2026. Pelantikan Nanik bersama dua wakil Kepala BGN, Maijen TNI Trenggono dan Agustina Arumsari. Sekian kilas berita pagi ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Banten pagi ini 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar sesaat lagi kami akan hadirkan Banten Menyapa untuk Anda pendengar dengan tema mengukir prestasi dari Serang ke kancah internasional bersama Mahardika Naufal ya, atlet taekwondo yang berhasil menjuari kejuaraan internasional ya di Thailand. Dan jika Anda memiliki pertanyaan terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, bisa langsung kirimkan pertanyaan ke WhatsApp kami pendengar di 0811145049.

Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Bram Adi bisa kembali menemani Anda pendengar di Banten Menyapa ya, edisi hari Jumat pendengar 5 Juni 2026. Dan pagi hari ini ya kita kedatangan ya atlet berprestasi pendengar, ada Mahardika Naufal ya, sudah bergabung juga melalui sambungan Google Meet. Kita sapa terlebih dahulu, selamat pagi Naufal.
1: Pagi, halo Kak.
0: Apa kabar hari ini Naufal?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Dan mungkin bisa perkenalan dulu nih ya kepada pendengar nih. Siapa sih Naufal ini?
1: Halo semuanya, saya Mahardika Naufal Putra. Saya atlet terkenal dari atlet berprestasi dari Serang.
0: Atlet berprestasi sampai kancah internasional ya?
1: Ya.
0: Nah, atlet taekwondo ya berarti?
1: Iya.
0: Nah, sejak kapan nih Naufal sendiri mengenal atau menekuni olahraga taekwondo ini?
1: Kalau aku taekwondo sih dari apa nih? Dari SD kelas 4.
0: Udah dari SD ya?
1: Iya, udah lama sih.
0: Itu SD tuh baru kenal apa sudah langsung belajar?
1: Baru kenal.
0: Baru kenal ya. Nah, siapa yang mengenalkan taekwondo ini kepada Naufal?
1: Mama saya sih. Jadi ada latihan gitu di komplek. Nah, disuruh ikut aja gitu.
0: Oh, berarti dari orang tua apa emang ada turunan atlet juga?
1: Enggak sih, sejauh ini saya yang pertama.
0: Jadi Naufal ini yang pertama ya?
1: Iya.
0: Nah, terus kapan mulai menekuninya?
1: Mulai menekuninya dari kelas 6. Nah, dari kelas 6 mulai serius tuh latihannya.
0: Kenapa bisa tertarik dengan taekwondo?
1: Karena kayak taekwondo tuh jadi menurut buat saya ya, jadi sarana ini apa namanya, pelampiasan gitu loh. Kalau apa-apa jadi taekwondo aja deh, seru jadi ngabis taekwondo itu gitu.
0: Dibandingkan melakukan aksi-aksi yang berarti menyalurkannya ke taekwondo ya kalau Naufal sendiri ya. Nah, untuk selain orang tua nih, sosok yang paling berperan nih ya, yang menemani gitu dalam perjalanan Naufal sendiri dalam menjadi atlet ini, siapa aja?
1: Yang pertama ada pelatih saya pertama ya. Itu Sabum Hendra, terus yang sekarang pelatih untuk Popda, Porprov, Kak Angki.
0: Berarti banyak orang di belakang juga yang mendukung kesuksesan dari Naufal sendiri ya. Nah, berarti berapa tahun tuh latihan sampai akhirnya mengikuti kejuaraan yang pertama kali?
1: Kalau pertama kalinya sih dari SD juga udah ini sih, udah pertandingan-pertandingan gitu.
0: Tapi dari SD udah juara juga kah?
1: Udah, juara kah?
0: Oh, berarti emang dari SD udah jago berarti ya?
1: Iya dong.
0: Tapi selain taekwondo kan banyak nih ya, bela diri yang lain. Nah, kenapa Naufal sendiri memilih taekwondo dibandingkan yang lain gitu? Selain tadi ya melampiaskan gitu.
1: Karena dari awal kenalnya taekwondo sih, tapi untuk bela diri lain saya juga masih nyoba-nyoba.
0: Apa bela diri apa aja sih yang sekarang lagi dicoba-coba nih?
1: Muay Thai sama boxing sih.
0: Sudah sejauh mana kira-kira Muay Thai dan boxingnya nih kalau boleh tahu?
1: Cuman latihan doang sih itu.
0: Tapi boxing juga sekarang lagi rame gitu ya. Di halo?
1: Bukan yang serius Pak. Iya, karena hype nih. Ya.
0: Ini halo. Masih terputus-putus nih.
1: Halo?
0: Ya. Apakah suara saya terdengar?
1: Terdengar, jelas.
0: Boleh dijelaskan lagi. tadi soal boxing.
1: Karena boxing hype-nya lagi naik juga kan.
0: Mm-hmm.
1: Tapi saya bukan yang seserius itu sih latihan boxingnya.
0: Hmm. Tapi ada keinginan nggak gitu? Tampil kan sekarang udah ada Beyond gitu. Apakah ada keinginan nggak tampil ke sana gitu?
1: Wah itu sih belum kebayang sih, masih kejauhan.
0: Masih kejauhan ya.
1: Tapi kayaknya kalau kayak gitu seru ya.
0: Iya. Tapi sekarang juga selain Beyond juga kan banyak kan. Mungkin di Serang kalau Naval sendiri apakah dapat info gitu bahwa ada pertandingan boxing gitu?
1: Oh iya ya. Banyak sih di Serang juga. Hmm. Kayak yang kemarin kan baru.
0: Hmm.
1: Tapi kayak kurang menarik gitu.
0: Hmm,
1: berarti saya juga belum bisa boxing.
0: Berarti masih menggeluti taekwondo ya sampai saat ini ya.
1: Iya.
0: Nah, tapi cara membagi kan Naufal sendiri dari SD ya sudah menekuni taekwondo ini. Berarti kan harus belajar dan juga latihan gitu. Nah cara membagi waktunya antara belajar dan latihan ini gimana nih?
1: Jadi kan latihan tuh kadang ada yang latihan pagi, latihan sore. Jadi sebelum ke sekolah biasanya latihan dulu, pulang sekolah latihan dulu. Itu jujur capek banget sih kak. Tapi nyusun waktunya tuh harus gimana ya? Harus ada kemauan dari diri kita sendiri gitu.
0: Berarti yang penting dari diri sendiri kemauannya udah kuat, bisa lah ya.
1: Ya gitu.
0: Tapi udah dari SD nih Mardika, Naufal ini udah ya juara lah berkali-kali ya. Tapi pernah gak, pasti pernah ya mungkin yang mengalami kekalahan. Dan ada gak sih yang kayak kekalahan nih sangat membekas gitu dan kayak bisa membuat motivasi lebih dan menjadi juara lagi dan lagi gitu?
1: Wah ada sih kak.
0: Bisa ini diceritakan.
1: Di final kejurnas. Jadi saya melawan ini atlet dari mana? DIY, Yogyakarta.
0: Iya.
1: Itu benar-benar saya ngerasa kalah banget tuh di situ tuh. Kalah dari skill, power segala macem. Ngerasa kalah banget di situ. Nah dari situ makanya saya lebih latihan lebih keras lagi. Terus nggak kesampaian lagi ketemu sama orangnya.
0: Kenapa nggak kesampaian? Apakah sudah tidak bertanding di kelas yang sama atau gimana?
1: Iya sudah tidak bertanding di kelas yang sama.
0: Tapi akhirnya juara.
1: Apa?
0: Itu kan tadi kalah di kejurnas ya. Nah kejurnas ini timelinenya nih sebelum yang di Thailand atau sesudah yang di Thailand?
1: Oh itu sebelum.
0: Oh sebelum ya. Berarti jauh itu. Sebelum. Berarti itu juga jadi dorongan ya sampai akhirnya juara sampai internasional gitu ya. Motivasi ya. Nah gimana tuh perasaannya ketika saat pertama kali berhasil meraih medali ya. Bahkan itu di internasional gitu.
1: Wah itu seneng banget sih kak. Waktu juara internasional itu. Mana apa? Menangnya lawan atlet tuan rumah lagi.
0: Oh lawan atlet Thailandnya sendiri gitu ya.
1: Ya.
0: Berarti itu kejuaraan Asia Tenggara. Itu kejuaraan apa? Oh, dari seluruh dunia.
1: Iya.
0: Oh berarti udah ketemu berapa negara nih sampai akhirnya jadi juara di Thailand itu.
1: Karena di kelas aku gak terlalu rame. Kelasnya agak berat. Jadi saya cuma main 2 kali doang kak. Ketemu. Tapi Asia semua lagi ketemunya.
0: Oh, yang pertama yang sebelum di final berarti ketemu negara mana?
1: Pertama Filipina.
0: Filipina ya.
1: Iya. Yeah.
0: Terus langsung lawan juara tuan rumah dan tuan juara rumah. Ya.
1: Iya. Yeah.
0: Itu tahun berapa?
1: Tahun 2023 tuh 2024 ya.
0: 2023
1: deh.
0: 2023 ya. Nah setelah itu apakah ada kejuaraan-kejuaraan lagi yang diikuti?
1: Paling Popda gitu sih.
0: Popda ya. Kalau yang terdekat ada nggak turnamen terdekat nih?
1: Yang bakal itu.
0: Ya diikuti.
1: Yang bakal diikuti ya paling Porprov.
0: Porprov itu kapan?
1: Ya. Porprov itu November. Untuk tanggalnya belum ada sih.
0: Untuk Porprov bulan November ya?
1: Ya.
0: Nah, persiapan apa aja nih yang udah disiapkan oleh Naufal sendiri menjelang Porprov ini? Karena masih berapa bulan lagi, masih lumayan lama ya, gitu.
1: Iya sih. Untuk sekarang sih karena saya bakal turun kelas, jadi saya fokus cutting dulu sih sambil nge-gym.
0: Lagi berarti fokus menurunkan berat badan terlebih dahulu ya.
1: Iya.
0: Tapi pede gak nih bakal juara di Porprov tahun ini? Pede ya?
1: Pede.
0: Iya, harus pede ya karena udah sampai juara internasional juga nih.
1: Ya dong.
0: Nah, kira-kira akan berat gak persaingannya nih di Porprov tahun ini?
1: Kayaknya sih bakal berat sih, Kak. Soalnya kan ini yang dari junior itu pada naik ke senior-senior gitu. Jadi baru-baru gitu.
0: Udah pada baru-baru ya. Regenerasi ya.
1: Ya regenerasi. Tapi ada juga atlet yang lamanya.
0: Kalau dari Naufal sendiri lebih susah turun kelas atau naik kelas kira-kira?
1: Lebih susah turun kelas juga.
0: Karena harus
1: harus diet. Ya.
0: Harus diet juga. Yuh, ya.
1: Buat.
0: Nah, berarti tadi persiapannya lagi cutting ya.
1: Yeah.
0: Nah, persiapan apa saja sih yang penting nih untuk menjalani kejuaraan? Selain tadi ya, fisik, mental juga penting kah?
1: Penting, penting banget dong mental.
0: Nah, persiapan mental dari Naufal sendiri seperti apa nih?
1: Kalau persiapan mental sih gak ada ya, soalnya
0: udah terbentuk ini, dari dulu ya. Udah dari SD udah sering ngikuti mental, udah
1: iya,
0: ada ya.
1: Santai aja sih.
0: Tapi kalau misalkan ada nih pendengar RRI nih ya, pengen juga ikut taekwondo nih kayak Naufal nih, apa kira-kira tips ya ataupun yang ingin disampaikan gitu kepada orang yang baru pertama kali pengen ikut taekwondo nih?
1: Jadi kalian itu harus tekun ngejalaninnya, kayak jangan malas-malesan. Nurut aja apa kata sabumnya. Terus kalau misal kalah jangan ngedown, terus berhenti latihan tuh, jangan banget tuh. Tapi banyak banget yang kayak gitu.
0: Itu berarti kalau udah melewati fase itu akan terus
1: enak.
0: Ini ya enak ya. Berarti tadi ya mental juga berarti kan harus ada. Ya kalau belum ada mentalnya berarti jangan dulu ya, kita harus persiapan mental dulu berarti ya.
1: Iya sih.
0: Nah tapi kalau dari Naufal sendiri nih ya, yang paling susah dari taekwondo tuh apa kira-kira?
1: Lawan diri sendirinya sih, Kak.
0: Kalau dari gerakan dan teknik-tekniknya gitu?
1: So far gampang sih.
0: Berarti
1: nggak harus terlalu gimana gitu.
0: Berarti kalaupun orang-orang pemula yang ingin belajar juga kayaknya tidak terlalu sulit ya?
1: Iya, tidak terlalu lama untuk bisa taekwondo itu.
0: Nah, kalau dari Naufal sendiri ini kan sudah ya banyak kejuaraan yang diikuti ya, sampai tadi ke Thailand juga. Nah, ada nggak sih atlet taekwondo yang menginspirasi Naufal sendiri atau idola gitu, mengidolakan?
1: Wah, kalau yang menginspirasi, kalau di Indonesia itu ada Arya Danu Susilo.
0: Itu Arya Danu Susilo, dia udah
1: dia juara SEA Games kemarin.
0: Oh, juara SEA Games kemarin ya. Nah, kalau Mardika Naufal sendiri nih ada keinginan juga gak nih ikut di kejuaraan kayak SEA Games gitu?
1: Wah, mau banget lah.
0: Mau banget ya?
1: Iya, mau banget.
0: Tapi sekarang udah tahu belum nih cara menuju ke sana tuh seperti apa? Kan banyak orang mungkin yang kayak pengen gitu, tapi belum tahu nih. Mungkin kalau Naufal sendiri udah tahu nih apa yang harus dilakukan supaya bisa menjadi atlet SEA Games.
1: Udah tahu sih jalan-jalannya tuh apa? arah-arahnya tuh kayak gimana udah tahu untuk mencapai ke sana, cuman kayak agak berat sih.
0: Tapi tetap semangat gak nih kira-kira ini untuk mencapai tujuan
1: semangat,
0: itu?
1: Semangat
0: ya. Walaupun berat ya harus bisa gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi tadi sempat Novel juga bilang ya, kalau kalah jangan ngedown ya. Nah, kalau Novel sendiri pernah nggak ada di titik ya, titik terendah ya bisa dikatakan ya, kayak aduh kayaknya udah deh gitu. Kira-kira ada nggak?
1: Ada.
0: Gimana? Bisa diceritakan?
1: Jadi waktu itu ada di mana ya? Karena aku ikut ke Junas 2 kali ya, kan? Terus yang kedua ini lawan ada satu lagi dari mana dia? Tangerang. Dekat. Nah, kayak kalah di final. Abis itu kayak ah ini latihan lama malah kalah gitu. Sama waktu di Popda sih.
0: Waktu di Popda. Tapi itu sampai sempet kayak ada apakah berhenti aja gitu. Sampai di tahap itu enggak?
1: Oh enggak sih.
0: Enggak ya, tapi paling di situ doang kayak terpukul aja gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau di Serang sendiri taekwondo nih seperti apa? Bisa dijelaskan enggak? Apakah sudah banyak peminatnya kah atau masih sedikit gitu?
1: Kalau di Serang banyak banget kak.
0: Di Serang udah banyak banget nih peminatnya.
1: Iya. Banyak regenerasi-regenerasinya juga, atlet-atletnya bagus-bagus.
0: Nah, kalau di Serang sendiri, atlet taekwondo ini apakah ada satu tempat untuk latihan ataukah di sekolah-sekolah juga sudah ada ekskul taekwondo sendiri?
1: Ada di beberapa sekolah, sekolah-sekolah taekwondo, tapi ada juga dojang-dojang yang kayak apa ya, menyediakan latihan gitu di situ.
0: Nah,
1: dan di Serang tuh klubnya ada banyak banget.
0: Sudah berapa kira-kira?
1: 10 kak, 10 kayaknya ada deh.
0: Oh, berarti warga Serang kalau pengen anak-anaknya belajar taekwondo juga tinggal langsung ke tadi apa klub-klubnya ya?
1: Iya.
0: Sudah tersedia gitu ya?
1: Iya, ke saya juga bisa.
0: Oh, sebagai apa nih? Novel sendiri punya klub juga kah atau gimana?
1: Iya sih. Ada klub juga baru buka, belum buka, baru buka, baru buka.
0: Oh, baru buka. Berarti pelatihnya Novel.
1: Iya.
0: Nah, tuh ya kepada pendengar ya, boleh bisa langsung ke Novel ya. Kalau misalkan anak-anaknya pengen belajar taekwondo ya. Kepada atlet, atlet yang sampai juara internasional gitu ya. Nah, kalau pendengar nih pengen daftar gitu ke klubnya dari Novel, bisa kemana kira-kira?
1: Nah, itu bisa langsung DM IG saya aja sih.
0: Apa IG-nya? Bisa disebutkan.
1: MHRDKAA_.
0: Nah, ya bisa langsung ke situ ya DM ya. Dan mungkin harapan dari Novel sendiri nih untuk generasi muda yang ingin mengikuti jejak kayak Novel ya sebagai atlet yang bisa berprestasi ya di nasional sampai internasional seperti apa bisa disampaikan?
1: Buat ini ya. Atlet muda ya?
0: Iya.
1: Ya semangat terus sih. Jangan ngedown pas kalah. Terus jangan takut kalau lagi fight. Soalnya banyak yang sebenarnya dia jago banget tapi dia penakut. Jadi di lapangan lemes lah, apalah. Nah itu jangan sih, jangan banget.
0: Ya berarti mental ya.
1: Iya mental.
0: Nah gimana ini cara kalau Novel sendiri kan udah dari SD lah udah kuat lah mentalnya. Nah kepada generasi-generasi muda yang mentalnya masih belum kuat nih, ada gak pesan buat mereka gitu tuh supaya mentalnya kuat? Apakah tips and trick gitu?
1: Tips and trick biar mentalnya kuat. Oh, latihannya harus keras.
0: Mau latihannya harus keras ya.
1: Iya, jadi kalau kalah lo harus inget sama latihan lo gitu.
0: Oh iya, sudah sejauh apa ya gitu ya. Biar enggak sia-sia gitu kan. Biar udah sia-sia. Udah latihan lama terus dia tiba-tiba ngedown itu sayang banget gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, terakhir deh mungkin target apa nih yang kedepannya pengen dicapai oleh Noval atau Mardika Noval Putra ini?
1: Mungkin yang deket-deket duluin aja, Porprov. Terus mungkin selanjutnya PON sih, pengennya sih PON.
0: Oh, Pekan Olahraga Nasional ya?
1: Iya.
0: Nah kalau bentar kita tanya lagi nih ya, kalau dukungan dari, kalau PON kan berarti kirim dari perwakilan kota gitu ya? Nah iya. Kalau dukungan pemerintah sendiri sejauh ini seperti apa? Apakah sudah baik atau ada misalkan Noval pengen menyampaikan gitu, butuh apa, perlu apa gitu, bisa disampaikan.
1: Dukungan pemerintah sebenarnya udah bagus banget sih. Udah disediain tempat latihan gitu.
0: Oh, berarti udah bagus ya. Halo?
1: Terus, hari ini juga ada pembagian kan, kayak jaket. Hari ini ada pembagian jaket, training, jadi kayak udah bagus sih.
0: Udah bagus ya berarti ya. Baik, terima kasih ya Noval sudah meluangkan waktu nih untuk bergabung, berbagi pengalaman ya, dan juga berbagi cerita gitu ya terkait Noval sebagai atlet taekwondo yang sempat mengikuti berbagai kejuaraan dan akhirnya bisa mencapai kejuaraan internasional ya. Terima kasih Noval ya, sekali lagi selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
1: Ya, makasih Kak.
0: Demikian pendengar ya di Banten Menyapa kita pada pagi hari ini. Tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.
2: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita

0: dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: At least I did in my way.

Mendengar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendik Dasmen memperketat sistem pengawasan Olimpiade Sains Nasional atau OSN 2026. Langkah ini diambil setelah temuan pelanggaran pada pelaksanaan sebelumnya. Sekretaris Jenderal Kemendik Dasmen Suharti menegaskan integritas menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan OSN 2026. Prestasi harus diperoleh melalui kemampuan dan kejujuran peserta. Ia mengatakan dengan dugaan kecurangan pernah ditemukan pada ajang debat bahasa Inggris, Kemendik Dasmen bahkan menggelar kompetisi ulang di sejumlah daerah. Pendengar, hasil evaluasi menunjukkan perubahan pemenangan setelah kompetisi diulang. Temuan tersebut menjadi bahan perbaikan sistem pengawasan. Pada uji coba OSN 2026, pelanggaran juga masih ditemukan. Beberapa peserta membawa telepon genggam dan memotret soal ujian. Untuk mencegah kecurangan, Kemendik Dasmen menerapkan 4 lapis pengawasan, salah satunya pengawas silang antar sekolah. Dan pendengar, satu informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Beredar di media sosial Facebook unggahan foto dan narasi MBG pesan 700 juta butir telur ke Cina menggunakan APBN dan Zulkifli usulkan pajak rakyat harus naik. Faktanya setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci BGN impor ratusan juta butir telur dari Cina ke mesin pencari Google, hasilnya tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim. Faktanya gambar asli dari foto tersebut mengarah ke pemberitaan di idxchannel.com berjudul MBG butuh 700 juta telur per tahun. Kadin Gaet, pengusaha Cina bangun industri unggas, yang dimuat Rabu 21 April 2026. Sekian Cek Fakta pagi ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Banten pagi ini 94,9 FM. Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Suarakan keluhan dan harapan Anda di Halo RRI. Suara Anda, inspirasi kami.
1: Selamat pagi pendengar POR 1 RRI Banten dimanapun Anda berada ya. Seperti biasa di hari Jumat ini ada Halo RRI pendengar ya, di mana Anda bisa menyampaikan informasi dan masalah pelayanan publik kepada kami yang nantinya akan diteruskan kepada pihak terkait untuk mendapatkan solusinya pendengar. Dan Halo RRI hadir ya setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat pendengar. Jadi Anda bisa menyampaikan informasi atau keluhan Anda terkait masalah publik, pelayanan publik, infrastruktur dan lain-lain pendengar kepada kami ya. Langsung aja ke WhatsApp kami di 08111450949.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Tahukah kamu, setiap hari masih banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal, di luar sana masih banyak yang membutuhkan. Food waste atau limbah makanan bukan hanya soal mubazir, tapi juga berdampak pada lingkungan dan ekonomi. Yuk, mulai dari hal kecil, ambil makanan secukupnya, simpan dengan benar, dan manfaatkan sisa makanan menjadi olahan baru yang lezat. Ingat, setiap butir nasi yang kita selamatkan adalah bentuk kepedulian kita terhadap bumi dan sesama. Mari bersama kurangi food waste, karena perubahan besar dimulai dari kebiasaan sederhana. Dari dapur kita, untuk masa depan yang lebih baik.

0: bencana itu bukan tugas sekolah yang bisa kamu skip loh. Bukan juga buat gaya-gayaan atau bahkan cuma buat formalitas doang. Nah, yang namanya simulasi bencana itu adalah latihan menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain. Semakin kamu tahu langkahnya, semakin kecil rasa panik saat bencana beneran datang. Jangan malu, apalagi malas ya. Kemampuan sederhana yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, cara berlindung saat gempa. Selanjutnya, kemampuan sederhana kayak cara berlindung saat gempa, rute evakuasi yang aman, dan cara bantu orang lain tanpa membahayakan diri sendiri. Itu bisa jadi pembeda antara selamat dan celaka. Karena practice makes perfect, termasuk buat urusan hidup dan bertahan.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka, mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
4: Masih di Halo RRI pendengar ya. Jadi kami masih menunggu Anda ya untuk menyampaikan ya informasi ya terkait masalah pelayanan publik ya, masalah sosial, masalah infrastruktur, masalah lingkungan dan kesehatan pendengar ya. Anda bisa mengirimkan keluhan-keluhan Anda kepada kami yang nantinya akan kami sampaikan ya kepada pihak terkait untuk diberikan solusi ya. Dan Halo RRI pendengar hadir ya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat pendengar. Jadi untuk Anda yang ingin mengeluhkan terkait masalah-masalah Anda yang dialami pendengar, bisa langsung ya bergabung ke WhatsApp kami di 08 111 450 949.
3: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
5: Tahukah kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini, dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.
2: Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
3: Baik, pendengar ya, di Halo RRI pagi hari ini ya, di hari Jumat 5 Juni 2026, sudah ada yang bergabung ya untuk menyampaikan informasi ya terkait masalah yang dialami ya. Kita bacakan ya, ini masuk dari Bapak Solihin ya. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Solihin. Dari Kiara Serang Banten, izin melaporkan jalan di Kampung Kiara, tepatnya belakang SMA Negeri Ciruas, jalan sebagian rusak. Mohon segera ditindaklanjuti karena sangat terganggu. Baik, terima kasih ya untuk Bapak Solihin ya. Sudah menyampaikan terkait masalah infrastruktur ya, jalan rusak yang dialami di Kampung Kiara. Nanti kita akan teruskan ya keluhan dari Bapak Solihin kepada pihak terkait agar ditindaklanjuti. Dan untuk Anda pendengar yang memiliki permasalahan yang sama ya, mungkin mengalami di tempat tinggal kalian jalan rusak dan berlubang, bisa ya langsung hubungi kami pendengar, sampaikan kepada kami melalui WhatsApp di 08 111 450 949.
2: Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Tahukah kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina Shen Nong secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh. Jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.

Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Apakah Anda sudah siap? Ketika bumi mulai bergetar, yang terpenting adalah tetap tenang. Jika berada di dalam ruangan, segera cari tempat berlindung. Seperti di bawah meja yang kuat, lindungi kepala dan leher, dan jauhi jendela atau benda-benda yang jatuh. Jika sedang berada di luar, carilah area terbuka. Jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Ingat, tetap di tempat sampai getaran berhenti. Pasca gempa, waspada terhadap gempa susulan. Cek kondisi lingkungan, dan jangan lupa pantau informasi dari sumber resmi. Keselamatan adalah prioritas. Selalu siapkan rencana darurat bersama keluarga dan pastikan semua tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Gempa bumi memang tak bisa kita prediksi, tapi kita bisa selalu siap. Mari bersama kita jaga keselamatan diri dan orang-orang terdekat. Ingat, siaga adalah kunci untuk selamat dari gempa bumi.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Masih di Halo RRI pendengar pagi ini ya, edisi Jumat 5 Juni 2026 pendengar ya. Masih kami tunggu ya informasi terkait masalah pelayanan publik, masalah infrastruktur, masalah lingkungan ya. Masalah apapun yang dikeluhkan ya oleh Anda pendengar bisa disampaikan kepada kami pendengar ya. Karena di Halo RR ini ada menjadi ruang bicara dan juga ruang solusi pendengar ya. Jadi ketika Anda memiliki permasalahan terkait apapun ya, pelayanan publik, pelayanan sosial, bisa langsung ke WhatsApp kami ya, sampaikan di 08111450949 yang nantinya akan kami teruskan kepada pihak terkait untuk dicarikan solusinya pendengar.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.

saat gunung berapi menunjukkan tanda-tanda aktivitas, kesiapsiagaan kita sangat penting. Ketika mendengar informasi tentang peningkatan aktivitas vulkanik, jangan panik. Segera cek informasi resmi dari Badan Geologi atau pemerintah setempat. Persiapkan diri dan keluarga dengan rencana evakuasi. Pastikan Anda mengetahui jalur evakuasi terdekat dan lokasi aman. Siapkan juga perlengkapan darurat seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jika Anda tinggal di daerah rawan, patuhi semua instruksi dari pihak berwenang. Jangan ragu untuk mengungsi jika diminta. Ingat, keselamatan adalah prioritas utama. Bersama kita bisa menghadapi bencana. Siapkan diri, jaga keselamatan, dan tetap waspada. Ingat, waspada adalah langkah pertama untuk keselamatan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Akhirnya, ini nih yang selama ini dicari. Investasi yang cuan dan cepat bikin kaya.
1: Hah? Mana ada investasi yang cepat bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
0: Investasi bodong? Apaan tuh?
1: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar, tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
0: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah nggak berizin atau izinnya palsu, terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Gak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
0: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Yaudah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
1: Nah, cakep gitu dong.
2: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
3: Masih dia Halo RRI pendengar ya, kami masih menunggu ya sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti ya. Menunggu Anda untuk menyampaikan informasi ya dan masalah pelayanan publik yang Anda rasakan pendengar. Anda bisa menghubungi kami melalui WhatsApp di 08111450949 pendengar, di mana kami akan mencarikan solusinya pendengar ya di Halo RRI, karena Halo RRI menjadi ruang bicara dan ruang solusi untuk Anda pendengar. Dan Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pendengar ya, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat ya. Jadi tadi juga sudah ada yang bergabung ya, ada dari Bapak Solihin yang mengeluhkan jalan di sekitar rumahnya rusak ya, dan mengganggu aktivitas warga. Jadi Anda juga bisa menghubungi kami pendengar ya, sama seperti Bapak Solihin ya, terkait mungkin jalan di lingkungan tempat tinggal Anda rusak ya, bisa melalui WhatsApp kami di 08111450949.
2: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Mendengar, masih kami tunggu ya informasi ya terkait masalah yang Anda alami ya, terkait pelayanan publik, infrastruktur ya, masalah lingkungan seperti sampah yang berserakan di pinggir jalan. Mendengar ya, banyak titik-titik pembuangan sampah sembarangan. Bisa langsung hubungi kami pendengar ya, karena di Halo RRI kami akan meneruskan masalah yang Anda alami kepada pihak terkait ya, untuk ditindaklanjuti dan diberikan solusi pendengar ya. Masih kami tunggu sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar bisa langsung bergabung melalui WhatsApp pendengar di 08111450949.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Saya Budi Rustandi, Wali Kota Serang, menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola dunia 2026 ini. Warga Kota Serang bisa mengetahui seluruh informasi seputar Piala Dunia hanya di RRI. Jangan sampai ketinggalan.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
0: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
4: Dengar masih di Halo RRI ya, bersama saya Bram Adi ya, yang masih terus ya sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat ya, masih menunggu masukan dari Anda pendengar ataupun keluhan dari Anda ya, terkait apapun ya pendengar ya, masalah infrastruktur ya, jalan berlubang ataupun masalah pelayanan publik yang kurang memuaskan pendengar, ataupun infrastruktur seperti halte, lampu jalan yang mati pendengar, bisa Anda langsung sampaikan ya pendengar kepada kami ya, karena Halo RRI menjadi jembatan antara Anda dan juga pihak terkait ya. Nanti laporan yang masuk kepada kami akan langsung diteruskan kepada pihak terkait pendengar untuk langsung ditindaklanjuti ya. Dan Halo RRI juga hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pendengar ya, dari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
5: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja tanpa peringatan. Apakah Anda sudah siap? Ketika bumi mulai bergetar, yang terpenting adalah tetap tenang. Jika berada di dalam ruangan, segera cari tempat berlindung. Seperti di bawah meja yang kuat, lindungi kepala dan leher, dan jauhi jendela atau benda-benda yang jatuh. Jika sedang berada di luar, carilah area terbuka. Jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Ingat, tetap di tempat sampai getaran berhenti. Pasca gempa, waspada terhadap gempa susulan, cek kondisi lingkungan, dan jangan lupa pantau informasi dari sumber resmi. Keselamatan adalah prioritas. Selalu siapkan rencana darurat bersama keluarga dan pastikan semua tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Gempa bumi memang tak bisa kita prediksi, tapi kita bisa selalu siap. Mari bersama kita jaga keselamatan diri dan orang-orang terdekat. Ingat, siaga adalah kunci untuk selamat dari gempa bumi.
6: Pernah dengar tentang Sang Hyang Sirah di Pandeglang?
2: Tempat ini bukan sekedar wisata alam biasa, tapi juga punya nilai spiritual yang kuat. Sang Hyang Sirah dikenal sebagai mata air alami yang jernih, bahkan airnya dipercaya tidak pernah kering, meskipun musim kemarau panjang. Nama Sang Hyang sendiri berarti sesuatu yang sakral, sementara Sirah artinya sumber. Jadi, gak heran kalau banyak masyarakat sekitar yang menganggap tempat ini suci. Bahkan sering digunakan untuk ritual atau sekedar mengambil air yang dipercaya punya khasiat. Selain itu, suasananya juga masih alami banget, dikelilingi pepohonan rindang dan bebatuan. Bikin siapapun yang datang merasa tenang dan adem. Tapi ingat ya, kalau berkunjung ke sini, tetap jaga sikap dan kebersihan. Karena selain indah, tempat ini juga dihormati oleh masyarakat sekitar. Nah, jadi kalau kamu lagi cari tempat yang gak cuma indah, tapi punya cerita, Sang Hyang Sirah bisa jadi pilihan menarik di Banten.
3: Lihat deh, seru banget tau film ini.
6: Emang iya?
3: Iya, ini tuh genrenya romance gitu, Liz. Ini apa ya? Kok ada link invitation gitu? Isinya sih, katanya aku dapat reward.
7: Wah, 100 juta rupiah.
3: Coba aku lihat dulu.
7: Jangan. Itu link phishing pasti.
3: Kenapa sih, Liz? Ganggu banget deh. Emang link phishing itu apa sih?
7: Astaga, Nova. Phishing itu salah satu kejahatan digital untuk meminta seseorang untuk mengungkapkan informasi rahasia. Kayak misalnya username, password. Nah, caranya itu mengirimkan pesan penting atau palsu yang berupa email, website, atau komunikasi elektronik lainnya. Nah, kamu itu akhirnya bisa kehilangan data diri kamu gitu aja. Dampaknya bahaya loh, Nov. Nah, ada beberapa cara nih untuk antisipasi link phishing. Yang pertama, kita tuh harus jeli apakah link yang kita terima berasal dari situs resmi atau memang bukan. Yang kedua, kita bisa meminimalisir kegiatan-kegiatan yang menggunakan data akses pribadi. Dan terakhir, selalu cek berkala data diri atau device internet kamu ada perubahan atau enggak. Jadi, yuk mulai sekarang hati-hati kalau menerima link apapun di gadget kita.
0: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI. Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
4: Masih di Halo RRI pendengar ya, dan masih ditunggu ya masukan dari Anda pendengar, karena masukan dari Anda merupakan adalah sebuah perubahan ya. Jika Anda menemukan pelayanan publik yang kurang memuaskan ataupun jalan-jalan di lingkungan Anda berlubang ya, lampu jalan ketika malam hari mati, sampah berserakan di pinggir jalan ya,

0: Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering.
1: Ring of Fire atau cincin api disebut juga sebagai sabuk sirkumpasifik, yang merupakan jalur di sepanjang Samudra Pasifik yang ditandai dengan gunung berapi aktif dan seringnya gempa bumi. Panjangnya kira-kira 40.000 km atau 24.900 mil. Cincin api menelusuri batas-batas antara beberapa lempeng tektonik, termasuk lempeng Pasifik, Huon de Vega, Caucasus, India Australia, Nazca, Amerika Utara, dan Filipina. Indonesia terletak di tempat pertemuan cincin api Pasifik disertai sabuk Alpida yang membentang dari Asia Tenggara hingga Eropa Barat. Pulau-pulau bagian timur Indonesia mulai dari Sulawesi, Maluku, dan Papua dianggap sebagai bagian dari cincin api Pasifik karena bertemunya dua lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Pasifik dan lempeng Indo-Australia.

0: Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi. Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Pendengar, kita sudah berada di penghujung Halo RRI, pendengar ya. Dan Halo RRI ya akan hadir setiap hari Senin, Jumat, Senin, Rabu, dan Jumat, pendengar, setiap pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat ya. Jadi kita sudah berada di penghujung Halo RRI di hari Jumat ini, pendengar ya. Sampai jumpa di Halo RRI berikutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Halo RRI, program yang memberi ruang bagi suara Anda. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya. Suara Anda untuk Indonesia yang lebih baik.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Banten siang ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya, Bram Adi. Kita awali informasi pertama, pendengar. Kepala Badan Pusat Statistik Amalia menekankan pentingnya data akurat bagi pembangunan. Data tersebut diperlukan untuk menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Amalia mengapresiasi kepala daerah yang mendukung kegiatan statistik nasional. Menurutnya komunikasi yang baik membantu penyediaan data berkualitas. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya stabilitas politik dan keamanan di daerah. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi syarat utama keberhasilan pembangunan. Tito mengatakan kawasan Jawa-Bali memiliki posisi sangat strategis bagi Indonesia. Wilayah ini menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan konsentrasi penduduk terbesar. Sekian kilas berita siang ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Bram Adi bisa kembali menemani Anda ya dalam Dialog Indonesia Sehat ya. Hari ini pendengar Jumat 5 Juni 2026 dengan tema layanan non tatap muka BPJS Kesehatan ya, bersama Mbak Eva Herfianti ya, selaku koordinator frontliner BPJS Kesehatan Cabang Serang ya, dan saat ini juga sudah bergabung bersama kami di studio. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Mbak Eva.
1: Halo, selamat siang pendengar Mas Bram.
0: Kabar baik hari ini Mbak Eva?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya, di hari Jumat ini ya bisa bergabung ya di Pro 1 Banten ya di studio. Dan sebelum kita berbincang lebih jauh ya mengenai layanan non tatap muka BPJS Kesehatan ini, kita dengarkan dulu editorial ya yang sudah diproduksi oleh RRI Banten.
2: Di era digital seperti saat ini, masyarakat semakin mengharapkan pelayanan publik yang mudah, cepat, dan dapat diakses kapan saja. Transformasi layanan berbasis teknologi menjadi salah satu langkah penting untuk menjawab kebutuhan tersebut, termasuk dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional yang melayani jutaan peserta di seluruh Indonesia. Melalui berbagai kanal layanan non-tatap muka, peserta kini dapat mengakses beragam layanan administrasi tanpa harus datang langsung ke kantor cabang, mulai dari perubahan data kepesertaan, penyampaian informasi, hingga penanganan pengaduan dapat dilakukan secara lebih praktis melalui aplikasi maupun sarana komunikasi digital lainnya. Kehadiran layanan ini diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan dan efisiensi bagi masyarakat. Selain memberikan kemudahan akses, layanan digital juga menjadi upaya untuk mempercepat proses pelayanan dan menjangkau peserta yang berada di berbagai wilayah. Namun, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami seluruh fitur dan manfaat yang tersedia. Karena itu, sosialisasi dan edukasi terus dilakukan agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut secara optimal. Lalu, apa saja layanan non-tatap muka yang saat ini dapat dimanfaatkan oleh peserta BPJS Kesehatan? Bagaimana cara mengaksesnya dan apa manfaat yang bisa diperoleh?
0: Itu dia pendengar ya, editorial yang sudah diproduksi oleh Angkasawan Angkasawati dari RRI Banten ya. Dan bisa mungkin dari Mbak Eva ya menanggapi terlebih dahulu nih editorial yang sudah diproduksi oleh Angkasawan Angkasawati dari Radio Republik Indonesia Banten, Ibu Eva. Silahkan.
1: Ya, terima kasih Mas Bram. Jadi benar banget ya, sekarang itu semua itu udah serba mudah ya. Serba mudah, kemudian juga bisa diakses di mana saja gitu. Karena memang awalnya itu berangkat dari di penumpukan antrian ya di kantor kami ya. Jadi pada dulu itu antrian itu rame banget ya di kantor kita. Akhirnya para peserta JKN ini menunggu lama di kantor, kemudian juga hampir seharian bahkan untuk di kantor itu untuk mendapatkan pelayanan administrasi gitu. Jadi berangkat dari hal tersebut gitu ya, kita terus berinovasi gitu, membentuk layanan non tatap muka kita gitu tuh. Tujuannya ya bisa diakses di mana saja, kapan saja gitu. Kita aktivitas saja tuh masih bisa akses untuk administrasi gitu, Mas Bram gitu. Karena tidak dipungkiri kalau untuk JKN ini sering banget digunakan gitu ya sama pendengar gitu, dan masyarakat Indonesia itu sakit itu kan kita nggak tahu ya kapan aja gitu. Dan pada saat sakit ini terkadang kita juga tidak tahu apakah pesertanya aktif atau tidak, kemudian sudah sesuai atau belum datanya gitu. Jadi harapannya dengan adanya kanal layanan non tatap muka ini memang mempermudah akses peserta untuk baik penyampaian informasi, pengaduan, kebutuhan administrasi itu cukup dilakukan melalui gadgetnya masing-masing gitu, tanpa harus datang ke kantor cabang terdekat.
0: Iya, dimanapun dan kapanpun.
1: Betul,
0: tadi ya.
1: Betul, dimanapun dan kapanpun Mas Bram.
0: Tiduran, di rumah
1: iya,
0: bisa bahan,
1: ya, rebahan
0: ya, gampang banget.
1: Ibu-ibu apalagi ya, kalau sambil masak gitu kan, sambil kita upload dulu dokumennya, ditinggal masak, antar anak, nanti selesai gitu ya, melalui Pandawa ya itu ya, melalui WhatsApp.
0: Lebih mudah ya dibandingkan tadi langsung ke kantor masaknya nggak jadi.
1: Betul. Bahkan mungkin bisa berjam-jam gitu. Harusnya kita bisa mengerjakan 3 to-do list gitu ya. Karena ke kantor BPJS akhirnya terbengkalai semua. Gitu sih Mas Bram.
0: Tapi sebelum menikmati ya layanan non tatap muka itu, kita juga harus terdaftar ya.
1: Benar banget.
0: Sebagai peserta JKN KIS atau BPJS Kesehatan ini ya. Nah, bisa dijelaskan ya, selain tadi manfaatnya mungkin sudah dijelaskan ya, ada non tatap muka ini, apa saja manfaatnya ya? Kenapa masyarakat nih, kan mungkin banyak juga masyarakat yang belum mendaftar gitu ya. Bisa dijelaskan ya manfaatnya mungkin.
1: Baik, jadi pendengar Pro 1 dan Mas Bram, kenapa masyarakat ini perlu gitu ya untuk terdaftar sebagai peserta JKN gitu? Karena yang pertama itu kita itu untuk proteksi. Jadi kita ini, kita dan keluarga terlindungi dari risiko biaya rumah sakit yang cukup besar ya. Kan kita tahu ya kalau ke rumah sakit itu ya nggak cukup gitu ya. 50.000, 100.000 gitu. Nah, dengan adanya program JKN ini, kita ini mengurangi resiko finansial kita gitu. Jadi masyarakat itu tidak perlu khawatir gitu untuk biaya rumah sakitnya gitu. Ini adalah sebagai bentuk perlindungan. Kemudian yang kedua, JKN ini berprinsip pada gotong royong, Mas Bram dan para pendengar. Peserta yang sakit itu dibantu oleh peserta yang sehat. Peserta yang miskin dibantu oleh peserta yang kaya. Peserta yang lansia sudah berusia itu dibantu oleh peserta yang muda. Jadi di situ ada gotong royongnya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini adalah sebuah kepatuhan gitu ya, kepatuhan kita sebagai warga negara, karena program JKN ini dibentuk dari undang-undang gitu, di mana setiap warga atau setiap masyarakat ini wajib terdaftar sebagai JKN, dan ini sebagai bentuk kita gitu ya patuh terhadap undang-undang yang ada gitu, Mas Bram.
0: Baik, berarti yang belum mendaftar bisa langsung silakan mendaftar ya, karena mudah juga sekarang ya, bisa dari Pandawa ya gitu.
1: Iya, banyak aksesnya sih,
0: banyak aksesnya. Dan tadi proteksi juga ya. Jadi yang Mbak Eva juga sebutkan ya tadi ya, kita nggak tahu sakit kapan gitu,
1: bener.
0: Ya. Jadi sebagai proteksi ya, jikalau ya terjadi seperti itu ya. Tapi kalau misalkan pengguna BPJS baru ya, sebelumnya dia belum mendaftarkan BPJS Bu, dia ke rumah sakit dengan biaya mandiri, apakah selama perawatan itu bisa dialihkan ke BPJS atau harus dari awal itu memakai BPJS?
1: Ya, jadi baik sobat pendengar Pro 1, untuk peserta JKN, apabila datang ke rumah sakit, pas ketika ke IGD gitu ya, ke IGD, kemudian diperiksa dan ternyata harus menjalani rawat inap, peserta JKN itu diberikan waktu 3x24 jam untuk mengurus keaktifan kepesertaannya gitu. Jadi ketika pihak rumah sakit menanyakan, Bapak menggunakan apa atau Ibu menggunakan apa, sobat pendengar bisa menyampaikan akan menggunakan BPJS Kesehatan gitu. Jadi jangan panik dulu gitu ya, oh kartunya aktif nggak ya gitu, saya sudah terdaftar atau belum ya gitu. Kan barangkali mungkin ada yang tidak tahu kalau ternyata sudah ditanggung oleh pemerintah, kemudian atau juga dari perusahaan sudah non aktif gitu ya, khawatir aduh kayak perusahaan nggak aktif nih gitu, udah saya umum aja. Tidak seperti itu. Jadi kami sarankan untuk para pendengar yang ketika berobat ke rumah sakit, kemudian masuk IGD dan ditanya untuk jaminannya sebagai apa, bisa disampaikan sebagai peserta JKN atau peserta BPJS Kesehatan. Nantinya akan diberikan waktu 3x24 jam untuk mengurus administrasi kepesertaannya. Gitu. Jadi ada waktu gitu. Jangan panik dulu, karena kita kan suka panik ya, Mas Bram gitu ya. Tiba-tiba ya sudah umum saja. Para pendengar tenang dulu. Tetap sampaikan bahwa saya mau menggunakan JKN atau saya menggunakan BPJS Kesehatan. Paling gitu ya.
0: Tetap ditangani berarti ya.
1: Betul. Karena diberikan waktu 3x24 jam sebelum pasien pulang atau tutup usia.
0: Gitu. Ya mungkin panik karena ya biar cepat aja gitu.
1: Iya,
0: tapi kalau mandiri, kalau udah mandiri itu tidak bisa di swipe ya, apa ganti gitu.
1: Iya,
0: akan selanjutnya mandiri ya.
1: Umum ya.
0: Jadi umum ya.
1: Ya ketika keluarga sudah memutuskan untuk umum, kemudian ingin beralih menjadi BPJS Kesehatan itu belum bisa. Jadi memang sudah harus dipastikan sejak awal mau menggunakan apa gitu ya.
0: Iya. Gitu. Dan diberi waktu cukup lama juga betul, ya 3x24 jam.
1: 3x24 jam.
0: 3 hari ya. Dan betul. Sekarang hari bisa layanan non tatap muka, enggak perlu ke kantor. Ya. Jadi dari rumah sakitnya pun bisa diurus ya.
1: Benar banget Mas Bram. Apalagi Pandawa nih. Sekarang Pandawa ini sobat pendengar mungkin ada yang sering mendengar Pandawa. Pandawa ini pelayanan administrasi melalui WhatsApp dan itu bisa diakses 24 jam Mas Bram.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Lalu selain Pandawa ada apa aja nih? Layanan non tatap muka dari BPJS ini. Ya. Banyak kan?
1: Banyak. Jadi kalau melalui aplikasi itu ada namanya aplikasi Mobile JKN.
0: Iya.
1: Gitu ya. Nanti para pendengar Pro 1 bisa aksesnya itu kayak di Play Store namanya aplikasi Mobile JKN atau di App Store.
0: Langsung gitu. Download aja ya. Kalau lagi nonton sekarang langsung download boleh atau nunggu kita beres dulu boleh.
1: Boleh gitu.
0: Ya.
1: Boleh sambil mendengar, sambil download silakan.
0: Bisa ya.
1: Bisa. Kemudian ada juga melalui pesan WhatsApp ya, namanya Pandawa yang tadi saya sampaikan, pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Dan di sana itu baik aplikasi Mobile JKN maupun Pandawa ini bisa akses informasi, kemudian administrasi gitu dan penyampaian pengaduan itu juga bisa gitu ya. Kemudian ada Care Center 165, jadi ini kita telepon 165 nanti akan terhubung dengan petugas kami gitu. Nanti sama kebutuhannya bisa juga administrasi, penyampaian informasi dan juga pengaduan. Kemudian di sini kita ada Viola, Virtual Office Layanan Peserta. Jadi tujuan dari Viola ini memperluas akses. Seperti layanan di kantor gitu berhadapan dengan petugas namun melalui video conference gitu. Jadi yang sudah berjalan di wilayah kita Serang ya sudah sampai Sumur ya. Jadi peserta yang Sumur tidak perlu nih ke kantor terdekat Pandeglang ya di kotanya yang dimana hampir 3-4 jam hanya untuk ke kotanya gitu dari Sumur itu cukup tersedia, kita bekerja sama dengan desa, jadi desanya menyediakan Zoom dan kita pelayanan tuh melalui Zoom tadi sih.
0: Oh, berarti gitu. Viola ini melalui Zoom.
1: Iya benar.
0: Nah, untuk mengaksesnya gimana? Kalau tadi kan kalau Mobile JKN ada di Play Store. Kalau Pandawa melalui WhatsApp.
1: Ya, betul.
0: Nah, kalau Viola ini gimana cara mengaksesnya?
1: Cara aksesnya para pendengar cukup download video Zoom, download Zoom-nya ya,
0: aplikasi Zoom,
1: yang di Play Store-nya. Kemudian bisa masuk ke Instagram kita ya, BPJS Cabang Serang. Di sana ada link Zoom-nya. Gitu. Jadi nanti para pendengar tinggal barcode, kemudian isi absensi, dan itu akan dilayani oleh petugas kita. Untuk jam operasionalnya sendiri dari jam 8 sampai dengan jam 14 gitu ya, tapi ada jam istirahat ya.
0: Iya. Oh, berarti petugas dari Viola ini stay di Zoom
1: benar,
0: itu ya?
1: Benar, stay.
0: Berarti
1: gitu,
0: nanti
1: dalam hari kerja ya, gitu Senin sampai Jumat pukul 9 ya, mohon maaf ya, sampai dengan jam 14. Jam 12 sampai jam 13 itu istirahat ya.
0: Jadi nanti masyarakat yang ingin mengakses Viola ini sendiri langsung ke Instagramnya.
1: Iya, untuk link Zoom-nya ya, kode meeting-nya atau scan barcode nanti akan langsung terintegrasi ke Zoom-nya.
0: Berarti ini si Viola ini sudah berjalan?
1: Sudah berjalan.
0: Berapa lama?
1: Sudah sejak awal tahun juga sudah berjalan.
0: Oh.
1: Jadi kita juga untuk perluasan informasi ya melalui ini bahwa kita pun memiliki akses karena layanan non tatap muka melalui Viola.
0: Oh, karena ya yang mungkin masyarakat tahu kalau Pandawa udah banyak ya, Mobile JKN, media sosial juga mungkin yang pertama masyarakat Gen Z,
1: sosial
0: media dulu kan. Nah kalau Viola ini baru nih, jadi tetap tadi bisa langsung ke mana apa? Instagramnya ya, jadi
1: untuk Zoom meetingnya linknya gitu ya.
0: Jadi nanti langsung berhadapan dengan petugasnya ya.
1: Oh. Gitu. Jadi seperti di kantor Mas.
0: Iya ya.
1: Iya sama di rumah nih atasnya mungkin rapi ya bawahnya pakai sarung. Gitu. bisa ikut pelayanan ya.
0: Iya. Jadi ya seperti halnya di kantor juga ya, kita bertatap-tatapan iya, tapi lewat video gitu.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Lebih mudah ya, berarti mudah. Mempermudah lah ya pokoknya. Menambah layanan non tatap muka ini. Berarti lumayan baru ya kalau Viola ini ya Ibu ya?
1: Iya betul.
0: Nah kalau nanti kedepannya apakah akan ada inovasi layanan non tatap mukanya ini Bu?
1: Saat ini yang tadi saya sebutkan itu yang sudah berjalan ya. Tidak menutup kemungkinan mungkin akan ada selanjutnya.
0: Iya, konsultasi online mungkin ya. Jadi obatnya dikirim aja sekarang pakai
1: telemedicine maksudnya ya.
0: Iya. Kan sekarang ada ojol mungkin bisa mungkin ya, iya, bisa disampaikan itu mungkin.
1: Baik, jadi masukan buat kita ya. Sebenarnya sudah ada, cuma iya, memang dalam tahap
0: pengembangan.
1: Betul, pengembangan gitu. Jadi tunggu, ya sobat ya, iya, para pendengar Pro 1.
0: Jadi kalau sekarang, kalau misalkan mau administrasi cukup di rumah aja mungkin iya, ke depan kayak sakit mau ke rumah sakit atau klinik. Mungkin sakit yang ringan ya, kayak misalkan demam, aduh mau ke klinik. Gak bisa gitu, mungkin video call doang sama dokternya mungkin nanti ya,
1: Itu, dalam tahap pengembangan ya. Tapi yeah, Mas Bram, jadi untuk peserta yang sakit sekarang ini di aplikasi mobile check-in itu bisa ngambil antrian.
0: Iya
1: gitu. Jadi gak usah, biar kita juga bisa mengatur waktunya ya. Silakan ambil antrian di baik di klinik atau puskesmas dan di rumah sakit itu bisa mengambil antrian online dari aplikasi mobile CKR.
0: Iya, dan saya juga pengguna itu ya. Jadi pengguna, sampai sana udah langsung ketemu dokter gitu. Jadi mungkin pendengar yang belum tahu ya, tadi Mbak Eva juga udah jelasin ya. Kalau biar cepat nggak perlu ngantri, langsung pakai aplikasi mobile CKR
1: untuk
0: ya,
1: pengambilan antrian online.
0: Iya. Nah, kita mundur ke belakang ya berarti ya. Kan dengan adanya layanan non tatap muka ini berarti ada yang melatar belakangi Mbak Eva ya, terjadinya ini. Nah bisa dijelaskan nih apa yang melatar belakangi terjadinya program layanan non tatap muka ini?
1: Iya, jadi yang tadi ya Mas Bram ya, mungkin kalau dulu tuh kita melihat kantor BPJS itu padat gitu ya, penuh gitu. Nah itu salah satu latar belakang kenapa hadir layanan non tatap muka ini gitu. Kemudian juga kan karena ramai tadi, akhirnya peserta ini menunggu ya, menunggu itu sangat lama karena antriannya panjang. Namun di sisi lain, para peserta ini juga memiliki kebutuhan administrasi yang harus memang selesai gitu kan. Nah untuk menjawab tantangan tersebut, kami menghadirkan yaitu karena layanan tanpa tatap muka, jadi bisa diakses tanpa harus datang ke kantor gitu, dan bisa diakses di mana aja gitu. Nah harapannya peserta ini punya waktu tuh efisien gitu, jadi tidak membuang-buang waktu ya untuk harus datang ke kantor. Cukup dari mana saja, di mana saja, kapan aja itu bisa akses karena layanan untuk kebutuhan administrasinya gitu.
0: Ya agar lebih efisien ya, lah ya, dan betul, membantu para pasien agar tidak tadi ya bolak-balik ke kantor benar, gitu kan.
1: Gitu, nunggu lama gitu ya.
0: Mana lagi pusing harus ke kantor, harus ke kantor ya, dilempar-lempar.
1: Capek juga, gitu. Iya pakai aja karena layanan tanpa tatap muka.
0: Gampang.
1: Gampang.
0: Ya. Dan juga di kita ngomongin mobile JKN ya. Kalau soalnya mobile JKN ini banyak sekali nih fiturnya nih ya. Nah ada juga fitur rehab. Apa sih rehab ini, bisa dijelaskan Bu?
1: Rehab itu adalah program cicilan. Jadi bagi para pendengar Pro 1 nih yang misalnya sudah terdaftar BPJS mandiri, kemudian atau sudah dan menunggak gitu, menunggak itu bisa mengikuti program cicilan. Sebenarnya untuk program rehab ini tidak hanya untuk peserta mandiri saja, tapi juga bisa peserta yang sudah beralih segmen ke PPU, pekerja penerima upah gitu ya, misalnya dari kantor, kemudian juga PNS, TNI, Polri, tapi sebelumnya memiliki tunggakan, jadi peralihan dari mandiri menjadi PPU dan memiliki tunggakan itu bisa juga ikut program rehab ini. Gitu. Nah program rehab ini yang tadi saya sampaikan ya, memiliki tunggakan minimal lebih dari 3 bulan, jadi 4 sampai 24 bulan. Itu bisa dilakukan cicilan. Dan periode mencicilnya itu bisa 2 sampai 12 kali cicilan gitu untuk peserta mandiri yang menunggak.
0: Tapi ya tadi batasnya 24 bulan ya.
1: Betul, kalo maksimal.
0: Lebih dari 24 bulan itu?
1: Tenang. Ya. Kami tidak akan menagihkan tunggakan itu lebih dari 24 bulan. Jadi memang regulasinya itu sudah mengatur bahwa peserta menunggak itu maksimal tagihannya adalah 24 bulan ditambah 1 bulan berjalan, totalnya 25 bulan. Dan apabila peserta menunggak sudah lebih dari 2 tahun, kami tetap menagihkannya 2 tahun.
0: Gitu. Berarti kalaupun lebih dari 2 tahun akan tetap ditagihkan
1: 2 tahun saja.
0: 2 tahun saja berarti. Benar. Sangat mempermudah.
1: Iya, betul. Ya. Karena memang banyak Mas Bram, jadi peserta itu membayar terakhir di 2014 misalnya. Kan sekarang udah 12 tahun.
0: Iya.
1: Kami tidak akan menagihkan 12 tahun, tapi kami menagihkan 24 bulan atau 2 tahun.
0: Kalau malah ditagih 12 tahun malah gak mau mungkin.
1: Iya benar.
0: Makanya memperingan ya biar masyarakat juga bayar aja biar juga dapat akses tadi ya kesehatan.
1: Betul.
0: Dan lain-lain gitu. Dan di banyak fitur lagi juga selain tadi ya rehab, lalu juga antrian online. Bayar gitu. Bulanan pun bisa ya melalui situ ya?
1: Cek riwayat pembayaran bisa. Kalau untuk pembayaran bulanan itu melalui
0: auto debit ya?
1: Auto debit atau kanal pembayaran ya Mas Bram gitu.
0: Iya.
1: Tapi para pendengar Pro 1 bisa melihat riwayat pembayarannya. Jadi ada info riwayat pembayaran.
0: Iya.
1: Nah, selain itu di aplikasi Uber JKN itu juga ada info peserta. Nah, ya kita bisa ngecek nih, saya aktif nggak nih ya gitu ya. Bulan ini udah dibayarkan atau belum ya, itu bisa dicek di aplikasi Mobil JKN.
0: Dan juga kalau di info peserta tuh bisa terlihat satu keluarga.
1: Benar sekali, bisa terlihat satu keluarga. Nanti jadi ada cek box satu kartu keluarga, nanti akan muncul satu kartu keluarga.
0: Berarti kita dalam satu aplikasi ini bisa mengakses satu keluarga itu misalkan.
1: Melihat saja.
0: Melihat
1: informasi keluarga lain sudah terdaftar atau belum. Kalau mau memanfaatkan fiturnya
0: harus download.
1: Apabila berbeda segmen kepesertaan itu seperti mungkin satu orang terdaftar dari kantor, satu orang terdaftar mandiri, satu orang terdaftar PNS, itu bisa terlihat satu keluarga sudah terdaftar JKN. Tapi memanfaatkan fiturnya itu masing-masing perlu login. Gitu, masing-masing segmennya.
0: Berarti harus perlu login.
1: Betul.
0: Ya. Dan mungkin kepada para pendengar ya bisa disampaikan, mungkin ada pendengar yang kayak belum mau nih mendaftar BPJS karena mahal. Nah, bisa dijelaskan dulu nih Bu nih, biaya per bulannya ataupun tadi juga bisa ada bantuan dari pemerintah juga, mungkin bisa dijelaskan nih alur untuk mendaftar BPJS biar masyarakat kita tuh semua mempunyai BPJS dan bisa mengakses layanan kesehatan ini, Bu.
1: Iya, baik. Jadi para pendengar Pro 1, untuk iuran BPJS sebenarnya ini terjangkau ya. Terjangkau. Nah, kalau untuk peserta mandiri itu ada kelas-kelasnya. Jadi kalau untuk kelas 1 iurannya sebesar Rp150.000 per orang per bulan, kelas 2 Rp100.000 per orang per bulan, kelas 3 Rp42.000 per orang per bulan. Namun untuk kelas 3 ini ada subsidi nih dari pemerintah sebesar Rp7.000, sehingga yang dibebankan untuk peserta membayarkan iurannya itu Rp35.000 per orang per bulan untuk kelas 3. Gitu. Jika dibandingkan kalau beli rokok gitu ya, berapa sekarang harga rokok Mas Bram?
0: Kurang tahu saya juga.
1: Tidak merokok ya? Oh, bagus banget berarti. Jadi itu lebih ekonomis gitu ya.
0: Iya.
1: Untuk iuran Rp35.000 itu bisa melindungi pesertanya itu apabila sakit gitu ya. Dan itu ya sangat terjangkau ya, Rp35.000 gitu.
0: Mungkin analoginya kalau untuk Gen Z kopi, Bu.
1: Iya betul, kopi ya.
0: Kopi 35 sekali ngopi ya. Jadi kalau ini sebulan ya.
1: Bisa bener.
0: Ketika kita hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ya ada gitu ya. Jadi bisa ya kelas 3 tadi Rp35.000 ya.
1: Benar Bu. Sekali.
0: Cukup terjangkau lah ya. Dan kalau tadi kan membahas soal rehab ya, tadi tunggakan. Nah, kalau menunggak tuh sebenarnya ada dendanya enggak?
1: Nah, kalau menunggak Mas Bram, jadi kita perlu bedakan terlebih dahulu antara tunggakan dan denda. Tunggakan itu adalah iuran bulanan yang tidak dibayarkan.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi kewajiban peserta ini salah satunya membayarkan iuran, dan itu wajib setiap bulan dibayarkan. Namun tidak rutin, itu akan ada tunggakan, nanti tagihannya akan bertambah gitu ya, sesuai bulan yang tidak dibayarkan. Ketika sudah menunggak, dibayarkan seluruh tunggakannya, itu akan aktif kepesertaannya. Setelah aktif, itu bisa digunakan kembali. Baik di klinik, puskesmas, rumah sakit, bisa berobat gitu. Namun apabila peserta dirawat inap di rumah sakit, itu akan muncul denda layanan di rumah sakitnya. Nah, denda layanan tersebut berlaku 45 hari sejak pengaktifan kepesertaannya. Dengan nominal denda 5% dikali bulan menunggak dikali biaya rawat inap di rumah sakitnya dengan bulan menunggak maksimal 12 bulan dan dendanya maksimal 30 juta. Kalau tadi tunggakan itu totalnya 24 bulan,
0: iya.
1: Kalau untuk denda maksimal penghitungan itu adalah 12 bulan. Tadi dengan simulasi 5% dikali bulan menunggak dikali biaya rawat inap di rumah sakit. Dan denda ini berlaku hanya satu kali pelayanan rawat inap. Jadi contoh nih, misal ada salah satu peserta ini minggu pertama masuk rawat inap, sebelumnya menunggak, sudah melunasi dan sudah membayar denda. Kemudian minggu ketiga ternyata rawat inap lagi, itu tidak terkena denda lagi. Jadi hanya pada satu pelayanan rawat inap gitu. Dan denda itu tidak berlaku untuk rawat jalan. Kalau hanya berobat ke klinik, puskesmas dan rumah sakit rawat jalan, ke polispesialis itu tidak ada denda. Denda itu hanya untuk rawat inap saja.
0: Ya, baik. Dan tadi ya, perihal kemudahannya layanan non-tatap muka juga, BPJS juga memiliki ada BPJS 1 di setiap rumah sakit. Nah, ini bisa dijelaskan nih, apa nih BPJS 1 ini?
1: Ya, jadi pendengar Pro 1, kita ini punya namanya petugas BPJS 1. BPJS siap membantu, gitu. Dan itu adalah petugas BPJS gitu.
0: Petugas BPJS yang ditempatkan di rumah sakit.
1: Ditugaskan di rumah sakit. Dan juga ada petugas dari RS-nya. Ada dua, jadi ada petugas dari RS-nya, ada petugas BPJS 1-nya. BPJS 1 itu ada petugas BPJS Kesehatan. Dimana tugas dari BPJS 1 ini itu memberikan edukasi. Edukasi dan menjawab permintaan informasi ataupun pengaduan peserta. Nah, selanjutnya petugas BPJS 1 ini juga saling berkoordinasi. Jadi misal nih, saya berobat, kemudian kok ini ada saya dimintai biaya ya oleh pihak rumah sakit. Nah, para pendengar bisa lapor ke BPJS 1, bisa menanyakan ini biaya untuk apa ya? Misalnya menyampaikan ke petugas BPJS ke 1, BPJS Kesehatannya. Kemudian petugas BPJS 1 dari BPJS Kesehatan ini akan berkoordinasi dengan petugas BPJS 1 dari rumah sakitnya. Jadi saling berkoordinasi antara rumah sakit dan petugas kami, dan kami menyampaikan informasi kembali kepada pesertanya. Gitu. Selain itu juga petugas BPJS 1 ini melakukan customer visit. Jadi mengunjungi peserta, menanyakan bagaimana Pak pelayanan di sini. Kemudian masukannya apa? Apakah ada kendala? Itu ada customer visit. Itu tugas dari BPJS 1. Jadi para pendengar Pro 1 jangan khawatir gitu, Mas Bram juga ya, apabila ternyata lagi pelayanan nih di rumah sakit, ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan janji gitu ya, janji layanannya. Misalnya ada biaya atau diskriminasi dari rumah sakitnya, itu bisa melapor kepada kami. Selain ke kanal layanan tanpa tatap muka kita yang tadi aplikasi mobile JKN Pandawa dan sebagainya, bisa juga nih melalui BPJS 1. Karena BPJS 1 adalah orang yang paling dekat dengan para peserta, dan itu bisa diakses kapan aja gitu ya. Karena informasinya tuh terpasang nih, ada fotonya. Yang mana sih mbaknya nih yang jadi BPJS 1 itu bisa dilihat. Gitu sih Mas Bram.
0: Berarti banyak sekali inovasi-inovasi yang dilakukan oleh BPJS untuk kemudahan tadi ya.
1: Betul.
0: Di samping layanan non tatap muka, BPJS 1 juga disiagakan ya, untuk membantu para pasien atau masyarakat yang memiliki BPJS ini untuk mengakses apapun itu tadi,
1: informasi,
0: keluhan, informasi dan lain-lain.
1: Betul gitu. Sekali Mas Bram.
0: Berarti yang tadi 3 kali 24 jam itu bisa diurus melalui BPJS 1 itu?
1: Kalau untuk BPJS 1 itu lebih ke untuk pengaduan ya.
0: Oh.
1: Jadi sebagai jembatan antara peserta dengan rumah sakit. Gitu. Kalau pengurusan administrasi ke kanal kita yang tadi Pandawa, aplikasi mobile JKN, Viola, itu melalui kanal kita.
0: Tapi kalau misalkan bertanya seperti apa, akan dibantu menjawab.
1: Kan kadang bingung kan, persyaratannya apa ya gitu untuk ngurus administrasi biar aktifnya gitu. Ini bisa aktif lagi enggak? Ya itu boleh bertanya ke petugas BPJS 1.
0: Bertanya kepada Mbak Eva juga di siang hari ini boleh ya?
1: Boleh gitu, banget.
0: Melalui WhatsApp ya, kita juga kan lagi live deh. Mungkin ada kita boleh juga membacakan beberapa pertanyaan
1: nih. Boleh banget.
0: Dari pendengar, tapi sebelum membacakan pertanyaan dari pendengar, pertanyaan dari saya dulu nih.
1: Boleh Mbak Sebram.
0: Mungkin teman-teman saya juga banyak yang bertanya gitu ya. Kan sekarang udah pada care ya terhadap kesehatan mulut terutama, scaling nih. Nah, kalau BPJS tuh menanggung biaya scaling atau tidak itu, Bu?
1: BPJS Kesehatan menanggung biaya scaling sesuai dengan indikasi medis. Jadi perlu ada indikasi medisnya terlebih dahulu. Scaling ini untuk apa? Jadi kami bisa menanggung apabila ada indikasi medis.
0: Kalau ingin membersihkan karang gigi saja itu belum bisa.
1: Kalau tujuannya untuk estetika belum bisa ya. Gitu. Jadi tergantung tujuannya ya.
0: Jadi,
1: okay. Kalau sesuai dengan indikasi medis itu bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan.
0: Tambal gigi, kalau tambal gigi emang udah pasti bisa.
1: Karena kan mengganggu. Nanti mungkin kalau tidak ditangani kan akan infeksi dan sebagainya gitu. Jadi selama indikasi medis kami menjamin. Terus ini gak dijamin nih, harus ada iur biaya. Nah silakan sampaikan kepada kami melalui yang tadi, karena layanan, kemudian BPJS 1 apabila di rumah sakit gitu.
0: Viola juga udah gampang gitu, udah
1: banyak aksesnya.
0: Gampang lah akses, apalagi sekarang udah zaman sosial media, semua orang punya handphone lah.
1: Benar
0: pasti
1: sekali
0: ya.
1: Jadi jangan ada dusta gitu ya.
0: Iya. Baik, mungkin kita pertanyaan pertama dulu nih dari pendengar nih, ada Mamah Bila dari Cinanggung nih.
1: Iya Mamah Bila.
0: Kalau mau rubah vaskes caranya gimana ya?
1: Mama Bila sekarang banyak akses kanalnya ya Mama Bila ya. Kalau Mama Bila sudah download aplikasi Mobile JKN, di sana ada menu perubahan data. Kemudian pilih fasilitas kesehatan, Mama Bila bisa ganti vaskesnya. Itu cuma perlu dipastikan untuk vaskes sebelumnya sudah terdaftar minimal 3 bulan. Gitu. Kalau sudah 3 bulan itu bisa dilakukan melalui aplikasi Mobile JKN. Kemudian yang kedua bisa juga melalui Pandawa. Pandawa bisa rubah vaskesnya. Misal Mama Bila lagi sudah pindah domisili, awalnya tinggal di Pandeglang nih, kemudian vaskesnya pindah ke Serang gitu. Dan ternyata belum 3 bulan, itu diperbolehkan. Namun perlu melampirkan surat keterangan domisilinya. Jadi perubahan vaskes kurang dari 3 bulan itu diperbolehkan dengan melampirkan surat domisili. Gitu. Jadi kenapa pindah vaskes sebelum 3 bulan? Nah, idealnya pindah vaskes itu 3 bulan, setiap 3 bulan sekali. Gitu. Atau melalui Viola itu juga bisa gitu. Jadi banyak kanalnya ya untuk proses perubahan vaskes.
0: Kalau perubahan vaskesnya itu 3 bulan sekali, berarti misalkan sudah merubah nih di hari ini, berarti 3 bulan dari hari ini baru bisa mengganti vaskes lagi.
1: Jadi 3 bulannya sebelumnya untuk perubahan vaskes apabila dilakukan bulan ini akan berlaku pada tanggal 1 bulan depan.
0: Oh iya.
1: Gitu. Jadi akan berlaku di bulan Juli. 3 bulannya dari bulan Juli tadi. Jadi bukan 3 bulan dari Mas Bram
0: pengajuan
1: ganti, ya, tapi 3 bulan setelah aktif di FKTP-nya gitu.
0: Baik. Dan kita beralih ke pertanyaan selanjutnya.
1: Boleh nih, Mas Bram.
0: Dia dari Indah ya di Lebak nih. Kalau ambulan apakah dibayarin juga dari BPJS?
1: Ya baik, pertanyaan yang bagus banget nih, makasih Mbak Indah. Jadi ambulan bisa di cover oleh JKN apabila mobilisasi peserta dari fasilitas kesehatan ke fasilitas kesehatan lainnya. Jadi misalnya antar rumah sakit gitu ya, rumah sakit A ke rumah sakit B, dari FKTP ke FKRTL, itu di jamin oleh JKN. Namun kalau dari rumah sakit ke rumah itu yang tidak kita jamin, gitu. Atau dari rumah ke rumah sakit itu tidak kami jamin. Jadi hanya untuk mobilisasi peserta dari rumah sakit A ke rumah sakit B gitu ya.
0: Untuk rujukan itu betul. Di cover ya.
1: Dijamin benar.
0: Seperti itu ya Mbak Indah sudah dijawab nih sama Mbak Eva gitu ya. Nah, kita juga bergeser ke pertanyaan selanjutnya nih. Dari Ridwan ya, kalau mata minus apakah bisa berobat di BPJS? Nah, kalau bisa itu harus kemana dulu?
1: Baik. Ini juga pertanyaannya bagus banget nih. Yeah. Gimana cara penggunaannya ya gitu ya. Jadi, apabila ada mata minus gitu ya, itu Mas Ridwan silahkan datang terlebih dahulu ke FKTP-nya dulu. FKTP terdaftar. Akan dilakukan pengecekan dulu oleh dokternya. Kalau ternyata memang ada indikasi harus menggunakan kacamata misalnya, Mas Ridwan akan dirujuk ke rumah sakit yang tertera pada FKTP-nya. Setelah itu Mas Ridwan akan diperiksa oleh dokter spesialisnya, dokter spesialis mata, diperiksa nantinya apabila memang indikasi untuk menggunakan kacamata itu

0: pengobatan di rumah sakit. Kalau pengobatan di rumah sakit itu full cover.
1: Iya.
0: Gitu ya. Kalau tapi kalau untuk alat bantu kesehatan, kacamata ini kan alat bantu kesehatan ya. Nah, itu sifatnya kita hanya mensubsidi saja gitu. Untuk kelebihannya itu menjadi tanggung jawab dari pesertanya.
1: Nah, tapi kalau berkaitan dengan mata juga, saya juga memakai kacamata.
0: Iya, betul.
1: Nah, kalau misalkan ingin konsultasi ke spesifik RS mata, berarti kita harus ke FKTP dulu meminta surat rujukan.
0: Diperiksa dulu ya. Oh,
1: diperiksa dulu juga. Harus tetap diperiksa.
0: Harus diperiksa dulu. Jadi kita nah ini yang berkembang di masyarakat itu yaitu meminta rujukan ya. Karena kan kalau meminta rujukan kan di sana ada dokter. Jadi kita perlu periksa dulu. Kalau ternyata berdasarkan pemeriksaan ternyata indikasi rujuk, maka akan dirujuk ke rumah sakit. Yang tadi ya, rumah sakit mata misalnya gitu.
1: Baik. Dan mungkin nih terakhir ya pertanyaannya dari Maman ya di Kronjo nih katanya. Mbak, kalau ada faskes yang jutek membedakan pasien BPJS bisa lapor kemana? Tapi tadi udah di jawab juga ya. Mungkin bisa dijawab lagi.
0: Iya boleh. Mas Maman, kalau kita butuh banyak masukan nih, justru kami terima untuk masukan ini. Paling nanti saya izin lebih lanjut untuk menindaklanjuti ya. Jadi kalau untuk apabila ditemukan pengaduan gitu ya, atau hal yang menurut Pak Maman kok ini gini ya, kan ini kan keramahan ya, berarti kan keramahan dari klinik atau puskesmas atau rumah sakitnya yang kurang gitu. Mas Maman bisa lapor kepada kami melalui aplikasi mobile JKN tadi ya, menu pengaduan, Pandawa, Viola, Care Center 165, atau juga media sosial juga kami akan menindaklanjuti penyampaian pengaduan ini. Nantinya juga kami akan tindak lanjuti ya, lebih lanjut ya untuk yang tadi Mas Maman sampaikan gitu, karena kami butuh masukan ini. Tanpa ada info dari peserta gitu ya, ya kita akhirnya kan tidak terinfo gitu ya, ternyata ada loh faskes yang seperti itu gitu gitu ya. Jadi Mas Maman silakan lapor ke kanal kami apabila menemukan hal yang tidak sesuai dengan janji layanannya.
1: Gitu. Baik, dan mungkin Bu terakhir nih pesan kepada para pendengar ataupun harapannya gitu kepada bisa disampaikan kepada pendengar untuk di siang hari ini.
0: Jadi pendengar Pro 1, saat ini kami BPJS Kesehatan sudah mengembangkan kanal layanan tanpa tatap muka gitu. Nah, harapan kami para pendengar Pro 1 bisa akses layanan tanpa tatap muka tadi gitu. Dengan harapan Bapak Ibu atau para pendengar itu tidak perlu ke kantor. Tidak perlu ke kantor, datang kemudian mengantri, di mana antrian kantor juga cukup banyak gitu ya. Sehingga Bapak Ibu juga bisa sambil beraktivitas, sambil bisa juga layanan administrasinya gitu ya. Selain itu juga jadi cepat gitu ya. Jadi cepat untuk kebutuhan administrasinya gitu, tanpa harus berlama-lama nunggu. Paling seperti itu sih Mas Bram.
1: Baik, terima kasih ya Mbak Eva ya sudah bergabung ya di Pro 1 RRI Banten di siang hari ini ya. Terima kasih sudah memberikan banyak tadi ya masukan dan juga sosialisasi juga ya di sini ya untuk para pendengar yang belum tahu ya layanan non tatap muka. Dan saya juga baru tahu tuh bahwa ada Viola namanya.
0: Iya,
1: sekarang bisa tahu ya, mungkin bisa nanti ketika suatu saat ada yang bertanya cara mengakses seperti apa, akan saya sampaikan juga ya.
0: Dengan senang Viola. Hati. Kami siap Mas Bram gitu. Kami juga mengucapkan terima kasih ya untuk RRI sudah berkenan mengundang kami gitu ya. Dan sobat pendengar juga kami mengucapkan terima kasih, dan segala bentuk pengaduan kami terima dan akan kami tindak lanjuti. Jadi jangan sungkan ya untuk menyampaikan pengaduannya kepada kami.
1: Baik, terima kasih Bu ya. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali untuk Mbak Eva.
0: Ya, terima kasih Mas Bram.
1: Demikian pendengar ya, Dialog Indonesia Sehat kita kali ini bersama Mbak Eva ya, membahas tentang layanan non tatap muka dari BPJS Kesehatan. Tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Mendengar sesaat lagi tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Program 3 untuk mendengarkan dinamik olahraga, dan selanjutnya akan ditemani oleh rekan saya Triksi Sondang di Banten Siang. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Spanyol ditahan imbang Irak 1-1 dalam laga persahabatan. 7 wakil Indonesia berjuang di perempat final Indonesia Open 2026. Petenis putri Maya Valinska lolos ke final French Open 2026. Timnas Indonesia menang 3-0 atas Timor Leste di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Timnas Spanyol gagal meraih kemenangan dalam laga uji coba terakhir jelang Piala Dunia 2026 setelah ditahan imbang Irak 1-1 di Stadion Riazor La Coruna. Ferran Torres membuka keunggulan Spanyol pada menit 16 lewat serangan balik cepat. Namun Irak merespon cepat melalui gol individu brilian Mercas Doski pada menit 27. Babak kedua Spanyol mendominasi namun pertahanan rapat Irak membuat skor imbang bertahan hingga akhir. Pelatih Luis de la Fuente menyatakan sangat senang dengan performa tim meski hanya imbang dan memuji pemain hebat dengan masa depan cerah yang telah melakukan debut.
1: Itu semua memang pantas mereka dapatkan. Kami sangat senang hal ini terjadi seperti ini dengan cara ini, tetapi kita selalu menjadi mempertahankan sedikit dengan beberapa catatan. Itu tergantung pada bagaimana perkembangan pertandingannya, tetapi ini berjalan dan kami mengundang semua orang untuk melakukan debut. Saya tegaskan, kami sangat bahagia karena mereka telah mendapatkannya. Mereka adalah pemain hebat dengan masa depan cerah.
0: Spanyol tergabung di grup H Piala Dunia 2026 bersama Uruguay, Arab Saudi, dan Tanjung Verde. Sementara Irak berada di grup I bersama Prancis, Senegal, dan Norwegia. Sedangkan hasil laga persahabatan lainnya, Prancis kalah 1-2 dari Pantai Gading, Republik Ceko menang 3-1 atas Guatemala, Swedia imbang 2-2 dengan Yunani, dan Andorra menang 2-0 atas Liechtenstein.

0: Kabar dari sepak bola Inggris. Liverpool resmi menunjuk Andoni Iraola sebagai pelatih kepala baru untuk musim 2026-2027 menggantikan Arne Slot yang meninggalkan Anfield. Pelatih asal Spanyol berusia 43 tahun itu didatangkan setelah sukses membawa Bournemouth finish di posisi ke-6 Liga Inggris musim 2025-2026 dan mengamankan tiket Liga Eropa, kompetisi Eropa pertama dalam sejarah klub. Iraola mengaku antusias dan ingin menjadi bagian dari fans Liverpool, mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari mereka sehingga bisa menikmati bersama.
1: I can only say that I
2: saya ingin menjadi salah satu dari bagian Anda. Saya ingin mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari kalian sehingga kita bisa menikmatinya semaunya bersama.
1: Enjoy all together.
0: Liverpool mengakhiri musim di peringkat kelima setelah bermain imbang 1-1 melawan Brentford yang membuat manajemen berpisah dengan Arne Slot diikuti perpisahan sejumlah pemain kunci termasuk Mohamed Salah. Iraola menantikan tantangan baru bersama salah satu klub terbesar dunia.

0: kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim Nasional Kolombia kembali ke panggung sepak bola dunia dengan ambisi besar pada Piala Dunia 2026. Berikut kita simak ulasan bedah tim Kolombia yang akan disampaikan reporter Akbar.
1: Kali ini kita akan bahas satu negara dari Amerika Selatan yang sempat absen di Piala Dunia sebelumnya, yaitu adalah Kolombia. Kolombia merupakan salah satu negara kuat di Amerika Selatan. Namun dalam perjalanannya, mereka beberapa kali tersandung oleh kesalahan mereka sendiri. Contohnya adalah di Piala Dunia sebelumnya, mereka gagal lolos ke Piala Dunia melalui fase kualifikasi di zona CONMEBOL. Kolombia terakhir bermain di Piala Dunia edisi 2018 lalu di Rusia, dan mereka berhasil masuk ke babak 16 besar sebelum kalah lawan raksasa sepak bola dunia, yaitu Inggris. Menuju Piala Dunia kali ini, Kolombia bermain cukup impresif selama babak kualifikasi. Walaupun mereka beberapa kali kalah dan imbang, namun mereka tetap berhasil mempertahankan posisinya di peringkat 3 klasemen akhir kualifikasi zona CONMEBOL. Namun, kalau kita ngomongin pemain, Kolombia merupakan salah satu negara dengan rata-rata usia skuadnya yang tertinggi di Piala Dunia kali ini. Kurang lebih rata-rata usia mereka adalah 30 tahun. Contohnya, di bawah Mistar mereka masih mengandalkan seorang David Ospina. David Ospina sendiri memang sudah malang melintang di Eropa. Namun usia sudah memasuki usia senja, yaitu 37 tahun. Lalu di posisi back tengah juga Yerry Mina dan juga Davinson Sanchez sudah termakan usia, 29 tahun dan 31 kalau saya salah. Lalu kita masuk ke lini tengah, di sini ada beberapa pemain top dunia yang berseragam timnas Kolombia. Yang pertama itu ada Rios. Rios sendiri mungkin bisa dibilang salah satu pemain termuda di skuad kali ini. Usianya baru 26 tahun dan bermain di Benfica. Dan kita juga nggak lupa ada satu legenda hidup timnas Kolombia, yaitu James Rodriguez. Kita ingat bagaimana permainan dia di Piala Dunia 2014 lalu. Dia menjadi salah satu pemain terbaik dan akhirnya direkrut oleh raksasa klub raksasa Eropa, yaitu Real Madrid. Dan di lini depan, Kolombia punya satu pemain kunci yang sedang on fire, yaitu Luis Diaz. Pindah dari Liverpool ke Bayern Munchen tidak menghambat kualitasnya. Bahkan secara statistik, asis dan golnya bahkan meningkat dibanding saat dia bermain di Liverpool. Nah, masalahnya, apakah skuad La Cafeteros ini yang sudah termakan usia sanggup bersaing menghadapi lawan-lawan yang lebih muda? Apakah mereka masih punya kecepatan untuk mengimbangi permainan cepat? Coba kalian komen di bawah ini, apakah skuad tua ini bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini.

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengantisipasi Ferrari yang dinilainya bisa mengalahkan timnya di GP Monaco akhir pekan nanti. Meski Mercedes saat ini masih dominan dengan menyapu bersih kemenangan di 5 seri balapan. Kimi mengatakan ia tidak memikirkan kejuaraan, hanya fokus menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba meningkatkan kemampuan.
1: I'm not thinking about championship or anything like that.
2: Saya tidak memikirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Saya hanya berpikir untuk menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba melakukan yang terbaik, berusaha untuk meningkatkan kemampuan, menaikkan standar, dan lalu kita lihat saja hasilnya nanti.
0: Pembalap asal Italia ini sedang dalam tren positif dengan 4 kemenangan beruntun. Kimi yakin Mercedes akan melakukan yang terbaik untuk menyaingi Ferrari yang sudah menunjukkan sinyal positif dalam pengembangan, terbukti mampu memangkas jarak waktu di GP Miami. Kimi Antonelli kini memimpin klasemen sementara dengan 131 poin, unggul 43 poin dari rekan setimnya George Russell di posisi kedua.

0: informasi dari Arena Net. Petenis Polandia Maja Walinska melaju ke final French Open 2026 usai mengalahkan Diana Schneider di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Petenis Polandia Maja Walinska mencetak sejarah di turnamen French Open 2026 setelah melaju ke partai final dari jalur kualifikasi. Walinska mengalahkan unggulan ke-25 Diana Schneider 2 set langsung dengan skor 7-6, tiebreak 7-4 dan 6-4 pada laga semifinal yang berlangsung di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Walinska menjadi petenis kualifikasi pertama yang mencapai final Roland Garros dan wanita ketiga yang melakukannya pada debut putaran utama di Paris. Pertandingan berlangsung ketat selama 2 jam 10 menit dengan rally panjang dan pertarungan fisik dari kedua pemain. Usai laga, Walinska mengaku tak percaya dengan pencapaian tersebut, namun menegaskan akan tetap fokus dalam menghadapi laga pamungkas mendatang.
2: I feel like I'm in the bubble.
3: Saya merasa seperti berada di dalam gelembung. Saya tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Saya hanya sangat senang bisa berada di sini. Saya hanya berusaha fokus pada setiap pertandingan dan memberikan yang terbaik. Setelah turnamen selesai, akan ada waktu untuk mencerna semuanya, menikmati momen ini dan bernapas dengan tenang.
2: Breathe in, breathe out, you know.
1: Sementara itu, Mira Andreeva memastikan final Grand Slam pertamanya setelah menundukkan Marta Koshuk 6-1, 6-3 tadi malam. Petenis Rusia berusia 19 tahun itu tampil dominan dan hanya membutuhkan 76 menit untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut sekaligus menghentikan 17 kemenangan beruntun Koshuk di lapangan tanah liat, serta membalas 2 kekalahan sebelumnya musim ini. Usai pertandingan, Andreeva mengaku puas karena mampu mencapai final Roland Garros pertamanya.
3: Pertandingan hari ini sangat berat bagi saya. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan pada hari ini. Tentu saja, Marta adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Dia menjalani musim yang luar biasa di lapangan tanah liat sejauh ini, dan saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya juga puas dengan cara saya bermain hari ini.
1: Partai puncak tunggal putri French Open 2026 kini mempertemukan 2 petenis yang menjalani final Grand Slam perdana mereka. Laga yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam besok akan menjadi pertemuan pertama keduanya dan membuka peluang bagi salah satu di antara mereka untuk mencetak sejarah di Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pelatih Timnas Indonesia John Heerkman membidik kemenangan pertama skuad Garuda atas Oman dalam 38 tahun saat bersua di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK malam nanti. Indonesia dan Oman sudah bersua 6 kali dengan tim Garuda menang 2 kali pada 1987 dan 1988 di Kings Cup. Sementara pertemuan terakhir pada 2021, Indonesia kalah 1-3. Heerkman menilai laga ini bukan sekedar persahabatan, tetapi kesempatan menunjukkan Indonesia sebagai pesaing serius di AFC. Di peringkat FIFA, Oman di posisi 79, Indonesia di 122. Heerkman berharap supporter memenuhi SUGBK dan memberikan dukungan penuh, serta laga ini akan dimanfaatkan untuk melanjutkan hal positif dan memperbaiki kekurangan dari dua pertandingan sebelumnya di FIFA Series 2026.

0: Sementara itu, Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas Timor Leste dengan skor 3-0 pada penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas lawannya Timor Leste pada laga kedua penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam tadi, anak asuh Coach Nova Arianto berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 3-0. Meski sejak awal laga hujan deras mengguyur Stadion Utama Sumatera Utara, lantas tidak menyurutkan tempo permainan kedua tim. Hingga akhirnya Indonesia mampu unggul terlebih dahulu melalui gol yang diciptakan oleh Reno Salampesi di menit ke-42 sekaligus menutup laga babak pertama. Memasuki babak kedua, Coach Nova Arianto melakukan sejumlah pergantian. Terbukti Indonesia menambah 2 gol tambahan masing-masing melalui Irfan Siregar di menit ke-62 serta Arkan Kaka di menit ke-64. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengaku bersyukur timnya bisa meraih kemenangan kedua meski secara permainan tim masih banyak evaluasi yang dilakukan jelang menghadapi Vietnam di laga terakhir penyisian grup A.
2: Dengan hasil ini, pada hari ini sekali lagi saya ingin melihat semua pemain yang kemarin tidak tampil, kita akan coba full pada hari ini. Dan saya senang semua pemain bisa memberikan yang terbaik. Saya juga mengapresiasi dari tim Timor Leste yang pada hari ini bermain dengan sangat disiplin di tengah dan pastinya tidak mudah buat kami. Jadi pertama kali saya juga terima kasih kepada pemain yang sudah berjuang pada hari ini. Dan saya minta setelah malam ini kita lupakan karena sebaiknya kita akan menjadi tenang dan kita.
1: Sementara sang pemain Irfan Siregar mengaku bersyukur Indonesia kembali meraih kemenangan kedua. Meski begitu, Irfan Siregar tidak ingin berjumawa dan fokus di laga selanjutnya saat menghadapi Vietnam untuk menentukan juara grup A.
3: Ya, pastinya sangat senang bisa meraih 3 poin pada malam hari ini. Ya, tentunya teman-teman semua juga sangat bekerja keras pada malam hari ini dan kita fokus untuk melawan Vietnam.
1: Dengan hasil ini, Indonesia sementara berada di posisi kedua klasemen grup A dengan nilai 6 poin atau sama dengan Vietnam yang berada di puncak klasemen karena unggul produktivitas gol usai mengalahkan Myanmar dengan skor cukup meyakinkan 5-0. Indonesia dan Vietnam akan saling berhadapan pada 7 Juni mendatang untuk menentukan juara grup A. Sedangkan Myanmar dan Timor Leste dipastikan gagal lolos ke babak berikutnya. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

Dari arena net, 7 wakil Indonesia siap berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, sejak pagi hingga malam nanti. Laporan disampaikan oleh Nurdiansyah.

0: Pembulu tangkis tuan rumah akan kembali berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta sejak pagi tadi hingga malam nanti. Tercatat, 7 wakil Indonesia masih bertahan hingga perempat final demi meraih prestasi di kandang sendiri. Tunggal putra Jonathan Christie menjadi wakil terakhir tuan rumah yang mengamankan tepat di 8 besar Indonesia Open. Jojo melaju usai mengalahkan rekan senegaranya Alwi Farhan malam tadi. Turut melaju duo ganda putra Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dan Raymond Indra Nicholas Joachim. Begitu pula trio ganda putri Rachel Alicia Ross, Febi Setiadingrum, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Febriana Melisa. Ganda Sabar Reza akan menghadapi pasangan asal China, Chen Boyang Liu Yi, ganda yang mengalahkan Fajar Fikri di babak 32 besar. Reza menyampaikan akan berusaha memberikan yang terbaik dan membalas kekalahan rekan senegaranya.
1: Juga karena kita tahu kemarin pasangan China yang Fajar Fikri yang satunya hanya David Fatir, ya mudah-mudahan kita bisa membalas kekalahan mereka. Tapi kita juga akan fokus dulu ke recovery kita berdua dulu untuk menyambut perlawanan final besok. Mungkin satu lagi untuk kata-kata buat penonton yang di Istora, terima kasih banyak atas supportnya. Jangan lupa support terus atlet-atlet Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa memberikan performa dan memberikan hasil yang baik untuk semua.
0: Sementara ganda putri Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti akan menghadapi pasangan Jepang Yuki Fukushima Mayu Matsumoto. Sebelumnya, pasangan Indonesia kalah dari pasangan Jepang tersebut di All England Badminton Championship 2026. Meski demikian, Tiwi Fadia menyampaikan akan berusaha tetap fokus di lapangan untuk memberikan yang terbaik.
2: Ya mungkin kan kalau kita di lapangan kadang tidak sadar ya mas Andrea, karena rally point juga, jadi satu poin itu cepat banget. Ya itu juga, kita juga masih belajar mengatasi itu, gimana bisa udah unggul kita terkejar. Jadi mungkin tadi poin penting juga buat hari ini untuk tetap tenang dan saling yakin sih kalau main ganda.
3: Benar kan ada teh? Ya kadang kayak gitu kan, kita waktu bermain itu gak sadar ya gitu. Satu poin tiba-tiba udah hampir kejar gitu. Tapi itulah diingetin satu sama lain untuk tetap tenang dan bisa ambil permainan lagi.
0: Sayang tuan rumah sudah kehabisan wakil di ganda campuran menyusul kandasnya Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, menyusul Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah, dan Jafar Hidayatullah Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu. Kendati demikian, Indonesia sudah memastikan satu wakil dari nomor ganda putri di semifinal dengan Rachel Alicia Ross. Febi Setiadingrum akan menghadapi Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puswitasari di babak perempat final ini yang akan berlangsung siang nanti pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dari Jakarta. Nurdiansyah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari olahraga panjat, dua wakil Indonesia berhasil mengamankan tiket semifinal Lead World Climbing Series Praha 2026 di Ceko. Putra Tri Ramadhani bahkan mencetak sejarah dengan menempati posisi teratas babak kualifikasi Lead Putra dengan skor 1,73, mengungguli Sorato Anraku dari Jepang di posisi kedua dan juga Alberto Gines Lopez dari Spanyol di peringkat tiga. Di sektor putri, Alma Ariela Sani lolos ke semifinal di posisi ke-11 dengan skor 13,16. Sementara Rafianto Ramadan dengan skor 36, Rafiandi Ramadan dengan skor 42, dan Lintang Cahyani Sukma dengan skor 64 gagal. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Wahyu Pristiawan Buntoro menyambut positif hasil ini sebagai penanda bagus bagi perkembangan Panjat Tebing Indonesia serta semakin siap menghadapi Asian Games dan World Climbing Series berikutnya. Adapun semifinal akan berlangsung pada Minggu 7 Juni mendatang.

0: Kabar dari meja biliar, predator PBC Indonesia International Open atau IIO 2026, kompetisi biliar terbesar di Asia Tenggara, akan digelar pada 29 Juni hingga 4 Juli 2026 di Pro Billiard Center PBC iNews Tower Jakarta Pusat. Diikuti 128 atlet dari lebih 20 negara dengan total hadiah $100,000. Dalam peresmian turnamen tersebut, Menpora Erick Thohir mendorong atlet nasional memanfaatkan ajang berstandar internasional ini untuk meningkatkan prestasi. Erick juga mendorong sinergi program student athletes dengan menjadikan pendidikan prioritas untuk kesejahteraan atlet masa depan, memastikan mereka yang telah berjuang mengharumkan bangsa dapat hidup layak dan sejahtera jangka panjang.
1: Kepada para atlet, ini kesempatan bagus untuk kalian mengukur kualitas kalian. Jangan melihat juga menjadi atlet itu sebuah progres kehidupan yang tidak baik. Banyak atlet-atlet yang justru punya nama besar bisa menjadi loncatan di karir berikutnya. Saya sebagai Menpora sangat mendorong yang namanya student athletes. Karena jadi atlet itu kadang-kadang ada injury yang tidak bisa diprediksi dan akhirnya membuat atlet itu untuk pensiun dini. Karir pet, don't worry, sekarang kita lagi coba. Bonus besar, pemerintah juga banyak kompetisi. Atlet tinggal fokus bagaimana berkarir, tapi juga ada insurance di pendidikan dan juga nabung.
0: Turnamen yang diinisiasi PB POPSI ini menjadi sarana krusial mengasah kemampuan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Satu lagu berikut dari Dewa. Pupus sudah menemani Anda di Banten siang ini. Senang sekali ya pendengar ya, saya Trisi Sonda kembali hadir untuk menemani Anda di Banten siang hingga Banten sore nanti ya pendengar. Di mana Anda telah ditemani sebelumnya oleh Bram Adi dan Anda telah menyimak dinamika olahraga ya pendengar ya melalui RRI Programa 3. Dan sudah kembali lagi pendengar bersama kami ya di RRI Pro 1 Banten ya. Tentunya kami akan menghadirkan beragam informasi dan juga musik-musik terbaik hanya untuk Anda. Satu lagu pendengar dari Raisa, lagu Untukmu akan kami udarakan sesaat lagi untuk menemani Anda di Banten siang ini.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih dari Pro 1 Banten, pendengar. Kembali kami hadirkan satu informasi untuk Anda, di mana rupiah tembus 18.000 rupiah. Koordinasi fiskal dan moneter nilai semakin penting, pendengar. Yang mana Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mendorong KSSK memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas rupiah. Yang mana rupiah telah menyentuh level psikologis di 18.000 rupiah per dolar AS, pendengar, dan juga diikuti koreksi IHSG sebesar 3,04%. Saya menilai tekanan terhadap rupiah ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor fundamental, ya, yang mana ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya, bukan hanya faktor fundamental ekonomi tetapi juga persepsi pasar, pendengar. Dan itulah, pendengar, satu informasi yang telah kami kutip dari portal berita rri.co.id. Dan juga saat lagi kami mengajak Anda untuk menyimak siaran silang sholat Jumat, pendengar, yang akan disiarkan langsung, ya, tentunya. Dan sesaat lagi azan zuhur akan berkumandang. Tetap bersama kami, pendengar, dari Pro 1 Banten.

الحمد لله، الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا إلى دين الإسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي دعانا إلى دين الملك العلام، وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين على ممر الدهر والأيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من أهوال يوم الزحام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله سيد الأنام. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. Hadirin kaum muslimin, para jamaah sholat Jumat, dan para pendengar RRI Banten yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, khatib berwasiat khususnya kepada pribadi khatib dan umumnya kepada seluruh jamaah Jumat. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan menjaga lisan kita. Karena di antara anggota tubuh yang paling sering melakukan dosa adalah lidah atau lisan kita ini. Dalam hadis riwayat Tabrani disebutkan, "Aktsaru khotaya ibni Adam min lisanihi." Sebagian besar dosa anak manusia, anak Adam, yakni berasal dari lidahnya. Karena lisan bisa membuat anak durhaka kepada orang tuanya. Wala taqul lahum ma'uf wala tanharhuma wa qul lahum qawlan karima. Jangan engkau mengatakan kepada orang tuamu dengan perkataan yang dapat menyakiti hati orang tua. Dijaga lisan kita sebagai anak, jangan sampai dengan ucapan kita, bahkan meskipun benar ucapan kita, jangan sampai ucapan tersebut menyakiti hati kedua orang tua kita. Karena lisan pula bisa membuat saudara saling bertikai. Karena lisan bisa membuat tetangga tidak saling bertegur sapa. Begitu dampaknya luar biasa yang ditimbulkan dengan lisan ini. Meskipun ada kebaikan yang bisa dilakukan dengan lisan kita. Misalnya kita berzikir kepada Allah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan kita berzikir maka hati kita akan menjadi tenang. Kita dengan lisan membaca Al-Quran, dengan lisan kita dapat berkata yang baik-baik, meminta maaf dan berterima kasih, memuji kebaikan seseorang, juga memotivasi orang lain agar berbuat baik. Demikian kebaikan yang dapat kita lakukan dengan lisan kita. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu kata pun yang terucap melainkan ada sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatatnya. Quran Surah Qaf ayat 18. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kebaikan-kebaikan yang dilakukan seorang hamba Allah
akan ditulis di dalam kitab yang bernama kitab Iliyin. Sedangkan keburukan-keburukan dosa-dosa seorang hamba, lisan yang mengucapkan mengatakan kata-kata yang tidak baik, yang menyakiti orang lain, dosa tersebut akan dicatat di dalam kitab bernama Sijjin. Dua kitab tersebut akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya kelak di akhirat. Dan dua kitab itulah yang akan menentukan kita, termasuk ashabul yamin atau ashabul yumna, yang akan masuk ke dalam surganya Allah, ataukah masuk kepada ashabul shimal atau ashabul shimal, yang mereka akan digiring masuk ke dalam neraka Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita berhati-hati dalam berkata-kata, karena Allah memerintahkan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Quran Surah Al-Ahzab ayat 70. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum kita berucap, hendaknya kita pikirkan terlebih dahulu, apakah ucapan yang akan kita keluarkan membawa manfaat ataukah tidak? Apakah ucapan yang akan kita katakan menyakiti hati orang lain ataukah tidak? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik. Apabila tidak bisa berkata yang baik, maka cukuplah diam. Jangankan kata yang kita ucapkan, jangankan lidah yang kita gerakkan, bahkan sesuatu yang terlintas dalam pikiran kita, Allah akan senantiasa mengawasinya. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Dan jika kamu memunculkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu terhadap perbuatan itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendakinya dan menyiksa siapa yang dikehendakinya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 284. Para hadirin jamaah salat Jumat dan para pendengar RRI Banten yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semasa hidup beliau senantiasa mengeluarkan yang namanya batu. Batu dimasukkan ke dalam mulutnya ketika ditanya oleh sahabat-sahabat yang lain, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa engkau selalu memasukkan batu ke dalam mulutmu?" Kata Abu Bakar menjawab, "Demi Allah, setiap lisan yang kita gerakkan, ucapan yang kita keluarkan dari mulut kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Aku khawatir apa yang aku ucapkan dari mulutmu tidak membawa manfaat. Aku khawatir apa yang aku ucapkan dari mulutmu justru akan membuatmu berat menyakiti orang lain. Maka lebih baik saya berbunyi mengeluh daripada batu ini." Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita mencoba bagaimana sikap dan sifat para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka sangat berhati-hati dengan ucapan yang mereka ucapkan. Jangan sampai yang menurut kita benar, apa yang kita ucapkan menurut kita benar, tetapi nyatanya menyakiti hati orang lain. Dengan lisan, banyak orang yang mudah sekali membicarakan aib orang lain. Dengan lisan, banyak orang yang suka mencaci maki orang lain. Bahkan dengan lisan, banyak fitnah yang terjadi. Kejahatan mereka lela lantaran termotivasi oleh lisan yang pandai merangkai kata. Bahkan pembunuhan terjadi karena lisan yang salah ucap. Dan kalau kita melihat sejarah,
umat Islam, bahwa perpecahan umat Islam yang pertama kali terjadi yaitu karena fitnah ini yang disebarkan oleh seorang munafik bernama Abdullah bin Ubay bin Salul yang tidak dapat menjalankannya sehingga ia menyebarkan fitnah di kalangan kaum muslimin hingga kaum muslimin terjadi perpecahan bahkan mungkin terjadi hingga saat ini. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Ubali man sa'alahu an aibulu an yubina." Beruntunglah bagi orang yang kesibukannya mengurusi aibnya sendiri sehingga ia tidak sibuk mengurusi aibnya orang lain. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, setiap dari kita punya kekurangan, setiap dari kita ada juga yang mempunyai kelebihan. Maka latah tapi memang pun ada paling pun syaitan masyia. Tidak boleh kita merendahkan siapapun. Tak boleh kita menghina siapapun. Karena setiap orang memiliki kekurangan dan kelebihan yang masing-masing. Hadirin yang dimuliakan Allah, bukankah hari ini banyak terjadi orang-orang yang merasa dirinya paling suci ketika mereka melihat satu kemungkaran, ketika mereka melihat satu kemaksiatan, mereka langsung mensertifikasi mereka ini adalah golongan neraka. Mereka langsung mensertifikasi bahkan memviralkan keburukan tersebut hingga akhirnya terjadilah fitnah di mana-mana hingga akhirnya banyak orang yang mengetahui aib orang tersebut. Kewajiban kita apabila kita melihat fitnah, apabila kita melihat keburukan saudara kita, bahkan itu saudara musuh dari kita, maka kewajiban kita adalah menutupinya dengan sampai kita menyebarluaskannya. Kalau itu tindakannya berkaitan dengan hukum, maka silakan laporkan sesuai dengan jalur hukum. Kita jangan sampai memviralkannya. Kenapa? Karena dengan viral, belum tentu berita yang diviralkan itu benar. Kalau itu benar, yang tidak kelak, kita akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jemaah Allah Jumat, yang harus mendengar dari Banten yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saat ini, mungkin lidah kita di diam. Lidah kita tidak berkata-kata. Tetapi pada zaman modern ini, tangan kita sudah bisa berfungsi sebagai kepanjangan tangan dari lidah kita sendiri. Tangan kita ini mewakili daripada lidah kita. 100 orang langsung dikomentari. Seolah kita yang paling bijaksana. Keburukan orang langsung diviralkan. Seolah kita paling suci tak ada dosa. Diceritakan bersama dengan bukti. Silakan. Tetapi kalau sampai diviralkan, disebarluaskan, itu adalah perbuatan tercela. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa al-yawma nahsimu ala amwalihim wa tukallimu aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang artinya, pada hari kami membuka mulut mereka, mulut manusia ini nanti akan dibungkam oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara lisan dan lidah kita ini senantiasa berbuat keburukan, senantiasa berbohong, berkata yang tidak baik, memfitnah, memfitni, dan lain sebagainya. Maka di akhirat kelak akan ditutup mulut kita ini, ditutup lisan kita tidak dapat berbicara. Maka nanti tanganlah yang akan berkata-kata, tanganlah yang nanti akan berbicara, dan kaki-kaki kita yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang sudah kita kerjakan di dunia. Betapa ruginya hadirin yang dimuliakan Allah. Orang yang tidak bisa menjaga lisannya karena bisa jadi mereka sudah berhaji berkali-kali. Mereka sholat lima waktu rajin, bahkan berjamaah di masjid. Zakat mal mereka keluarkan, zakat fitrah mereka tunaikan, bahkan berpuasa Ramadan tidak pernah bolong. Tetapi ketika semua pahala kebaikan itu dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, bilang tidak berdoa sama sekali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika bertanya kepada para sahabat Nabi, "Wahai para sahabatku, hatta zaruna ma yusbu bih?"
Esau, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Dan muklisu fina kala jerhatan lahu wala rata. Ya Rasulullah, bukankah orang yang bangkrut itu tidak punya harta benda, tidak punya uang, tidak punya dinar dirham? Maka Rasulullah SAW menjawab, salah. Kata sahabat Nabi, yang orang yang bangkrut itu tidak punya uang, tidak punya harta benda. Kata Nabi, salah.

dirinya, tetapi ketika dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh amal ibadahnya dinyatakan hilang, dinyatakan tidak ada. Kenapa demikian? Karena dosa-dosa yang ditimbulkan dari lisan mereka. Dulu mereka pernah mencaci maki. Dulu mereka pernah menuduh orang lain berbuat jahat. Di antara tujuh dosa besar adalah menuduh orang lain berbuat keburukan, menuduh perempuan berbuat zina, padahal tidak ada bukti, padahal tidak ada saksi yang dapat membenarkannya. Itu adalah perbuatan dosa lisan yang nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, maka ketika amal-amal ibadah kita yang kita merasa salat kita sudah bagus, zakat kita sudah banyak, puasa kita sudah full, haji kita sudah banyak berkali-kali, ketika nanti dihadapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata semua amal ibadah itu hilang, tidak berbekas. Kenapa demikian? Karena amal kebaikan itu hilang lantaran kita mencaci maki orang lain, lantaran kita berbuat zalim kepada orang lain, menyakiti tetangga kita, menyakiti saudara muslim kita. Mereka sakit hati, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga nanti di akhirat Allah minta pertanggungjawabannya, maka seluruh amal ibadah kita diberikan kepada orang yang dicaci maki tersebut. Seluruh amal ibadah kita akan diberikan kepada orang yang merasa terzalimi tersebut. Maka ambillah pahala sholatnya, pahala sholatnya sudah habis. Lalu ambillah pahala puasanya, pahala puasanya sudah habis. Ambillah pahala hajinya pun sudah habis. Diambil dosa orang-orang yang pernah dicaci maki tersebut, diimpakan, diberikan kepada kita. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah min dzalik. Apabila kebaikan kita sudah habis, sudah diambil oleh mereka yang kita zalimi, yang kita sakiti, maka keburukan mereka akan diberikan kepada kita. Bukankah itu orang yang paling rugi di akhirat kelak? Hadirin jemaah rahimakumullah, bekerja di masyarakat boleh, tapi saling menjatuhkan jangan. Berbeda manhaj di masjid kita ini silakan, tapi merasa paling benar jangan. Berbeda pilihan politik sah-sah saja, tetapi saling membenci jangan. Maka semoga Allah senantiasa menjaga kita dari keburukan lisan kita, dan senantiasa menunjukkan lisan kita agar berkata yang baik dan membawa manfaat. Semoga Allah senantiasa menjaga kita baik itu di dunia maupun di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Barakallahu wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.

Dan berikan Anda kembali lagi bersama kami di RRI Pro 1 Banten, pendengar. Satu lagu sudah kami dorakan, pendengar, untuk menemani Anda dari Saka, baik dan buruk ya. Dan kami hadirkan satu informasi untuk Anda terkait dengan SPPG yang mana ini menjalankan arah Presiden Prabowo untuk tingkatkan kualitas MBG, pendengar. Hal itu di mana SPPG berkomitmen untuk meningkatkan kualitas MBG dengan memastikan gizi MBG tetap terjaga melalui proses masak yang baik. Dan dalam konsolidasi nasional MBG, Presiden mengarahkan agar telur yang disajikan dalam bentuk telur rebus guna menjaga kandungan gizi. Presiden juga menyoroti pentingnya porsi lauk ayam yang memadai agar kebutuhan nutrisi anak terpenuhi secara optimal, pendengar. Dan sejumlah masyarakat mengaku sangat terbantu dalam pemenuhan gizi anak-anak mereka melalui program MBG ya, pendengar ya. Dan itulah satu informasi yang telah kami hadirkan untuk Anda yang kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Pernahkah kalian melihat penggalangan dana di media sosial yang membuat hati tergerak? Open donasi memang bisa menjadi cara mudah untuk membantu sesama. Tapi, hati-hati ya, banyak oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk menipu. Sebelum ikut berdonasi, pastikan dulu apakah donasi tersebut sudah terverifikasi dan jelas tujuannya. Cek akun yang menggalang dana, apakah kredibel, dan pastikan

Mendengar, masih di Repo 1 Banten, kami mengajak Anda saat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat untuk bergabung dalam program Warta Berita Daerah yang disiarkan langsung melalui RRI Program 1 Jakarta. Dan selanjutnya kami akan kembali lagi untuk menemani Anda di Banten siang ini.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Pak Kapolri dan jajaran Bapak Ibu Menteri, kami ingin mengundang yang belum pernah naik Transjakarta, harus dicoba dan tidak kalah dengan negara-negara besar dimanapun.
3: Kita sedang mendata ulang, terus kita juga diskusi dengan pedagang, terutama kaitan nanti harga sewanya setelah kita remajakan.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Rauli Hutahayan. Sari berita penting. Gubernur Jakarta Pramono Anung ajak para menteri hingga Kapolri naik Transjakarta. Revitalisasi pasar Kranggot di Kota Cilegon akan dilaksanakan pada Desember 2026. Berita selengkapnya. Transportasi umum Jakarta menempati peringkat ke-17 dunia. Gubernur Jakarta Pramono Anung ajak menteri hingga Kapolri naik Transjakarta. Berikut Penta Maidita melaporkan.
4: Gubernur Jakarta Pramono Anung mengajak menteri hingga Kapolri untuk naik transportasi umum di Jakarta. Kepercayaan diri ini muncul lantaran sektor transportasi di Jakarta menempati peringkat ke-17 dunia. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Gubernur Pramono dalam acara penandatanganan surat keputusan bersama mengenai program percontohan penyelenggaraan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak di Balai Kota DKI Jakarta pada Kamis 4 Juni 2026.
2: Jakarta sekarang ini transportasinya sudah menjadi nomor 17 di dunia. Jadi saya dalam kesempatan ini, Pak Kapolri dan jajaran Bapak Ibu Menteri, kami ingin mengundang Bapak Ibu sekalian yang belum pernah naik Transjakarta, Transjabodetabek, harus dicoba dan tidak kalah dengan negara-negara besar dimanapun.
4: Dalam kesempatan itu, Gubernur Pramono menjelaskan bahwa saat ini konektivitas transportasi umum di Jakarta telah mencapai 93%. Bahkan pengembangan layanan Transjabodetabek kini telah mampu menjangkau wilayah penyangga Jakarta dengan tarif yang terjangkau. Ia juga menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta terus berkomitmen untuk menghadirkan perlindungan bagi perempuan, anak hingga disabilitas termasuk dalam penggunaan transportasi umum. Adapun sejumlah menteri atau kepala lembaga yang hadir dalam kesempatan itu diantaranya ialah Menteri Hukum Supratman Andi, Menteri Sosial Saiful Yusuf atau Gus Ipul, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Meutia Hafid. Kemudian turut hadir Menteri PPPA Arifah Fauzi beserta wakilnya Veronica Tan, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, hingga Ketua LPSK Ahmadi. Demikian Penta Maidita melaporkan.
1: Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia meminta DPRD DKI Jakarta untuk mengawal tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun 2025. Berikut Rizky Basuki melaporkan langsung dari gedung DPRD DKI Jakarta. Selamat siang rekan Rizky, silakan.
5: Selamat siang Rizky dan juga pendengar Pro 1 RRI Jakarta. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP kepada Pemprov DKI Jakarta. Capaian tersebut menjadi kali ke-9 secara berturut-turut bagi Provinsi DKI Jakarta. Anggota 5 BPK RI, Bobby Arditio Rizaldi, menyatakan meski Pemprov DKI Jakarta meraih opini tertinggi tersebut, BPK mencatat sejumlah catatan yang perlu segera ditindaklanjuti oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan jajarannya. Bobby Arditio Rizaldi juga meminta DPRD DKI Jakarta untuk mengawal tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun 2025. Demikian disampaikan Bobby kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
6: Kan tindak lanjut dari temuan-temuan BPK walaupun sudah di atas capaian nasional yaitu 85% dari nasional itu rata-ratanya 75%. Kami mengharapkan DPRD untuk nantiasa mengawal sehingga kalau bisa capaian tindak lanjut itu 100%. Kalau sudah tidak ada lagi tindak lanjut yang perlu diselesaikan artinya hampir pasti masyarakat bisa mendapatkan laporan keuangan dan kinerja dari pemerintah dan masyarakat di sini bisa lebih sejahtera dan paling tidak akuntabel dan transparan.
5: Dalam laporan hasil pemeriksaan keuangan Pemprov DKI Jakarta tahun 2025, Badan Pemeriksa Keuangan menemukan sejumlah persoalan dalam pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2025. Mulai dari penetapan pajak bumi dan bangunan yang belum menggunakan data mutakhir, pengelolaan retribusi yang belum tertib, hingga aset fasilitas sosial dan fasilitas umum yang masih bermasalah. Demikian Rizky Basuki melaporkan langsung dari gedung DPRD DKI Jakarta dan kembali ke studio bersama Ruli.
1: Terima kasih untuk informasinya rekan Rizky, selamat kembali bertugas. Kita lanjutkan kembali pendengar Pro 1. Pedagang jam tangan bekas di Pasar Loak Jembatan Item mampu meraup omset jutaan rupiah di akhir pekan. Berikut Setio Agung melaporkan.
7: Pedagang jam tangan bekas di Pasar Loak Jembatan Item Jatinegara Jakarta Timur masih mampu meraup omset jutaan rupiah. Penjualan paling tinggi biasanya terjadi pada akhir pekan ketika jumlah pengunjung meningkat. Salah seorang pedagang, Agus, telah berjualan di kawasan tersebut selama sekitar 5 tahun. Ia menjual jam tangan bekas dari berbagai merek. Menurutnya, pembeli datang dengan beragam tujuan mulai dari mencari jam untuk digunakan sehari-hari hingga dijual kembali. Pada Sabtu dan Minggu, omset yang diperolehnya dapat menembus 3 juta rupiah.
8: Kalau omset, kita berpatokan di Sabtu sampai Minggu. Kalau untuk hari-hari, biasa saja. Kalau untuk Sabtu, Minggu, omsetnya bisa 3 juta ke atas. Ya, gitu. Tergantung barang yang dijual juga.
9: Ramainya berapa tuh?
8: Ramainya mulai, di sini sih ramai mulai pagi. Dari jam 6 pagi itu sampai jam 6 sore.
7: Agus menjelaskan semula ia lebih banyak menjual jam tangan baru. Namun seiring banyaknya pelanggan yang meminta tukar tambah, stok jam tangan baru perlahan habis dan digantikan oleh jam tangan bekas.
8: Asli kita dulu dari baru semua, nggak ada yang second. Nah, nggak ada yang second, asli baru semua. Akhirnya ada orang yang second, ya kan mau beli yang baru, nggak punya uang, tukar tambah sama yang dia punya. Akhirnya awalnya begitu, nah, awalnya baru semua. Iya. Akhirnya karena kita kan ekonomi ke bawah, ya kan, ke bawah. Akhirnya orang kepengen tapi nggak, kemampuan nggak ada. Akhirnya apa yang dia punya dia tambahkan sedikit. Nah, akhirnya kan saya jual lagi yang punya orang itu.
7: Pelanggan Agus didominasi kalangan menengah ke bawah yang menginginkan jam tangan berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau. Menurutnya, pembeli lebih mempertimbangkan kondisi dan kualitas barang dibanding merek. Saat ditemui, lapak lipat berukuran sekitar 1 meter persegi milik Agus dipenuhi jam tangan analog dari berbagai merek. Ia mengaku pernah mendapatkan jam tangan bekas merek Raymond Wheel, Rado, Mido, hingga Richard Mille dengan harga jual berkisar ratusan hingga jutaan rupiah sesuai kondisi jam tangan. Semakin baik kondisi dan kualitas sebuah jam tangan, semakin cepat pula barang tersebut terjual dari lapak Agus. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Menjaga amanah di tengah debu marunda, kisah Pak Henry 20 tahun mengabdi di makam Kapitan Yongkar. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
10: Di balik riuh rendah suara truk kontainer dan kepulan debu di kawasan industri Marunda, Jakarta Utara, terdapat sosok pria senja yang setia menjaga secerca sejarah Maluku di tanah Betawi. Henry, 67 tahun, telah menghabiskan hampir seperempat abad hidupnya untuk merawat makam Kapiten Jongker, sebuah situs cagar budaya yang hingga kini masih minim perhatian dari pemerintah. Henry resmi mengemban tugas sebagai juru kunci sejak tahun 2002, menggantikan pengurus sebelumnya yang telah tutup usia. Baginya, menjaga makam Panglima Perang abad ke-17 ini bukanlah sekedar pekerjaan, melainkan sebuah amanah atau mandat suci. Selama 24 tahun mengabdi, Henry mengaku tidak pernah menerima gaji tetap atau dukungan finansial rutin dari pemerintah untuk biaya perawatan makam dan kebutuhan sehari-hari. Ia hanya mengandalkan kerelaan para peziarah yang datang.
11: Ya, suka dukanya ya begitulah. Kalau jalanan macet ya itu doang. Ya enak-enak aja sih.
12: Iya. Kalau misalkan pendapatannya mungkin kurang atau segala macam masih kurang diperhatikan.
11: Kalau itu sih kan kita nggak bisa memaksa orang. Mereka kita serelanya lah, kalau mereka kasih kita terima.
13: Dari pemerintah sendiri ada nggak, Pak?
11: Belum ada.
13: Belum ada justru ya. Tapi apa berharap nggak ada untuk?
11: Ya seharusnya pemerintah udah harus apa? Harus perhatikan ya. Loh, tempat-tempat sejarah gitu loh. Karena ini kan yang dibilang panglima perang abad ke-16 ya dia ini.
10: Setiap hari Henry harus bergelut dengan kondisi lingkungan yang keras. Lokasi makam yang berada di jalur padat logistik membuatnya harus terus-menerus menyapu debu yang menebal dengan cepat. Selain itu, kondisi atap bangunan yang sering bocor saat hujan menjadi beban pikiran tersendiri baginya. Meski menghadapi banyak kendala, Henry memiliki visi besar untuk masa depan situs bersejarah ini. Ia bermimpi makam Kapten Yongker bisa ditata ulang seperti situs sejarah Si Pitung di Marunda. Menurutnya, penataan kawasan yang lebih baik seperti pembuatan taman dan area komersial tidak hanya akan melestarikan sejarah, tetapi juga memberikan pemasukan bagi pemerintah. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, pemerintah Kota Serang merealisasikan ambulans dan musala untuk Rusunawa Margaluyu guna mendukung layanan kesehatan dan kebutuhan darurat warga Kasemen. Berikut Lucy Astari melaporkan.
14: Kebutuhan ambulan yang selama ini diharapkan penghuni Rusunawa Margaluyu Kota Serang akhirnya direalisasikan pemerintah Kota Serang. Fasilitas tersebut dinilai penting untuk mendukung layanan kesehatan warga yang selama ini masih mengandalkan puskesmas terdekat saat kondisi darurat. Harapan tersebut kini mulai terwujud. Pemerintah Kota Serang telah mengirimkan ambulans untuk melayani kebutuhan kesehatan penghuni Rusunawa Margaluyu yang saat ini dihuni lebih dari 120 kepala keluarga. Wali Kota Serang Budi Rustandi mengatakan, selain ambulans, pemerintah daerah juga menyiapkan pembangunan musola permanen sebagai fasilitas penunjang bagi penghuni Rusunawa Margaluyu.
15: Musola juga sudah pasti itu akan dibangun di bulan Oktober ya, lambatnya November sudah selesai ya, bisa digunakan oleh masyarakat Rusunawa di sana. Dengan masyarakat bisa beribadah dengan baik, dengan nyaman, termasuk fasilitas kesehatan, salah satunya ketika ada masyarakat yang jatuh sakit yang harus dirujuk, ambulannya sudah siap untuk membaca bila di sana.
14: Penghuni Rusunawa Margaluyu 4 sebelumnya menyampaikan harapan penyediaan ambulan karena akses menuju fasilitas kesehatan yang dinilai cukup jauh.
16: Ini keterbatasan jarak juga, kita puskesmas, takut hujan apa gitu. Kami sangat berharap gitu kalau memang ada fasilitas yang diberikan untuk warga Rusunawa itu terkait unit ambulan.
14: Saat ini penghuni Rusunawa Margaluyu didominasi warga hasil relokasi dari kawasan Sukadana dan Padek. Warga yang masuk dalam program relokasi tersebut masih mendapatkan pembebasan biaya sewa selama 2 tahun. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
1: Revitalisasi Pasar Kranggut Kota Cilegon dijadwalkan akan dilaksanakan pada Desember 2026 mendatang dengan melibatkan pihak swasta. Berikut Romanudin melaporkan.
17: Pemerintah Kota Cilegon menargetkan revitalisasi Pasar Kranggut dapat dilakukan Desember tahun 2026 ini dan selesai dilakukan April 2027 mendatang. Kepala Dinas Perizinan dan Perdagangan atau Disperita Kota Cilegon Didin S. Maulana menyampaikan, luas lahan Pasar Kranggut Kota Cilegon 4,4 hektar dan mampu menampung sebanyak 2.500 kios pedagang. Didin menyatakan, untuk merevitalisasi Pasar Kranggut ini, pihaknya telah melakukan sayembara desain dan sistem pengelolaan Pasar Kranggut Kranggut Kota Cilegon. Dengan demikian, maka untuk melakukan revitalisasi Pasar Kranggut itu, pihaknya tidak menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Pemkot Cilegon, melainkan menggunakan pihak ketiga yang siap mengelola pasar tersebut. Dikatakan Didin, saat ini sudah ada pihak ketiga atau pihak swasta yang siap mengelola Pasar Kranggut, sehingga pihaknya menargetkan revitalisasi Pasar Kranggut ini dapat dilakukan paling lambat awal Desember 2026 ini.
3: Pada pedagang, kita sedang mendata ulang, terus kita juga diskusi dengan pedagang, terutama kaitan nanti harga sewanya setelah kita remajakan. Tentunya akan ada kenaikan dari harga yang sekarang, tapi kita jangan sampai membebankan kepada pedagang.
17: Bakti kata Kadidin untuk merevitalisasi pasar Keranggot, pihaknya telah menyiapkan dua konsep yakni satu lantai dan semi basement yang semuanya dilakukan dengan tema menguatkan kebersihan untuk menyamankan untuk kenyamanan pengunjung dan pedagang pasar. Selain itu, melalui revitalisasi ini juga dapat menjaga eksistensi pasar tradisional sebagai urat nadi perekonomian masyarakat agar tetap menjadi pilihan masyarakat di tengah persaingan pusat perbelanjaan modern. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Gubernur Jakarta Pramono Anung ngajak para menteri hingga Kapolri naik TransJakarta. Revitalisasi pasar Keranggot di Kota Cilegon akan dilaksanakan pada Desember 2026. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Kita romantis pendengar dari The Baku Cakar featuring Lala Huta sudah kami darakan di Banten siang ini ya pendengar ya. Dan Anda telah menyimak warta berita daerah melalui RRI program Satu Jakarta ya pendengar ya. Dan sekarang Anda telah kembali lagi bersama kami di RRI Pro 1 Banten pendengar, di mana saat lagi tepat pukul 13 lepas 30 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bagi Anda pendengar yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silakan menghubungi di nomor WhatsApp kami 08111450949.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Rodang dan pendengar, dangdut adalah kita. Dan satu lagu sudah kami udarakan nih dari Rita Sugiarto, Mati Lampu, pendengar ya. Untuk menemani Anda nih pendengar di Prodangdut siang ini. Dan sudah ada yang bergabung nih pendengar ya di Prodangdut, dangdut adalah kita. Seperti biasa ini dari 08 sekian. Prodangdut, dangdut adalah kita. Selamat siang dari kawasan Benggala hadir, request lagu Sohiba atau Saiba dari Roma, dari Roma Irama gitu katanya. Kirim salam buat semuanya, terima kasih. Baik, ini dari nomor WhatsApp 08 sekian. Untuk lagu Saiba ya, dari Roma Irama untuk di hari ini. Kami akan mencoba mencari kembali gitu ya, karena untuk hari ini memang belum terformat ya, bisa diganti di lagu Roma Irama yang lainnya. Seperti kami sudah memformat untuk di hari ini, ada Asmara, Dunia, Euforia, Gala-gala dan lain sebagainya ya. Dan untuk bagi Anda yang ingin bergabung pendengar bersama kami di Prodangdut, dan itu adalah kita, Anda dapat menghubungi di nomor WhatsApp kami pendengar di 08 sekian. Maksud kami di 08 111 450 949.

Satu lagu pula dari Evita Mala, Janji. Sudah menemani Anda di Banten siang ini, masih di Pro Dangdut. Pendengar Dangdut adalah kita, dan Kang Gani sudah bergabung lagi ya bersama kami. Kita mau request lagunya Euphoria aja dari Kang Roma Irama. Dan juga Mama Imam sudah bergabung. Pendengar mau request lagu dari Mega Mustika yang judulnya Bulan. Terima kasih Teh udah dibacain. Terima kasih kembali sudah bergabung sama kami untuk Mama Imam dan juga Kang Gani, akan kami darakan sesaat lagi. Dan bagi Anda pendengar yang ingin bergabung sama kami, silakan menghubungi di nomor WhatsApp kami 08111450949.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat siang, sudah mendengar Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Trixie Sondang. Beredar di media sosial Facebook unggahan foto dan narasi MBG pesan 700 juta butir telur ke China menggunakan APBN dan Zulkifli yang usulkan pajak rakyat harus naik. Faktanya setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci BGN impor ratusan juta butir telur dari China ke mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim. Faktanya gambar asli dari foto tersebut mengarah ke pemberitaan idxchannel.com berjudul MBG butuh 700 juta telur per tahun. Kadin Guide Pengusaha China Bangun Industri Unggas yang dimuat Rabu 21 April 2026. Sekian Cek Fakta siang ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: 101 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: sana bisa datang kapan aja. Listrik bisa padam, sinyal bisa lemah, kuota bisa nyangkut. Tapi kamu bisa kok antisipasi. Yang pertama, isi powerbank sampai full. Jangan nunggu baterai 1% baru panik. Yang kedua, download peta offline. Biar nggak buta arah meski sinyal hilang. Yang ketiga, catat nomor darurat di catatan fisik. Bukan cuma di kontak HP. Karena pas bencana, jangan cuma andelin kota. Yuk, siap sedia untuk tetap terkoneksi, tetap tenang, dan tetap bisa cari pertolongan.
1: Banten Siang Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di Prodangdut pendengar, Dangdut adalah kita. Dan satu lagu dari Rumah Irama, Reformasi, sudah menemani Anda pendengar di Prodangdut ya. Dangdut adalah kita. Dan kami akan hadirkan satu informasi untuk Anda pendengar terkait dengan Wakil Kepala BGN fokus perkuat tata kelola program MBG, di mana Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari fokus membenahi tata kelola program MBG dengan menitik beratkan pada penguatan pengendalian internal dan sistem pengawasan. BGN menemukan sistem informasi MBG belum terintegrasi sehingga berpotensi menghambat validasi data, pengambilan keputusan, dan pengawasan program. Perbaikan akan diarahkan pada pembangunan sistem yang kuat dan berkelanjutan agar pelaksanaan MBG tidak bergantung pada individu tertentu, melainkan mekanisme yang terukur. Satu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id. Dan bagi Anda pendengar yang masih ingin bergabung di Prodangdut, dan itu adalah kita, Anda dapat menghubungi di nomor WhatsApp kami pendengar di 08111 450 949.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robin Sar, warga kota Cilegon, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang alhamdulillah pada gelaran World Cup nanti RRI akan menyiarkan secara langsung audio Piala Dunia 2026. Semoga ini bisa menjadi pelepas dahaga untuk para penggemar sepak bola yang ada di Indonesia. Semangat, sukses selalu untuk RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pelunasan haji ini belum ada keresek.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
7: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai...

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar, Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Trixie Sondang. Kita awal informasi pertama, pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui bank sampah dinilai mampu memberikan manfaat ganda, yakni menjaga lingkungan sekaligus meningkatkan nilai ekonomi warga. Konsep tersebut terus didorong Forum Bank Sampah dan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle atau TPS3R Kota Serang sebagai bagian dari upaya membangun ekonomi sirkular di tengah masyarakat. Beralih ke informasi selanjutnya, Dinas Kesehatan atau Dinkes Kabupaten Lebak mencanangkan gerakan juru pemantau jentik atau jumantik sebagai upaya memperkuat pencegahan penyebaran demam berdarah dengue atau DBD. Program tersebut digulirkan dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan dan memberantas sarang nyamuk yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk penyebab DBD. Sekian kilas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini. 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, Sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
3: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Masih di Radio Persatu Banten, pendengar, di mana kami hadirkan satu informasi untuk Anda terkait dengan IHSG anjlok 2,53% pada penutupan sesi 1 hari ini. Yang mana IHSG anjlok ke level 5.652.15 pada jeda perdagangan sesi pertama Jumat. Dan tekanan jual, pelemahan rupiah, dan sentimen UU P2SK ini membayangi pergerakan pasar saham ya, pendengar ya. Yang mana tekanan jual yang masih mendominasi pasar ini membuat pergerakan indeks berbalik arah menjelang akhir sesi pertama. Yang mana kondisi tersebut juga ternyata memperpanjang tren pelemahan yang terjadi sejak perdagangan sehari sebelumnya nih, pendengar ya. Dan itulah satu informasi, pendengar, yang telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal beritaRRI.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Edin, kamu kok sekarang sering jalan kaki ke kantor?
2: Iya, Karim. Ternyata jalan kaki itu banyak banget manfaatnya.
1: Oh ya? Emangnya apa aja?
2: Banyak loh. Pertama, jalan kaki bikin badan lebih sehat. Cuma 30 menit sehari bisa ngurangin risiko penyakit jantung loh.
1: Wah, keren juga. Terus, apa lagi?
2: Jalan kaki juga bisa bikin kita lebih bahagia. Ketika jalan kaki, tubuh kita ngeluarin endorfin, hormon yang bikin mood jadi lebih bagus. Jadi nggak cuma sehat, tapi juga bikin bahagia.
1: Wah, pantas aja kamu kelihatan lebih ceria akhir-akhir ini.
2: Iya dong, dan yang paling penting, jalan kaki itu murah meriah, gak perlu biaya apa-apa. Plus, bisa nikmatin udara segar di pagi hari.
1: Sepertinya aku harus mulai ikutan jalan kaki juga nih.
2: Nah, itu dia. Yuk, mulai jalan kaki dari sekarang. Langkah kecil kita hari ini bisa bikin hidup lebih sehat dan bahagia.
1: Setuju, mulai hari ini aku bakal lebih rajin jalan kaki.
3: Langkah sehat, hidup lebih nikmat.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

informasi dari Persatu Banten pendengar. Kembali kami hadirkan satu informasi untuk Anda terkait dengan Kemenperin perkuat industri olahraga nasional untuk bersaing di pasar global. Yang mana Kemenperin terus memperkuat pengembangan ekosistem industri olahraga nasional pendengar. Hal itu di mana ya dilihat industri olahraga dinilai memiliki potensi besar untuk tumbuh dan bersaing di pasar global. Penguatan dilakukan melalui kegiatan business matching yang mempertemukan pelaku industri dengan sektor retail. Dan itulah pendengar satu informasi yang telah kami hadirkan untuk Anda. Kami kutip dari portal berita rri.co.id.

kamu merasa diperhatikan berlebihan, diberi hadiah terus-menerus, dan merasa seperti pusat dunia seseorang, hati-hati, itu bisa jadi love bombing. Love bombing adalah cara manipulasi di awal hubungan, di mana seseorang memberi perhatian berlebihan untuk membuat kamu merasa spesial. Mereka memberi pujian, hadiah, dan janji manis, tapi tujuannya untuk mengendalikan kamu dan membuat kamu bergantung. Setelah itu, perhatian bisa tiba-tiba menghilang, dan kamu merasa bingung atau cemas. Itu bagian dari rencana mereka. Jika perhatian terasa terlalu cepat atau terlalu banyak, bisa jadi itu love bombing. Cinta sejati tumbuh pelan-pelan, bukan dipaksakan.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pak saat Idul Adha maupun
2: akan berkonsultasi dengan kementerian

Radio Republik Indonesia Banten dengan warta berita dibacakan oleh Trisi Sondang, Sari Berita Penting. Okupansi hotel kawasan wisata Kabupaten Serang capai 100%. Polisi ringkus ibu dan anak dalam kasus pencurian handphone.

0: Okupansi hotel kawasan wisata Kabupaten Serang capai 100%. Fitria Aulia melaporkan.
1: Tingkat hunian hotel di kawasan wisata Kabupaten Serang mengalami peningkatan signifikan saat libur panjang. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Serang, Anas Dwi Satya Prasadia, saat ditemui di Pendopo Bupati Serang pada Jumat 5 Juni 2026. Meningkatnya kunjungan wisatawan turut berdampak pada sektor perhotelan dan usaha pendukung pariwisata. Kondisi tersebut menjadi indikator positif bagi pertumbuhan sektor wisata daerah. Menurutnya, sejumlah momen libur panjang sepanjang tahun memberikan dampak besar terhadap peningkatan jumlah wisatawan. Kawasan wisata Anyer dan Cinangka menjadi tujuan utama para pengunjung. Kepadatan kendaraan menuju kawasan wisata juga terlihat selama masa liburan. Selain itu, berbagai destinasi wisata dipenuhi pengunjung dari berbagai daerah.
2: Seperti contohnya kemarin yang libur panjang pas saat Idul Adha maupun Hari Kesaktian Pancasila 1 Juni kemarin. Alhamdulillah itu ada peningkatan ya. Karena indikasinya juga salah satunya adalah banyaknya mobil ya, yang melintasi jalan dan pantai-pantai yang penuh gitu ya, maupun hotel-hotel, okupansi hotel yang cukup bagus gitu ya, 90-100%.
1: Ia menilai tingginya tingkat hunian hotel menunjukkan besarnya minat masyarakat untuk berwisata ke Kabupaten Serang. Kondisi tersebut juga memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha, mulai dari hotel, restoran, hingga sektor UMKM turut merasakan manfaatnya. Pemerintah daerah terus berupaya menjaga kenyamanan wisatawan selama berkunjung ke berbagai destinasi. Pembinaan kepada pengelola objek wisata rutin dilakukan, fokusnya meliputi kebersihan, keramahan pelayanan, dan keamanan kawasan wisata. Langkah tersebut dilakukan agar wisatawan memiliki pengalaman yang baik selama berlibur. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan berbagai pihak terkait. Pemerintah bekerja sama dengan aparat keamanan dan kelompok masyarakat di kawasan wisata. Tujuannya untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif selama masa liburan. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mendukung perkembangan sektor pariwisata. Pemerintah Kabupaten Serang berharap tren positif sektor pariwisata dapat terus dipertahankan. Berbagai program dan pembenahan destinasi wisata akan terus dilakukan dengan dukungan seluruh pihak. Sektor pariwisata diharapkan menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah. Selain meningkatkan kunjungan wisatawan, sektor ini juga diharapkan mampu membuka lebih banyak peluang usaha bagi masyarakat. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta menangkap seorang ibu bernama Nur Hasanah berusia 51 tahun dan anaknya Iqbal Septian berusia 21 tahun yang diduga terlibat dalam kasus pencurian dan penadahan handphone. Keduanya ditangkap berdasarkan hasil penyelidikan dan rekaman CCTV. Polisi juga berhasil menemukan serta mengembalikan handphone milik korban. Kasus tersebut bermula saat korban Randy Sasmita Aji kehilangan handphone saat beristirahat di area counter check-in Garuda Domestic Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada Januari 2026. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi menetapkan Nur Hasanah sebagai pelaku pencurian dan Iqbal sebagai penadah. Namun perkara tersebut kemudian diselesaikan melalui mekanisme restoratif justice setelah tercapai kesepakatan damai antara korban dan para tersangka. Selain menghentikan proses hukum, Polresta Bandara Soekarno-Hatta juga berupaya membantu kondisi ekonomi keluarga tersangka dengan mengupayakan pekerjaan bagi Iqbal di SPPG Polres Bandara Soekarno-Hatta. Nur Hasanah mengaku menyesali perbuatannya dan berterima kasih atas kesempatan yang diberikan melalui penyelesaian perkara secara damai. Polisi berharap langkah tersebut dapat mencegah para tersangka mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Sejumlah tempat hiburan malam di Kota Serang kembali beroperasi pasca penyegelan. DPRD meminta pemerintah daerah mencabut izin usaha pelaku yang membandel. Lucy Astari melaporkan.
3: akan berkonsultasi dengan kementerian bagaimana untuk mengisi aplikasi biar segera itu direspon oleh pusat.
4: Sejumlah tempat hiburan malam, THM di Kota Serang kembali beroperasi, meski sebelumnya telah ditutup dan disegel oleh petugas. Kondisi tersebut membuat DPRD Kota Serang bereaksi. Legislatif meminta pemerintah daerah mengambil langkah lebih tegas dengan mencabut izin usaha bagi pengelola yang tetap membandel. Ketua DPRD Kota Serang Mujir Rohman mengatakan, penindakan terhadap THM tidak boleh berhenti pada penyegelan semata. Menurutnya, pemerintah daerah sudah memiliki mekanisme dan dasar hukum yang cukup untuk menindak pelaku usaha yang tetap beroperasi. Ia menilai penertiban harus dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh lokasi yang terbukti melanggar aturan. Berdasarkan informasi yang diterima DPRD, jumlah tempat yang terindikasi beroperasi mencapai sekitar 20 lokasi, sedangkan data Satpol PP mencatat terdapat 17 lokasi. Menurut Muji, perhatian utama saat ini tertuju pada tempat usaha yang menggunakan izin restoran atau rumah makan, tetapi disalahgunakan.
3: Nanti Komandan Satpol PP yang hari ini akan mengirim surat lagi untuk penutupan. Diberikan waktu 2 bulan, ada jeda di situ, apakah dia mau menutup sendiri atau memang permanen mau disegel oleh Satpol PP.
4: DPRD meminta Satpol PP melanjutkan tahapan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut menjadi dasar untuk memberikan sanksi yang lebih berat kepada pengelola yang tetap melanggar. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
0: Untuk keenam kali dalam 5 tahun terakhir, jurnalis Parlemen Cilegon atau JPC menggelar jurnalis mengajar. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Rohmanuddin.
5: Kegiatan jurnalis mengajar digelar 1 hingga 2 kali dalam 1 tahun. Dan kali ini kita mengadakan di SMPN 1 Cilegon.
6: Untuk keenam kali dalam 5 tahun terakhir, jurnalis yang tergabung dalam Jurnalis Parlemen Cilegon atau JPC memberikan pengajaran terkait jurnalistik. Lewat program Jurnalis Mengajar, JPC memberikan pengajaran jurnalistik kepada siswa-siswi SMK Negeri 1 Kota Cilegon. Kegiatan dengan tema lawan hoax dan diinformasi lewat jurnalistik ini mendapat antusias dari siswa. Tidak hanya pemberian materi jurnalistik tulis, foto, dan pembuatan konten media sosial, namun dalam kegiatan para siswa juga berinteraksi dengan pemateri. Para siswa selain diberi kesempatan untuk bertanya, juga diuji untuk mengulas secara singkat materi yang disampaikan pemateri. Ketua JPC Hairul Ahwan mengatakan kegiatan jurnalis mengajar digelar setiap 1 tahun sekali. Kali ini SMK Negeri 1 Cilegon adalah kegiatan ke-6 yang diselenggarakan. Tahun ini, kata Alwan, pemberian materi sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kali ini terdapat penambahan materi yakni pengajaran pembuatan konten media sosial. Ia berharap transfer pengetahuan jurnalistik ini dapat memberi manfaat dan menambah keterampilan non-teknis atau soft skill untuk para siswa.
5: Di tahun ini kita agak beda karena kita melihat sekarang juga era digital dan banyak juga orang yang membuat konten di digital. Makanya kita buat pelatihan juga untuk cara membuat konten, tapi tidak terlepas dari sisi-sisi jurnalistiknya.
6: Kepala Diskominfo Kota Cilegon Agus Zulkarnain mengapresiasi yang dilakukan JPC dalam membagi pengetahuan dan pengalaman dunia jurnalistik kepada siswa. Di era serba digital saat ini, kata Agus, informasi begitu cepat diakses, namun tidak semua yang beredar belum tentu dapat dipertanggungjawabkan. Dengan tema yang diangkat JPC kali ini, dengan melawan hoax, dapat memberi wawasan kepada siswa menyaring informasi berita yang beredar. Agus juga berharap kegiatan dapat menginspirasi siswa meningkatkan komunikasi, semangat belajar dan berkarya.
7: Dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jurnalis Parlemen Cilegon atas inisiatif dan komitmennya dalam berbagi pengetahuan serta pengalaman kepada generasi muda. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala SMK Negeri Cilegon, Ustaz Berjajaran Guru dan Tenaga Pendidik atas kesediaannya menjadikan SMK Cilegon sebagai salah satu tempat bagi rekan-rekan JPC untuk membagikan wawasan, pengetahuan dan pengalamannya sebagai wartawan.
6: Sementara itu, Kepala SMK Negeri 1 Cirebon, Widodo, juga menyampaikan apresiasi kepada JPC dengan kegiatan jurnalis mengajar diharapkan dapat menjadi bekal tambahan pengetahuan kepada siswa.
8: Kami dari pihak sekolah sangat menyambut baik karena memang jalinan kerjasama yang kita buka itu secara luas sebetulnya, yang tidak hanya sekedar sekolah itu sekedar untuk mengantarkan anak kerja saja, tetapi butuh apa hal-hal yang lain yang apanya istilahnya melengkapi bagaimana nanti ketika mereka.
6: Dari Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga, pendengar, pemerintah Kota Tangerang Selatan mengirimkan 338 atlet pelajar untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA 12 Provinsi Banten yang akan berlangsung di Kota Cilegon pada 8 hingga 17 Juni 2026. Para atlet akan bertanding pada 23 cabang olahraga yang dipertandingkan. Selain itu, Tangsel juga mengirimkan 19 atlet untuk mengikuti Pekan Paralimpik Pelajar Daerah atau PEPAR PEDA 9 tahun 2026. Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan, Bambang Nurhadjo, mengatakan pemerintah daerah memberikan dukungan penuh kepada seluruh atlet yang akan berlaga. Menurutnya, keikutsertaan atlet pelajar dalam ajang tersebut merupakan bagian dari pembinaan olahraga prestasi sejak dini. Bambang Nurhadjo, ia mengatakan bahwa optimistis para atlet mampu menunjukkan hasil terbaik setelah menjalani proses latihan dan pembinaan yang panjang. Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tangerang Selatan, Mukroni, menyebut berbagai persiapan telah dilakukan secara maksimal, mulai dari pemusatan latihan hingga pemenuhan kebutuhan teknis pertandingan. Ketekunan dan disiplin latihan menjadi kunci utama bagi atlet muda asal Kota Serang, Mahardika Noval Putra, dalam mengukir prestasi hingga tingkat internasional. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Bramadi.
9: Menangnya lawan atlet tuan rumah tadi.
10: Ketekunan dan disiplin latihan menjadi kunci utama bagi atlet muda asal Kota Serang, Mahardika Noval Putra, dalam mengukir prestasi hingga tingkat internasional. Atlet taekwondo tersebut berhasil meraih juara 1 pada kejuaraan internasional di Thailand, selain mencatatkan prestasi sebagai juara 2 POPDA, juara 2 kejur prof, dan juara 2 kejurnas. Mahardika menceritakan perjalanannya menekuni taekwondo sejak duduk di bangku sekolah dasar. Awalnya olahraga bela diri asal Korea Selatan itu dikenalkan oleh sang ibu yang melihat adanya latihan taekwondo di lingkungan tempat tinggalnya. Mahardika mengaku mulai serius berlatih saat kelas 6 SD. Sejak saat itu, ia rutin mengikuti berbagai kompetisi dan berhasil meraih sejumlah gelar juara di tingkat daerah maupun nasional. Menurutnya, taekwondo menjadi sarana positif untuk menyalurkan energi dan membentuk karakter disiplin. Latihan yang dijalani secara konsisten juga membantunya mengembangkan kemampuan fisik maupun mental dalam menghadapi pertandingan. Prestasi tertinggi yang diraihnya sejauh ini adalah menjadi juara pada kejuaraan internasional di Thailand pada tahun 2023. Saat itu, Mahardika berhasil mengalahkan atlet Filipina sebelum menundukkan atlet tuan rumah Thailand di partai final.
9: Wah, itu senang banget sih, Kak. Waktu juara internasional itu, menangnya lawan atlet tuan rumah tadi.
10: Ia menjelaskan kemenangan tersebut menjadi pengalaman berharga sekaligus pembuktian hasil kerja keras selama bertahun-tahun berlatih. Meski hanya bertanding 2 kali karena jumlah peserta di kelasnya tidak terlalu banyak, Mahardika tetap mampu tampil maksimal hingga meraih medali emas.
9: Karena di kelas aku nggak terlalu rame, kelasnya agak berat, jadi saya cuma main 2 kali doang, Kak. Pertama, Filipina.
10: Saat ini Mahardika tengah mempersiapkan diri menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV Banten 2026. Ia berharap prestasi yang telah diraih dapat menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus berlatih dan berani mengejar mimpi hingga ke tingkat internasional. Dari Kota Serang, Bram Adi melaporkan.
0: Petugas gabungan di Kabupaten Pandeglang menjaring sedikitnya 50 unit kendaraan bermotor yang menunggak pajak dalam operasi sadar pajak yang digelar serentak di seluruh Provinsi Banten selama Juni 2026. Selengkapnya akan dilaporkan oleh reporter Ridwan Maulana.
11: bahwa kegiatan hari ini adalah kegiatan yang diagendakan.
12: Petugas gabungan dari UPT Samsat Pandeglang, Bapenda Banten, Jasara Harja, dan Polres Pandeglang menjaring puluhan kendaraan bermotor yang menunggak pajak dalam operasi sadar pajak di ruang jalan protokol Kabupaten Pandeglang pada Kamis 4 Juni 2026. Langkah taktis ini diinisiatifkan guna mendongkrak tingkat kepatuhan wajib pajak serta mengoptimalkan sektor pendapatan asli daerah dari pos pajak kendaraan bermotor atau PKB. Kepala UPT Samsat Pandeglang, Epi Saipullah mengatakan, penertiban administrasi kendaraan ini diselenggarakan secara serentak di seluruh wilayah Provinsi Banten sepanjang Juni 2026. Fokus utama dari operasi berkala ini disebutnya bukan sekedar penegakan sanksi hukum, melainkan menjadi instrumen edukasi publik mengenai kontribusi pajak terhadap akselerasi pembangunan infrastruktur daerah.
11: Bahwa kegiatan hari ini adalah kegiatan yang diagendakan oleh Bapenda Provinsi Banten, Bapenda Provinsi Banten serempak seluruh UPT dan Satlantas Polres masing-masing di kabupaten kotanya beserta Bapenda Kabupaten dengan Jasara Harja menggelar razia mulai dari hari ini mungkin sampai akhir Juni ini akan simultan karena
12: berdasarkan hasil penjaringan, pihaknya mencatat setidaknya 50 unit kendaraan bermotor kedapatan belum melunasi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa pemilik kendaraan diantaranya bahkan teridentifikasi memiliki masa tunggakan masa pajak yang pasif selama lebih dari 1 tahun berjalan. Guna mempermudah aksesibilitas penyelesaian kewajiban, timnya menyiagakan 1 unit armada mobil Samsat Keliling atau Samling di lokasi penyekatan arus. Menurutnya, fasilitas respon cepat ini bisa langsung dimanfaatkan secara insentif oleh puluhan pengendara yang terjaring guna melunasi sisa tagihan tanpa harus mendatangi kantor induk. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Sekian warta berita saat ini. Okupansi hotel kawasan wisata Kabupaten Serang capai 100%. Polisi ringkus ibu dan anak dalam kasus pencurian handphone. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 RRI Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya, rri.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga. Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Gapai semua jemari kurangkul aku dalam bahagiamu. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam. Hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Masih di RRI Pro 1 Banten, pendengar. Kembali kami hadirkan satu informasi untuk Anda terkait dengan TNI perkuat literasi hukum untuk wujudkan prajurit profesional, yang mana pembinaan hukum diperkuat secara berkelanjutan melalui forum diskusi, bimbingan teknis, dan juga latihan praktik untuk meningkatkan profesionalisme personel hukum TNI. Prajurit hukum TNI dituntut profesional, responsif, dan juga tangguh gitu pendengar, agar mampu menghadapi dinamika hukum serta memberikan pendapat hukum yang tepat kepada pimpinan. Pembaruan pengetahuan hukum pun juga ini menjadi prioritas melalui keterlibatan pakar hukum guna memperkuat kompetensi dan juga kesiapan prajurit menghadapi tantangan tugas ya pendengar. Dan itulah satu informasi yang telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Satu lagu pendengar dari Mark Natama, Tunggu Aku Jangan Cepat-Cepat, sudah kami udarakan pendengar di Banten sore ini ya. Dan tidak terasa waktu kebersamaan kita sudah harus kita akhiri gitu ya pendengar ya, karena waktu telah menunjukkan pukul 16 lepas 49 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Tersi Sondang mewakili kerabat yang bertugas di teknik, ada Aji dan Andika, pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda pendengar. Tapi setelahnya akan ada rekan saya, tentunya pendengarnya jangan sedih gitu ya. Kami akan terus menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti pendengar, di mana rekan saya Kartika Rahmi siap menemani Anda di Banten sore hingga Banten malam nanti. Selamat sore pendengar, sampai jumpa esok pagi.

Tahukah kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

0: Aduh, nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipake ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore, saudara pendengar, cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Kartika Rahmi. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengeklaim Dandi Laksono, sutradara di balik film dokumenter investigatif berjudul Pesta Babi Kolonialisme di Zaman Kita, bertemu dengan seorang miliarder asal Amerika Serikat, George Soros, terkait film dokumenter yang dibuatnya. Faktanya klaim bahwa Dandi Laksono bertemu dengan miliarder Amerika Serikat George Soros adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, BBC Indonesia membantah pihaknya tidak pernah merilis berita terkait pertemuan Dandi Laksono dan George Soros pada laman BBC Indonesia dan menegaskan informasi tersebut adalah tidak benar. Sutradara utama sekaligus konseptor di balik pembuatan film dokumenter Pesta Babi, yaitu Dandi Laksono, menyatakan bahwa film tersebut merupakan hasil patungan dan gotong royong berbagai lembaga. Sekian cek fakta sore ini. Sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pernah dengar tentang Gunung Honje? Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, Kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di ujung kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti ujung kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmati.

Satu lagu pendengar dengan kangen ya. Biasanya kalau sore-sore saat ini, apalagi besok udah libur, mungkin dari Anda ada yang menyempatkan diri ya melihat suasana rumah ataupun pas di balkon begitu ya pendengar, menikmati senja mungkin sebelum datangnya malam gitu. Dan ini mengingatkan kangen sama siapa gitu tentunya pendengar. Nah ini ada juga untuk Anda yang kangen dengan berita-berita olahraga. Kali ini datang dari klub Chelsea ya sepertinya ini pendengar. Seperti yang kami kutip dari rri.co.id. Untuk Anda pecinta klub Chelsea pendengar, pelatih Xabi Alonso ini memiliki tugas berat di Chelsea pendengar. Dia datang setelah hengkang dari Real Madrid dan mewarisi klub yang sedang membangun ulang tim secara besar-besaran kabarnya pendengar. Dan salah satu tantangan pertamanya yakni memaksimalkan bakat dari akademi Chelsea. Jos Acampong sendiri ya yang dianggap sebagai salah satu pemain muda paling menjanjikan alias paling potensial ya. Jadi bagian penting dalam rencana ini pendengar. Dan bek asal Inggris itu diberi status strategis dalam proyek baru Chelsea. Dan kemudian atas permintaan khusus Alonso, ya Acampong dilindungi dari incaran klub-klub besar Eropa. Wah ini kelihatan menjanjikan ya, banyak yang ngincer pendengar ya klub-klub besar Eropa. Acampong sendiri pendengar lahir di London dan dididik di Akademi Chelsea. Dan musim lalu ia tampil dalam 17 pertandingan Liga Premier, 8 diantaranya sebagai starter. Ya walaupun pengalamannya di tim utama masih terbatas pendengar, klub melihat back ini sebagai aset penting untuk masa depan. Dan kepercayaan internal terhadap pemain tersebut sama tingginya dengan pemain lama seperti Cole Palmer, Pedro dan Moises Caicedo. Bahkan Chelsea kabarnya menolak pendekatan dari Manchester City, Manchester United dan Bayern Munich untuk merekrut Acampong di bursa transfer terakhir. Dan keputusan mempertahankan Acampong juga jadi bukti awal bahwa petinggi Chelsea percaya pada Alonso.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Bayangkan potensi yang terpendam, bak sungai yang tak mengalir deras, potensi perempuan Indonesia yang terhalang karena ketidaksetaraan. Mereka bermimpi besar, ingin berkontribusi, ingin meraih kesuksesan. Tapi, mimpi itu seringkali terhenti karena batasan-batasan yang tak adil. Batasan yang dibangun bukan oleh kemampuan, tetapi oleh gender. Ketika diberikan kesempatan yang sama, mereka mampu berprestasi luar biasa. Mereka menjadi dokter, insinyur, pemimpin, dan pahlawan bagi keluarga dan bangsanya. Kesetaraan gender bukan hanya tentang keadilan, tetapi tentang memaksimalkan potensi bangsa. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk mencapai mimpi mereka, untuk Indonesia yang lebih maju dan berdaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Pendengar, saat lagi akan kami putarkan azan maghrib untuk wilayah Serang dan sekitarnya, yang sekaligus menjadi penanda untuk Anda yang akan bersiap-siap menunaikan ibadah sholat maghrib bisa dimulai dari sekarang. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten.

خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya untuk Anda yang menjalankannya. Dan masih dalam perbincangan ya pendengar soal sepak bola. Kalau yang tadi kita bertetangga dulu, mampir dulu ke klub Chelsea ya, saat ini kita pindah ke Timnas Indonesia. Ada kabar apa di Timnas Indonesia nih pendengar, atau Anda sudah tahu? Nanti kabarnya Timnas Indonesia Kevin Dix pendengar menyoroti potensi besar yang dimiliki pemain muda Matthew Becker, dan ia menilai pemain berusia 17 tahun itu memiliki masa depan cerah bersama skuad Garuda menyala ya pendengar. Dan menurut Dix, kualitas Matthew sudah terlihat sejak awal mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia. Dan Dix mengaku memahami situasi yang sedang dihadapi Matthew dalam tahap awal karirnya pendengar. Bahkan ia juga memulai perjalanan sebagai pesepak bola profesional ketika masih berusia 17 tahun. Wow, ini keren ya. Jadi 17 tahun itu sudah sudah praktik di bidang atlet ya, atlet sepak bola ya pendengar ya. Dan meski demikian, Dix menilai pemain muda ini membutuhkan proses adaptasi untuk menghadapi tekanan yang berbeda karena kondisi di tim nasional jauh berbeda dibandingkan dengan klub. Ya memang diakui ya pendengar, kalau menjadi atlet ini bukan hanya soal skill maupun fisik, tetapi mentalnya ini juga perlu dilatih karena memang tekanannya juga besar ya pendengar. Dan back berpengalaman tersebut mengungkapkan dirinya berusaha membantu Matthew selama pemusatan latihan berlangsung pendengar. Namun ia tetap memberi ruang agar pemain muda itu berkembang secara alami.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Apakah Anda sudah siap? Ketika bumi mulai bergetar, yang terpenting adalah tetap tenang. Jika berada di dalam ruangan, segera cari tempat berlindung. Seperti di bawah meja yang kuat, lindungi kepala dan leher, dan jauhi jendela atau benda-benda yang jatuh. Jika sedang berada di luar, carilah area terbuka. Jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Ingat, tetap di tempat sampai getaran berhenti. Pasca gempa, waspada terhadap gempa susulan. Cek kondisi lingkungan dan jangan lupa pantau informasi dari sumber resmi. Keselamatan adalah prioritas. Selalu siapkan rencana darurat bersama keluarga dan pastikan semua tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Gempa bumi memang tak bisa kita prediksi, tapi kita bisa selalu siap. Mari bersama kita jaga keselamatan diri dan orang-orang terdekat. Ingat, siaga adalah kunci untuk selamat dari gempa bumi.

Pendengar masih membahas soal olahraga ya. Kali ini kita akan beralih ke cabang olahraga apa ya? Kevin Sanjaya, pendengar klunya. Jadi mantan pemain nomor 1 dunia, Kevin Sanjaya Sukamulyo menilai ganda putra muda Indonesia memiliki prospek menjanjikan ke depannya, pendengar. Dan menurutnya sejumlah pasangan muda telah menunjukkan kemampuan bersaing melalui prestasi pada berbagai turnamen internasional sepanjang musim, pendengar. Dan ia mengatakan para pemain muda tersebut telah membuktikan kualitas dengan meraih gelar juara serta menembus semifinal turnamen bergengsi. Dan capaian tersebut menunjukkan mereka memiliki modal kuat untuk terus berkembang dan bersaing pada level dunia. Dan menurutnya, pendengar, tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi peningkatan performa agar mampu bersaing dengan pasangan terbaik dunia. Dan ia juga menilai proses pengembangan kemampuan harus terus dilakukan ya, untuk tentunya mencapai target meraih gelar pada level tertinggi, pendengar. Selain menyoroti prestasi pemain muda, pendengar, Kevin juga menjelaskan hubungan antara atlet junior dan senior di lingkungan latihan. Ia menegaskan suasana latihan berlangsung terbuka sehingga para pemain muda dapat berinteraksi dengan nyaman bersama senior. Dan ia mengakui sebagian pemain muda sempat merasa canggung ketika pertama kali bergabung bersama para senior. Namun menurutnya kondisi tersebut akan berkurang seiring meningkatnya intensitas latihan dan komunikasi di dalam tim. Dan untuk Anda pendengar yang ingin membaca informasi tersebut lebih lanjut bisa melalui rri.co.id ya. Dengan mengetikkan judulnya yaitu Kevin Sanjaya Optimistis Masa Depan Ganda Putra Indonesia Cerah.

Pendengar, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Jakarta. Dan selanjutnya tetaplah bersama kami karena ada informasi update yang tentunya menarik serta musik-musik pilihan yang siap menemani malam Sabtu Anda. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 1.

Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan Kesultanan.

0: Danan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.
1: Terima kasih telah menyimak Banten sore ini. 94,9 FM, Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik.
0: Istana Kepresidenan prihatin atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit pada mulai bulan Mei 2026. Amerika Serikat mengizinkan kapal pendukung bantuan kemanusiaan melalui Selat Hormuz. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Istana Kepresidenan menyatakan prihatin yang mendalam atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih selama 2 hari berturut-turut. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi.
3: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan.
4: Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi yang menjerat Kabinet Merah Putih KMP selama 2 hari berturut-turut. Pejabat negara yang terjerat kasus, yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Dadan Hindayana, dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmi Karim. Menteri Prasetyo mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan para pejabat perang terhadap korupsi terus disampaikan oleh kepala negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Artinya kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
4: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
3: Kami sebagai kuasa hukum, dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan, sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHAP itu sendiri.
5: Untuk ketemu Pak Silminya juga, Pak?
3: Belum.
5: Pak, kemarin kan KPK katanya bilang mencari-cari pasien.
4: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan Wakil Kepala BGN, Lodowik Pusung dan Sony Sanjaya, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual-beli SPPG atau Dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, satu diantaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menyampaikan laporan bulanan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga bulan Mei 2026. Pendapatan negara tercatat Rp1.185 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun. Sehingga pada bulan Mei 2026, defisit anggaran sebesar Rp180,4 triliun atau 0,7% dari produk domestik bruto PDB. Defisit anggaran bulan Mei meningkat dibandingkan defisit bulan April yang tercatat sebesar Rp164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Namun, keseimbangan primer pada bulan Mei, surplusnya meningkat menjadi Rp58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar Rp28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Keseimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
6: Pendapatan negara penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara tahunan. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp123,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan terus berupaya yang meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui Cortex.
7: Nah, kalau strategi di dalam penguatan tata kelola, Cortex jadi andalan. Dalam waktu dekat juga cara bekerja di Direktorat Jenderal Pajak akan semakin pasti, transparan, accountable dengan apa? Dengan kertas kerja elektronik yang integrated dari semua fungsi, dari mulai AR ngawasin, dari mulai pemeriksa mengaudit, dari mulai setelah ada keberatan banding misalnya, semua kertas kerjanya akan ada di Cortex.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam syok guna melindungi masyarakat dan penggerak perekonomian. Pemerintah menurutnya akan menjaga penggunaan APBN secara sehat, prudent, adaptif, dan kredibel untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
8: Saya ada pantun satu lagi.
9: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menghadiri acara forum grup diskusi Bapak bertema menata ulang kebijakan honorer, guru honorer pasca surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat dan berkelanjutan di auditorium gedung penunjang siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10 dan juga pemerhati tenaga pendidik dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afriansyah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
8: Secercah harapan komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru, di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
9: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnamasidi mengatakan, masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
10: Sampai tahun 2020, guru itu termasuk yang dimoratorium. Padahal data di Bappenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya Kemendikbud agak progresif lagi, antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
9: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
12: Ya Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca puncak haji Al-Musna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi sejak pukul 14 waktu Arab Saudi. Setelah sebelumnya sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amir, Aizat maupun terminal bus selawat di Jabal Ka'bah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3RI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana 3 kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai 1 bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sadatu Darain, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Bekasi, mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga.
14: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh Nabi kita kalau pagi mana itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di kolam hati.
13: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji Debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana jemaah haji Benar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 Embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
15: Ya, terima kasih. Jemaah haji asal Kabupaten Bandar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 Embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Bandar Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Banda Aceh nantinya para jemaah haji Bandar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Bandar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Bandar Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
16: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga kan menjadi haji yang mabrur.
15: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini. PTIH mengingatkan agar koper tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Bandar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari panitia penyelenggara ibadah haji PTIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Bandar Meriah Aceh, Bambang Sahputra, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Dan beralih ke informasi dari luar negeri, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar.
17: Terima kasih dan berita saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau official international friendly match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20 dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim baik dia timnas Indonesia maupun timnas Oman ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih, sementara dari timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah
0: Halo Niar. Iya, silakan laporan Anda tadi terputus, silakan.
17: Iya, sebagaimana yang kami sampaikan saat ini timnas Indonesia maupun timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putihnya, sementara timnas Oman dengan jersey merah merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Ya, memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Tidak biasanya seharusnya di jam seperti ini atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kesepian, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan bisa jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis yang akan turun pada malam hari ini kiper utamanya adalah Emil Audero, kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagut, kemudian ada Justin Huebner, ada Nathan Chuaon, kemudian ada Rizky Ridho sebagaimana yang disampaikan akan berlaku atau bertindak sebagai kapten pada malam hari ini mengisi posisi dari Jay Ijaz yang memang sedang tengah cedera, kemudian juga bergeser ke tengah ada Ivar Jedir dan juga Pelupesi yang akan mengisi lapangan tengah, kemudian juga di barisan serang atau barisan lini depan ini ada Beckham Putra, kemudian ada Ole Romeni serta Ragnar Oratmangun yang akan mengisi barisan depan atau barisan serangan. Tentu kita akan melihat komposisi yang berbeda dari sebelumnya, bagaimana seorang John Hartman selaku pelatih kepala akan meramu pemain-pemain yang memang seperti baru berpasangan pada malam hari. Dapat pukul 20 waktu Indonesia. Sekarang pendengaran

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

timnas Indonesia akan menghadapi timnas Oman dalam pertandingan internasional penuh gengsi, FIFA Match Day. Jangan lewatkan siaran langsungnya Jumat 5 Juni 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pukul 20.

Pendengar, baru saja Anda menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Jakarta. Dan selanjutnya kami mengajak Anda untuk mendengarkan mimbar agama Katolik ya, dengan tema dari sapaan pribadi menjadi saksi Tritunggal, yang disampaikan oleh narasumber Agustinus Ferianto. Selamat mendengarkan.

Selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari seiman yang terkasih dalam Kristus, para pendengar RRI Banten dimanapun Anda berada. Senang rasanya saya dapat hadir kembali di ruang dengar Anda dalam program Renungan Rohani Katolik. Semoga damai sejahtera Allah, kasih karunia Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagi Gereja Katolik di seluruh jagat raya. Kita bersama-sama merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, sebuah misteri iman yang mengagumkan tentang Allah kita, satu Allah dalam tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pada hari yang agung ini, kita diajak untuk merenungkan rahasia kasih Allah yang begitu dekat dengan kita melalui perjumpaan pribadi. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda suci Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita satukan hati dalam doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, Putra yang Maha Luhur, dan Roh Kudus Sang Penghibur, kami sujud di hadapan-Mu pada hari yang penuh rahmat ini, mengucap syukur atas nafas kehidupan dan penyertaan-Mu yang tak pernah putus bagi kami, secara khusus warga masyarakat Banten. Saat ini kami bersiap untuk mendengarkan sabda-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi akal budi dan hati kami yang bal, agar kami tidak hanya sekedar mendengarkan firman-Mu, tapi mampu menangkap getaran kasih-Mu yang menyapa kami secara pribadi. Bantulah kami untuk mengenal suara-Mu di tengah kebisingan dunia ini, sehingga iman kami semakin diteguhkan dan kami dimampukan untuk menjadi saksi Tuhan, saksi-saksi kasih Tritunggal-Mu dalam kehidupan sehari-hari. Doa ini kami unjukkan kepada-Mu, Allah Tritunggal Maha Kudus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari pendengar RRI Banten yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan dari Injil Yohanes bab 20 ayat 16 sampai 18. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan bahwa hanya bahwa Ia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar RRI Banten yang terkasih dalam Kristus, dalam kisah yang baru saja kita dengarkan, kita dihadapkan pada sebuah momen yang sangat menyentuh hati di sekitar makam Yesus. Maria Magdalena sedang berada dalam puncak kesedihannya. Matanya sembab oleh air mata, hatinya hancur karena mengira jenazah gurunya telah dicuri orang. Bahkan ketika Yesus yang bangkit sudah berdiri tepat di depannya, Maria tidak mengenalinya. Ia mengira Yesus hanyalah seorang penunggu kebun. Namun, mari kita perhatikan perubahan luar biasa yang terjadi hanya lewat satu kata. Ketika Yesus memanggilnya dengan sebutan Maria. Seketika itu juga kabut kesedihan lenyap.
Matanya yang buta karena duka tiba-tiba tercelik. Mengapa? Karena Maria mengenali suara itu. Itu adalah suara yang penuh kasih, suara yang pernah membebaskannya dari masa lalu yang kelam, suara seorang sahabat, suara gurunya. Yesus memanggil Maria secara pribadi. Ia tidak memanggilnya dengan sebutan umum, melainkan dengan namanya sendiri. Ia menyingkapkan sebuah kebenaran iman yang indah bagi kita, bahwa Allah kita bukanlah Allah yang jauh, bukan Allah yang abstrak, yang hanya ada di dalam buku-buku teologi. Ia adalah Allah yang mengenal kita satu persatu secara personal. Ia tahu pergumulan kita, ia tahu nama kita, dan ia tahu setiap air mata yang kita teteskan. Namun perjumpaan yang indah itu tidak boleh membuat Maria egois. Ketika Maria ingin memeluk kaki Yesus karena rasa rindu yang luar biasa, Yesus justru berkata, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa." Melalui perkataan ini, Yesus ingin mengajarkan Maria dan juga kita semua bahwa hubungan dengannya kini tidak lagi dibatasi oleh fisik. Yesus akan kembali kepada Bapa, dan dari Bapalah ia bersama Putra akan mengutus Roh Kudus. Hubungan fisik harus diubah menjadi hubungan rohani yang mengutus. Yesus memberikan amanat, "Pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka." Dan Maria Magdalena pun taat. Ia pergi dan bersaksi kepada murid-murid. Apa katanya? "Aku telah melihat Tuhan." Sahabat mendengar dari Banten yang diberkati Tuhan, pesan perutusan dari Yesus inilah yang menjembatani kita pada rahasia terdalam iman kita yang kita rayakan hari ini, misteri Tritunggal Maha Kudus. Ketika Yesus berkata, "Aku pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu," Yesus sedang menyingkapkan rahasia hubungannya yang amat intim dengan Allah Bapa. Dan kelak melalui Roh Kudus yang dicurahkan ke atas gereja, kita semua diangkat menjadi anak-anak Allah dan ikut ambil bagian dalam kehidupan Allah sendiri. Misteri Tritunggal Maha Kudus seringkali dianggap sebagai teka-teki matematika yang rumit. Bagaimana mungkin tiga pribadi adalah satu Allah? Namun rahasia sejati dari Tritunggal bukanlah soal hitungan, melainkan soal hubungan kasih. Seorang teolog besar Santo Agustinus pernah menjelaskan dengan sangat indah bahwa Allah adalah kasih di dalam tiga Tritunggal. Allah Bapa adalah Sang Pengasih, sumber dari segala kasih. Allah Putra adalah yang dikasihi, wujud nyata kasih yang turun ke dunia. Dan Allah Roh Kudus adalah kasih itu sendiri, ikatan kasih yang mempersatukan Bapa dan Putra. Jadi Tritunggal Maha Kudus adalah sebuah komunitas kasih yang sempurna. Allah kita di dalam dirinya sendiri adalah persekutuan yang saling memberi, saling menerima, dan saling mengasihi. Ketika Maria Magdalena dipanggil namanya oleh Yesus, ia sebenarnya sedang ditarik masuk untuk merasakan kehangatan lingkaran kasih Tritunggal tersebut. Lalu apa artinya perayaan ini bagi kita semua yang hidup di tengah kemajemukan masyarakat Provinsi Banten ini? Saudara-saudari pendengar RRI Banten yang terkasih, seperti Maria Magdalena yang sempat tidak mengenal Yesus karena larut dalam kedukaan dan kecemasan, kita pun seringkali mengalami hal yang sama. Beban ekonomi, persoalan keluarga, kesehatan yang menurun, atau ketidakpastian masa depan yang sering membuat kita tuli akan kehadiran Tuhan. Melalui siaran RRI Banten hari ini, Tuhan mau menyapa nama kita semua, nama Anda masing-masing, dengan situasi kita masing-masing. Mari
saudara-saudaraku, sediakan waktu dalam keheningan doa untuk mendengarkan sapaannya yang menenangkan.

saudari pendengar RRI Banten yang terkasih. Iman akan Allah Tritunggal Maha Kudus adalah iman akan persatuan di dalam perbedaan. Kita umat Katolik di Banten hidup berdampingan dengan saudara-saudari dari berbagai suku, agama, dan latar belakang. Kehadiran kita di tengah masyarakat tidak boleh menjadi eksklusif atau menjauhkan diri. Sebaliknya, seperti Maria Magdalena yang diutus pergi membawa kabar sukacita, kita pun diutus untuk membawa kasih Tritunggal ke tengah masyarakat. Marilah kita membawa suara Kristus di tempat kerja, di lingkungan masyarakat, bersama tetangga, dan di mana saja kita berada. Suara yang menunjukkan, suara yang merangkul, dan tindakan yang membangun kerukunan serta perdamaian. Hidup kita harus menjadi cerminan dari Allah yang adalah kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari pendengar RRI Banten yang terkasih. Demikian renungan Katolik, Rohani Katolik kita kali ini. Selamat merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Mari kita melangkah keluar dengan penuh sukacita, membawa semangat persatuan dan kasih di dalam hati kita, serta berani bersaksi melalui kebaikan hidup kita sehari-hari, karena Tuhan telah menyapa dan mengutus kita. Saya Agustinus Wiryanto, penyuluh agama Katolik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, memohon maaf atas segala kekurangan dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas bersamaan kita. Tetap jaga kerukunan, tetap tebarkan kasih bagi sesama. Tuhan memberkati kita.

Pendengar, baru saja Anda menyimak mimbar agama Katolik ya. Dan selanjutnya kami memberitahukan bahwa hari ini pendengar ada FIFA Match Day ya. Indonesia melawan Oman pendengar. Jangan lewatkan ya, pukul 20 waktu Indonesia Barat yang disiarkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan acara tersebut pendengar akan dipandu oleh reporter Indra Virgiantara maupun Tomo Hakim. Dan untuk Anda sendiri pendengar, kira-kira prediksi skor untuk pertandingan tersebut berapa? Bisa langsung WhatsApp kami di 08111450949.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar, Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satuan Reserse Kriminal Polres Pandeglang mengamankan seorang pria paruh baya terkait perkara dugaan kekerasan seksual. Tindakan melanggar hukum ini terungkap setelah kepolisian mendalami laporan resmi dari ibu korban yang merasa adanya perbuatan asusila yang dilakukan oleh suami kepada anaknya. KBO Satreskrim Polres Pandeglang Ibtu Beni Sukirman menjelaskan jajarannya menerima laporan pada 20 Mei 2026. Hasil penyelidikan intensif mengonfirmasi kebenaran terjadinya tindak pidana pemerkosaan serta perbuatan cabul terhadap anak kandung di dalam rumah pelapor. Beralih ke informasi selanjutnya. Pergantian jajaran pimpinan BGN atau Badan Gizi Nasional disebut sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan program prioritas pemerintah berjalan lebih efektif, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Tenaga Ahli Bakom RI Hariko Wibawa Satria mengatakan pergantian kepemimpinan merupakan hasil evaluasi. Presiden sendiri yang melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program selama sekitar 1,5 tahun terakhir. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses pada portal berita rri.go.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Perhatian khusus terhadap kecepatan serangan balik Oman, di mana transisi cepat ini menjadi salah satu kekuatan utama tim asal Timur Tengah ini yang juga berpotensi merepotkan lini pertahanan dari Indonesia. Laga ini juga memiliki nilai strategis bagi Indonesia karena kemenangan ini dapat membantu mendongkrak posisi kita ya di ranking FIFA, sekaligus juga meningkatkan diri para pemain menjelang agenda-agenda kompetitif berikutnya. Dan karena saat ini Indonesia peringkat 122 dan peringkat 23 di AFC, sementara Oman ini terpaut cukup jauh dengan kita sekitar 43 peringkat, yaitu ada di posisi 79 FIFA, dan mereka ada di posisi ke-11 untuk tingkat Asia. Nah, ini meskipun perbedaan cukup jauh, namun kita yakin Indra ya, timnas Indonesia ini bisa memberikan yang terbaik ketika menghadapi Oman malam hari ini.
1: Iya, benar sekali Bung Tomo. Kita lihat bagaimana sekarang di tengah lapangan kedua kesebelasan mulai membangun kekompakan dengan membentuk lingkaran kecil,
0: lingkaran besar.
1: Ya, ini akan menjadi satu kekuatan bagi timnas Garuda untuk juga percaya diri dan juga tentu menuai hasil lebih positif dibandingkan laga-laga sebelumnya, terutama dalam ajang FIFA Series kemarin di mana Indonesia juga masih kesulitan ketika melawan tim sekelas Bulgaria ya. Pada FIFA Series bulan Maret lalu
0: ya, kalah 1-0 saat itu kita melalui penalti Indra, meskipun menang 4-0 atas St. Nevis St. Kitts ya. Pertandingan sebentar lagi akan berlangsung, pendengar. Indonesia ya, sepertinya akan melakukan kick off Indra ya. Indonesia berkostum merah kali ini ya, akan melakukan kick off.
1: Mangun, nomor punggung 11 nampaknya akan juga melakukan kick off nampak di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Wasit Muhammad Taki dari Singapura ini bersiap-siap memberikan aba-aba dengan kostum kuning hitam khas wasit dari FIFA ini. Kita akan nantikan detik-detik bagaimana kick off babak yang pertama di hadapan ribuan supporter timnas Garuda. Memang tidak full bagaimana SUG BK ini sudah dilakukan langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Kevin Dick di sana, dihalau saja oleh sudulan kepala tadi oleh pemain dari Oman. Datang lagi masih adalah duel-duel udara. Bagaimana juga tadi Beckham Putra mencoba membantu, bagaimana ya sebuah serangan angkat langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang Indonesia yang turun pada malam hari ini bersama Cremonese. Namun sayang sekali bagaimana nasib klub dari Emil Audero di Liga Italia Serie A. Ya, sebuah serangan mencoba dibangun oleh Indonesia. Ada Kevin Dick, sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan tadi maksudnya. Bagaimana juga di sisi kanan, lini serang Indonesia pendek saja sudah dilakukan. Ada Rizky Ridho, pemain dari Persija Jakarta, mundur ke belakang. Elkan Baget, bagaimana Elkan Baget dengan postur yang cukup jangkung menjadi salah satu pilihan dari pelatih John Hurtman ini, yang menjadikan Indonesia juga memiliki alternatif selain juga Jay Jess, kapten sebelasan yang harus absen pada malam hari ini. Joy Pelipesi, masih Joy, sudorkan bola ke depan, mencari oleh Romeni tadi namun terhenti tadi. Masih Indonesia mencoba lagi menguasai bola, sodorkan lagi ke belakang. Ada kapten bagaimana Rizky Ridho, ada lagi bagaimana Ivar Jenner, nomor punggung 18 dari Indonesia, sodorkan lagi, masih memainkan bola dan mencoba lebih hati-hati memainkan bola, berbahaya, mundur ke belakang pada Emil Audero, langsung saja disambut tendangan langsung jauh ke depan. Harus Kevin Dix mencoba mengejar, lalu Romeri juga di sana, namun harus terhenti lagi, sebuah pelanggaran nampaknya ya, hampir berguling-guling ini tampaknya, terlalu dianggap berlebihan oleh para supporter yang hadir
0: ya. Satu pemain Oman tadi beradu dengan Rizky Ridho sampai harus berguling-guling dan dia memberikan tanda kalau dia disikut sama Rizky Ridho, padahal kan tidak disikut ya, cuma tersentuh saja. Pemain nomor punggung 8 tadi dari Oman yaitu Zahir Sulaiman, dan bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman, mencoba membangun serangan. Kali ini mereka berada di sisi pertahanan mereka sendiri, bola berada kali ini di sisi kiri pertahanan, dan pemain nomor 6 masih mencoba melakukan serangan terus saja, mencoba melakukan serangan langsung ke sisi kanan pertahanan Indonesia, namun gagal. Ada Elkan Baget di situ, pendek saja dia kepada Emil Audero, menggunakan kaki kiri dia Kali ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Ada Elkan Bagot kembali kepada Emil Odir di belakang gawang. Melebar saja dia. Yang dituju adalah Rizky Ridho, namun berhasil diantisipasi oleh Kevin Dix. Dibuang saja oleh pemain nomor punggung dari Oman. Bola masih berada di udara. Dan kali ini mencoba tadi kembali senggolan antara satu pemain Oman, yaitu Abdullah Fawaz Bait dengan Rizky Ridho, membuat Fawaz Bait ini terjatuh dan juga wasit meniup peluit tanda pelanggaran, mendapatkan reaksi yang cukup tinggi dari penonton ya. Dan masih tergeletak di lapangan satu pemain dari Oman setelah tadi sempat berbenturan dengan Rizky Ridho, pemain nomor punggung 19 ternyata ya, Sultan Ar-Rusadi yang tadi beradu dengan Rizky Ridho. Ada sekitar 3 pemain Oman kali ini sudah ada di dalam pertahanan Indonesia di depan kotak penalti Indonesia. Bola kali ini dihadapi oleh pemain nomor 21 dari Oman, Yasna Syiar Maliki, menggunakan kaki kiri yang dalam kotak penalti, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia kali ini. Namun berhasil dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Oman, berada di sektor lingkaran tengah. Kali ini kembali ke belakang, pemain-pemain Oman mencoba untuk membuka ruang bagi pertahanan Indonesia. Melebar dia ke sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti Indonesia, namun berhasil diselamatkan dengan mudah sekali oleh Emil Audero.
1: Penyelamatan yang bagus dari Emil Audero. Coba kini Indonesia membangun serangan. Bagaimana tadi di sektor sebelah?
0: Jatuh. Kevin Dix didorong.
1: Kevin Dix yang mencoba melewati satu pemain di lingkaran tengah lapangan pertandingan harus Saleh terjatuh.
0: Ya.
1: Bagaimana tadi juga salah satu Muhsin Saleh Al-Ghazani.
0: Enggak pakai alat atas.
1: Oh, enggak pakai atas. Tadan titik sandoran.
0: Daripada titik-titik.
1: Salah satu bagian jatuh penyerang yang berbahaya dari kubu Oman yang bermain untuk Bangkok United bersama pemain timnas Indonesia Pratama Arhan yang menjadi top skor juga bagi timnya di Liga Thailand. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Indonesia nampaknya akan dihadapi oleh Rizky Ridho. Ya, sodorkan saja kepada Kevin Dix yang berada di sisi kanan lini serang Indonesia. Kevin Dix kepada siapa akan diberikan? Gimana juga ada Beckham Putra ke tengah nampaknya, berikan kepada Joy Pelupesi. Joy melebar ke sektor sebelah kiri, mencari siapakah di sana pemain Indonesia.
0: Nathan.
1: Ya, Nathan Choaon mencoba memainkan bola mundur kepada Ekam Baget. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Joy, angkat lagi langsung melebar ke sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia, mencoba lagi dikati oleh pemain Indonesia. Ragnar Oratmangun juga maju ke depan. Lagi Indonesia mencoba lebih percaya diri untuk melewati 1-2 pemain dari Oman ini. Angkat langsung ke mulut gawang. Oh, berbahaya, mencoba dikejar oleh Romeni, namun dibuang saja dengan tanpa kompromi tadi oleh pemain Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Indonesia. Sudah dilakukan dengan cepat, tarik mundur ke belakang pada Elkan Baget. Masih ada di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Rizky Ridho sodorkan lagi, melebar kini di sisi kanan. Indonesia mencoba lagi, sodorkan lagi ke depan. Ada Beckham Putra, Kevin Dix mundur ke belakang, Ivar Jenner, Rizky Ridho, Kevin Dix umpan 1-2 bersama Beckham Putra, berbahaya. Kevin Dix baru kena penalti, ada lagi serangan Indonesia. Wah, gol! Bagaimana Indonesia menciptakan peluang berbahaya melalui sentuhan, bagaimana antara Beckham Putra, Ivar Jenner dan juga Kevin Dix yang hampir saja melalui sundulan tadi di sisi kanan gawang dari Oman, hampir menjebol gawang dari Oman yang cukup berbahaya. Kita nantikan ini menjadi peluang dukungan kembali bagi
0: Indonesia.
1: Ada tendangan penjuru di sektor sebelah kiri.
0: Nathan.
1: Kenapa Nathan Choaon? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia berada di area kotak penalti Oman. Konsentrasi bagaimana Nathan memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan oleh kaki kiri. Bangkung disudut saja. Oh, tadi pace bagaimana penjaga gawang dari Oman. Mencoba lagi dikejar pemain Indonesia namun.
0: Nah, terjatuh lagi.
1: Ini menjadi salah
0: kartu
1: satu
0: kuning.
1: Trik nampaknya yang dilakukan oleh pemain Oman. Jika kita melihat dari awal pertandingan, sudah beberapa kali mudah terjatuh oleh sentuhan pemain dari Indonesia.
0: 3 pemain sudah terjatuh, Indra, selama pertandingan baru berlangsung sekitar 7 menit di malam hari ini. Dan terakhir kartu kuning dihadiahkan untuk Beckham Putra ketika mencoba merebut bola dan berhadapan dengan satu pemain Oman bernomor punggung 8 yaitu Zahir Sulaiman Al-Ghabari. Ya, sukses dia ini membuat satu pemain Indonesia yang mendapatkan kartu kuning di menit ke-7 malam hari ini. Tendangan bebas untuk Oman kali ini berada di sisi kiri pertahanan mereka, dihadapi oleh sang penjaga gawang yaitu Faraj Al-Rawahi. Sudah ditiup peluit oleh wasit, tanda pertandingan kembali berlangsung kali ini. Bola masih dihadapi oleh penjaga gawang yang mengenakan kostum serba hitam dari Oman yaitu Ahmed Faraj Al-Rawahi. Memberi aba-aba dia kepada pemain-pemainnya untuk segera maju dan membongkar pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini langsung saja ke dalam kotak penalti, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Rizky Ridho menggunakan operan dada, diterima oleh Kevin Dix. Langsung Kevin Dix melaju ke depan, ada oleh Rumeni di sebelah kiri pertahanan Oman kali ini berlari mengejar bola, namun sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman di sisi kiri pertahanan mereka. Bola kali ini pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasr Al-Malki mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam. Kali ini siapa yang akan diterima? Oke, sudah dilempar saja. Bola kali ini berada di tengah lapangan pertandingan, masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Tiga pemain Indonesia tadi berubah. Kali ini ada pemain Indonesia berhasil. Ada
1: Kevin Dix, Pelupesi.
0: Sekarang berhasil dicuri oleh pemain Oman. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman tadi saat Joy Pelupesi mencoba untuk melakukan penetrasi, menghasilkan tendangan ke dalam. Kali ini tendangan bebas untuk pemain Indonesia sudah dilakukan pendek saja. Kali ini sektor sebelah kanan pertahanan Oman sedang diobrak-abrik kali ini. Melebar ke sektor sebelah kiri ada Rizky Ridho. Kali ini sudah Rizky Ridho yang dituju adalah Beckham Putra, terjatuh Beckham Putra namun tidak merupakan pelanggaran. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Melebar kali ini ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba dilakukan serangan oleh pemain-pemain Oman. Nomor punggung 11 dari Oman yakni Musen Saleh Al-Ghazani tidak berhasil menguasai bola. Bola lebih dekat dengan penjaga gawang Indonesia kali ini. Pemain-pemain Indonesia masih mencoba melakukan build up serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kanan. Rizky Ridho sang kapten, balik ke belakang dia ada Elkan Bagot, pemain nomor punggung 20, melebar dia kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mencoba melakukan serangan lagi Indonesia dari sektor sebelah kanan, masih ke lingkaran tengah kali ini. Ada Rizky Ridho sang kapten beri aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju. Oleh Romeni yang dituju kali ini namun tidak berhasil. Oleh Romeni menguasai bola lebih dekat pada sang penjaga gawang Oman. Langsung saja ke tengah lapangan bola diarahkan, namun terjadi perebutan dengan pemain Indonesia sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Indonesia.
1: Sebuah upaya dari Indonesia tadi di sektor sebelah kanan juga sebelah kiri mencoba dicoba oleh pemain-pemain untuk membongkar bagaimana pertahanan dari Oman. Ada Kevin Dix kini perlahan masuk ke daerah pertahanan dari Oman bersama Ivar Jenner, kembali kepada Kevin Dix. Kevin Dix mencoba ke tengah sedikit, Kevin Dix mencoba menggiring bola namun dapat direbut tadi oleh pemain Oman. Datang lagi Ivar Jenner, sodorkan ke sektor sebelah kiri mencoba dikejar oleh Nathan Choaon, namun sayang dengan sigapnya pemain Oman tadi mengamankan sekulit bundar, masih memainkan bola di sektor sebelah kanannya. Bagaimana kita lihat bagaimana tadi Ahmad Abdullah juga sebuah serangan lagi mencoba dibangun Indonesia, terjatuh saudara-saudara. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman di sektor sebelah kanan pertahanannya atau sisi kiri lini serang dari Indonesia, menjadi peluang yang begitu baik tampaknya di sisi kanan sejauh ini. Bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Oman. Sejumlah pemain-pemain yang bertumbuh jangkau seperti Elkan Bagot pun maju ke depan. Ada Kevin Dix di sana bersiap-siap. Bagaimana akan sebuah tendangan bebas akan dilakukan di sisi kiri lini serang Indonesia. Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan, betul sekali. Nomor punggung
0: Justin Hapner,
1: 23 Justin Hapner. Bagaimana sang preman hadir kembali dengan tanpa komprominya mengisi sisi kiri pertahanan Indonesia.
2: Justin Hubner, calon pengantin dari penggawa timnas Garuda.
0: Ya, dengan sundulan kepala merobek gawang Oman yang dikawal oleh Ahmed Faraj Al Rawi, ya, memanfaatkan tendangan bebas kaki kiri di tanpa ragu Justin Hubner menyundul bola sehingga robeklah gawang sisi kiri atas Oman. Berubah kedudukan saat ini menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia pada pertandingan malam hari ini di menit ke-13 babak pertama. Sambutan meriah diberikan oleh pendukung Indonesia terhadap gol yang dilesakan oleh Justin Hubner di malam hari ini. Bola sudah kembali bergulir.
3: By player number 23, Justin Hubner.
0: Ya, itu dia tadi. Bagaimana announcer di stadion juga mengumumkan bahwa gol diciptakan oleh Justin Hubner. Pertandingan kembali berlangsung. Kali ini Oman mencoba melakukan serangan, masih membangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Namun terjadi benturan antara Kevin Dix dengan salah satu pemain Oman sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman. Pemain nomor punggung 21 yaitu Yusuf Nasir Al-Malki menguasai bola, mencoba untuk mencari rekannya dia malam hari ini, siapa yang akan diberikan. Pelan-pelan maju lama-lama sampai Oman balik. Jangan-jangan dia nih, gak boleh lempar-lempar nih ya. Sudah dilempar bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman, dibayangi oleh dua pemain Indonesia, ada Beckham Putra dan Ole Romeni tadi membayangi satu pemain Oman, namun berhasil melepaskan diri sehingga melepaskan umpan langsung kepada temannya yang berada di sektor kanan pertahanan mereka. Bola kali ini masih berada di sektor tengah permainan, sudah masuk ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia pemain nomor punggung 21 dari Oman. Masih mencoba menguasai bola, melebar kali ini ke tengah, kali ini berhasil direbut oleh pemain Indonesia, David Beckham Putra maksud saya. Beckham Putra kali ini menguasai bola, sangat lincah sekali sang pemain asal Persib Bandung ini. Bercoba untuk menari-nari dengan bola tadi, memberikan umpan pendek saja. Kali ini bola dikuasai oleh Elkan Bagot di sektor pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 23 Justin Hubner yang baru saja mencetak gol kali ini menguasai bola. Pendek dia ke tengah kali ini, masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Melebar ke kanan ada Rizky Ridho. Kevin Dix, terbentur Kevin Dix dengan satu pemain asal Oman ketika mencoba untuk menerima umpan dari Rizky Ridho. Terjatuh Kevin Dix kali ini. Pemain yang tadi membentur Kevin Dix adalah pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasir Al-Malki. Ini berbenturan dengan Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner masih menguasai bola, mencari posisi kawannya kali ini. Coba melakukan penetrasi kali ini, yang dituju adalah Ratnar Ornat Mangun ke depan, mencoba mencari Ole Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan kembali, ada Kevin Dix ke tengah kali ini mencoba melakukan tendangan langsung. Sayang sekali tendangan dari Ragnar Orat Mangun Indra masih melebar di sisi kanan bawah gawang Oman.
1: Ya, namanya tendangan-tendangan jauh seperti dari Orat Mangun tadi memang harus coba oleh pemain-pemain timnas Garuda. Meski beberapa kali juga sempat mendekati daerah kotak penalti dari Oman, ini juga tercipta bagaimana juga tadi sebuah penetrasi di sektor sebelah kanan menghasilkan tendangan bebas yang berujung gol bagi timnas Garuda melalui skema bola mati. Bagaimana Justin Hubner bisa memanfaatkan skema bola mati yang diperoleh oleh timnas Garuda. Bola kini dihadapi oleh penjaga gawang dari Oman, Ahmed Faraj Al Rawahi. Ya, sebuah langsung jauh ke depan terjadi perebutan di sana, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Bagaimana Joy Pelupesi juga bantu di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Justin Hubner pencetak gol Indonesia. Ke belakang saja kepada Emil Audero penjaga gawang, kapten kesebelasan Rizky Ridho, sodorkan lagi mencoba mencari, ada juga bagaimana Beckham Putra, sodor kepada Kevin Dix, Ole Romeni mencoba menggiring di singkat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain yang begitu juga diidolakan oleh para supporter Indonesia dengan sejumlah golnya terutama pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Joy Pelupesi masih memainkan bola, Justin Hubner lagi, Nathan Chowaon mencoba memberikan kepada Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan penetrasi 4-1-2 bersama Nathan Choaon. Masih Nathan, berikan lagi lorong penalti, berbahaya. Oh, ada tendangan, semua tendangan Indonesia. Bagaimana juga Ragnar tadi kembali melakukan tendangan volinya dari luar kotak penalti, namun masih melambung tinggi dan juga jauh dari sasaran dari gawang Oman. Hingga menit ke-17 babak yang pertama ini, Indonesia masih unggul atas Oman 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dengan sundulan kepalanya. Masih lagi sebuah serangan kembali dibangun oleh Indonesia. Di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Joey Pulipesi lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan saja pendek, angkat langsung ke depan, mencari ke pemain Indonesia dengan Nathan Choaon. Nathan Choaon, kirimkan bola ke depan! Hampir saja bagaimana tadi. Juga ada dua Ragnar Oratmangun dan juga bagaimana Kevin Dix yang sudah berada di depan gawang dari Oman. Hampir saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang-peluang berikutnya. Benar diperoleh kini tendangan penjuru dari timnas Garuda yang akan merobek-robek bagaimana jala gawang Oman. Kita nantikan Kevin Dix yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari gawang Oman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di kotak penalti, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Oman. Kita nantikan apakah sundulan kepala yang nanti akan menghasilkan kembali gol bagi Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung yang mendapat pengawalan ketat dari salah satu pemain Oman.
4: Beda juga jauh itu ya, tingginya beda coy.
1: Ya betul, tapi kita lihat bagaimana pergerakannya. Oh sayang sekali, bagaimana mendapat halawan lagi dari pemain Oman di sisi kanan pertahanannya sendiri. Akan menghasilkan lemparan ke dalam. Kevin Dix nampaknya juga akan melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan, akan sedikit lebih jauh nampaknya melakukan lemparan lebih dekat ke daerah kotak penalti dari Oman. Sudah dilakukan, coba lagi disundul, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi dari kotak penalti Oman, belum membahayakan gawang dari Oman hingga menit ke-19 babak yang pertama ini.
4: Ya, tadi Elkan Bagot diduga melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain Oman sehingga menyebabkan tendangan bebas. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Oman, berhasil dicuri oleh Romeni kali ini, mencoba untuk melakukan serangan oleh Romeni, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Bola kali ini masih berhasil dicuri oleh pemain Indonesia di sektor sebelah kiri pertahanan Oman. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan serangan, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman di dalam kotak penalti. Kali ini timnas Indonesia masih mengurung Oman di sektor pertahanan mereka sendiri. Ada kali ini Rizky Ridho yang sedang menerima bola dan mencoba untuk melakukan serangan langsung, namun tidak terjadi. Kembali dia ke belakang, kali ini ada Ragnar Oratmangun. Kemudian ada Beckham Putra, pemain nomor punggung 7, coba untuk melakukan serangan juga. Bangun serangan agak sulit sepertinya, sehingga bola kembali ke belakang kali ini. Elkan Bagot menguasai bola di sektor pertahanan Indonesia. Masih berjalan dia, mencoba untuk mencari rekannya kali ini. Pendek saja. Sektor sebelah kiri ada Joey Pelupesi di situ. Sudah masuki pertahanan Oman kali ini, mencoba bekerja sama. Lebar Kevin Dix yang dituju, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Curi kembali bola oleh pemain Indonesia. Melebar kali ini ada Nathan Choaon, menggunakan dada menahan bola. Kali ini Nathan menusuk dalam sektor pertahanan Oman, balik pada belakang, chip in dilakukan oleh pemain Indonesia Ragnar Oratmangun, namun tidak berhasil menemui sasaran sehingga bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Terjatuh pemain Oman di sektor pertahanan Indonesia, namun berhasil dikuasai bola oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Pemain nomor punggung 23, Justin Hubner, coba mengejar bola. Pelan saja dia berada, berjalan dengan bola di sektor pertahanan Indonesia. Tiga pemain Indonesia bertahan, ada di sektor posnya masing-masing. Melebar ke sebelah kanan, kali ini Elkan Bagot. Tengah lagi dia, Rizky Ridho. Langsung Rizky Ridho mengumpan kepada Kevin Dix yang dituju di sektor pertahanan Oman. Ada Kevin Dix, dibantu oleh Beckham Putra. Tidak berhasil upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia kali ini untuk membongkar pertahanan Oman dan juga menambah gol di pertandingan malam hari ini. Umpan dari Beckham Putra tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain lainnya yaitu Justin Hubner tadi, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman. Pendek saja sepertinya ini. Ya, pendek saja Oman melakukan bangun serangan kali ini. Umpan jauh kali ini, sudah melewati garis tengah lapangan. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Bola berada di tengah lapangan kali ini, berlari menggunakan bola. Rizky Ridho masih mengamankan situasi di sektor pertahanan sendiri. Kembali Justin Hubner menggunakan kaki kiri langsung melakukan penetrasi, ada Nathan Chowon di situ. Ya, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Hampir saja Oman melakukan hal yang tidak diinginkan, namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kiri pertahanan mereka terjatuh satu pemain Oman setelah mengalami benturan dengan Justin Hubner. Kembali keempat kalinya, kelima kali ini terjatuh pemain Oman setelah berbenturan dengan pemain Indonesia. Masih memegang kakinya salah satu pemain Oman di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah setelah berbenturan tadi dengan Justin Hubner saat akan merebut bola. Sudah berdiri, lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di sektor kanan pertahanan mereka. Coba mencari teman yang kosong. Ke belakang saja pemain nomor punggung 13, Abdullah Al-Harthy. Masih menguasai bola di tengah. Melebar dia ke depan kali ini, mencoba untuk melakukan serangan. Oman menggunakan seragam putih-putih. Masih dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia kali ini. Umpan terobosan dilakukan oleh Oman. Coba dilakukan namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Indonesia Emil Audero, sang penjaga gawang.
1: Sebuah serangan tadi dari Oman namun berhasil dipotong oleh Emil Audero. Serangan balik ini cuma dibangun Indonesia di sektor sebelah tengah. Bagaimana juga Joey Pelupesi, ada Kevin Dix mencoba membangun serangan kini, beralihkan dari sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman, namun berhasil dipotong kembali oleh pemain-pemain Oman yang mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri melalui nomor punggung 21 baru tadi, Yusuf Nasa Al-Maliki. Ya, kembali lagi beralih ke sektor sebelah kanan. Oman mengalihkan serangannya. Bagaimana namun masih dapat direbut tadi. Terjadi benturan dengan Joey Pelupesi nampaknya, salah satu pemain Oman. Dan wasit Muhammad Taki menganggap itu sebagai pelanggaran tentu. Bagaimana juga Justin Hubner juga nampaknya terduduk di atas rumput hijau lapangan SUGBK ini. Kita nantikan dan juga masih membutuhkan perawatan tim medis pada kesempatan kali ini, di mana tim medis dari Timnas Indonesia turun untuk memberikan perawatan medis dan juga memberikan jeda bagi para pemain di babak yang pertama ini untuk juga mendapatkan arahan dari pelatih John Hartman. Kita lihat juga di pinggir lapangan bagaimana Kevin Dix juga dan juga Ivar Jenner kah di sana juga mendapatkan arahan dari John Hartman dalam pertandingan kali ini. Sejauh ini cukup baik bagaimana Indonesia lebih menguasai bola dibandingkan Oman. Jika melihat serangan-serangan yang mencoba dilakukan, namun Oman kerap juga dapat memutus bagaimana serangan dari Indonesia dan sesekali melakukan serangan balik di daerah pertahanan. Namun belum ada peluang yang berbahaya dari kubu Oman tadi. Sebuah peluang tadi terakhir berhasil dipotong oleh Emil Audero. Ini menunjukkan nampaknya juga kualitas atau permainan dari timnas Garuda sejauh ini lebih baik dibandingkan Oman. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Indonesia, Elkan Baget sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Dengan sigap mundur saja memberikan safety first kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia yang juga pada pertandingan malam hari ini juga dipercaya oleh John Hartman, di mana sejumlah pertandingan pada FIFA Series juga bagaimana Hartman lebih mengandalkan Emil Audero. Ya, masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni. Oleh Romeni,
2: berhasil menciptakan gol kedua bagi timnas Indonesia.
5: Oleh
2: sebuah pergerakan yang bagus tadi, dan juga visi bagaimana Kevin Dix melihat oleh Romani yang berdiri di depan dengan tenang melewati pemain dari Oman dan menceploskan ke sektor sebelah kanan gawang dari Oman.
0: Selebrasi
2: nambah keunggulan bagi Indonesia menjadi 2-0 dengan tenangnya bagaimana tadi oleh Romani berhasil mengelabui Ahmed Farel Rahawi sehingga Indonesia cukup baik sejauh ini, secara permainan juga unggul dari skor yang nampaknya cukup baik di babak yang pertama ini.
0: 2-0 Indonesia sudah unggul di menit 27, gol diciptakan oleh Ole Romani. Untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Stadion Utama Gelora Bung Karno, nyanyian Ole Ole Ole Ole
3: Indonesia
0: bergema. Ya, sambutan sangat meriah diberikan oleh penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno terhadap gol kedua Indonesia. Indonesia
3: dicetak oleh pemain nomor punggung 10 oleh Lennart Gerhard Romani.
0: Ya, pertandingan kembali berlangsung kali ini. Suntikan semangat dari gol kedua Ole ini juga memberikan semangat bagi tidak hanya bagi penonton namun juga bagi para pemain. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Rizky Ridho. Kali ini Oman mencoba membangun serangan, berhasil digagalkan. Tendangan mendatar yang dilakukan oleh Mohsen Salih Al-Ghazani berhasil digagalkan oleh Emil Audero. Lemparan jauh Emil ditujukan kepada Justin Hubner. Kali ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Pendek saja Justin kepada Elkan Baygot. Sebelah kanan kali ini dia ada Rizky Ridho. Mencoba melakukan serangan kali ini. Beckham Putra melakukan umpan terobosan langsung yang dituju adalah oleh Romani. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman nomor punggung 6. Kali ini masih berlangsung upaya serangan dilakukan oleh Oman. Bayang-bayangi oleh pemain nomor 14 Joey Pelupesi tadi, satu pemain dari Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman. Bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor tengah lapangan, lebar ke sektor kanan kali ini. Mencoba membangun serangan dari Oman. 1-2 umpan diperagakan oleh pemain Oman, namun masih belum bisa menembus pertahanan Indonesia kali ini. Mencoba melakukan penetrasi kembali kali ini pemain Oman. Nomor punggung 11, melebar dia ke kanan kali ini. Nomor punggung 17, masih mencoba menguasai bola dan mencoba untuk mendobrak pertahanan Indonesia. Rapat sekali pertahanan Indonesia kali ini dikawal oleh Rizky Ridho dan juga Elkan Baygot. Menjadikan pemain Oman ini agak sedikit kebingungan untuk melakukan penetrasi. Terjatuh tanpa bola pemain Oman. Namun berhasil menguasai kembali bola. Terjadi sebuah benturan antara Rizky Ridho dan salah satu pemain Oman, sama-sama nomor 5 yaitu Musab Mahfud. Ya, menghasilkan tendangan bebas untuk Oman. Bola sudah dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman, kali ini nomor punggung 25. Lebar dia, coba masuk ke garis tengah lapangan. Berhasil dipatahkan oleh Rizky Ridho, oleh Romani. Lebar dia, sayang sekali umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 11 tadi, Ratnar Oratmangun, berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Namun serangan yang dibangun oleh Oman juga berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Ratnar kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang dia ada pemain nomor punggung 22, Nathan Choaon. Pada Elkan Baygot ya, pendek saja. Kali ini Elkan masih menguasai bola di tengah lapangan. Kembali kepada Nathan. Melebar dia, kali ini Rizky Ridho sudah melewati garis tengah lapangan. Mencoba mencari rekan, ada Beckham Putra, ada Kevin Dix di sebelah ini. Kevin Dix kepada Rizky Ridho, namun coba melakukan penetrasi. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dan sayang sekali umpan dari Kevin Dix tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Rizky Ridho, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman di menit 30 pertandingan malam hari ini. Tiga pemain Oman saat ini sedang mendekati bola. Apakah umpan pendek saja atau umpan jauh yang diberikan oleh sang penjaga gawang Fahraz Al-Rawi dari Oman yang sudah kebobolan 2 gol malam hari ini oleh pemain-pemain Indonesia yaitu Justin Hubner dan juga oleh Romani. Umpan jauh sudah dilakukan kali ini, berhasil disundul saja oleh Elkan Baygot. Duel-duel udara masih terjadi. Terjatuh kebenturan antara Elkan Baygot dan juga Justin Hubner.
4: bisa bangkit lagi Justin Hubner. Masih terus berlangsung pertandingan. Bola kali ini berada di kaki Emil Audero menggunakan seragam hijau-hijau. Pendek dia kepada Elkan di sektor sebelah kanan, masih dalam pertahanan ini sendiri. Lebar dia Justin Hubner kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia menggunakan sepatu warna merah Justin Hubner ini. Pendek saja umpan kepada Nathan Choaon. Nathan Choaon masih mengotak-atik. Ragnar Oratnangun kembali kepada Justin Hubner. Coba mencari rekan yang bebas berdiri, Justin Hubner. Lebar kali ini umpan langsung terobosan yang dituju adalah Kevin Dix, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Direbut bola oleh pemain Oman kali ini sektor tengah. Beckham Putra mencoba bertarung kali ini dengan pemain Oman, merebut bola namun tidak berhasil. Umpan terobosan yang dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 8 berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Rizky Ridho, Kevin Dix. Nah, kepada Ole Romeni menguasai bola kali ini, dibayang-bayangi oleh pemain Oman nomor punggung 21 Yusuf Al-Malki. Oman kali ini mencoba melakukan serangan. Satu pemain Oman nomor punggung 8 bayang-bayang oleh Rizky Ridho di sektor pertahanan sendiri dalam kotak penalti. Umpan langsung ke dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia, namun Oman serangan kembali datang untuk malam hari ini. Coba membangun serangan kembali. Selamat sementara gawang Indonesia. Gagal serangan yang tadi dibangun oleh Oman, namun tidak berhenti sampai situ. Masih terus serangan coba dibangun oleh Oman kali ini. Bangun serangan-serangan di sektor pertahanan Indonesia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh salah satu pemain Oman, yaitu Al-Malki terhadap Sulaiman Al-Ghibari, namun lebih dekat kepada sang penjaga gawang Indonesia Emil Audero yang tampil cukup sempurna untuk malam hari ini. Justin Hubner menguasai bola ke tengah dia, Elkan Baget. Lebar kali ini coba mencari rekannya, Elkan Baget. Balik kepada Justin Hubner di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Sudah melewati garis tengah, Ragnar Oratmangun, Nathan Choaon maksud saya. Langsung ke kiri umpan pada Ole Romeni, namun dibayang-bayangi oleh dua pemain Oman, tidak berhasil Ole, sehingga membuat bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Oman kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan mereka sendiri. Masih mencari rekannya, yaitu Ahmad Abdullah Al-Harti. Sudah dilakukan, bola diterima oleh Fawaz Bait Abdul Ghafi. Dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner berhasil menguasai bola. Agak sedikit turun tempo pertandingan untuk malam hari ini, dengar RRI di seluruh penjuru terakhir, karena Indonesia sudah unggul 2-0 dan Oman sepertinya masih mencoba untuk melakukan pembongkaran dari pertahanan Indonesia. Namun Indonesia terus menyerang. Kali ini ada Beckham Putra. Sayang sekali Beckham Putra salah pengertian dengan Kevin Dix. Dia ingin mengumpan kepada Kevin Dix, namun ternyata Kevin Dix pindah ke belakang dia. Sayang sekali terjadi ya, miskomunikasi Indra antara ya, Beckham dan Kevin Dix.
5: Sayang sekali sebuah peluang tadi dari Indonesia harusnya bisa lebih baik lagi diselesaikan oleh para pemain seperti Beckham Putra dan juga Kevin Dix. Ada Oman kini mencoba membangun serangan kembali meski tertinggal 2-0 dari Indonesia. Tentu peringkat 79 peringkat FIFA ini harus membuktikan kualitasnya lebih baik dari timnas Garuda, karena beberapa kali dalam beberapa pertemuan terakhir memang Indonesia juga cukup kesulitan untuk meraih kemenangan atas Oman. Ya, sebuah serangan kembali mencoba bangun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Pemain Oman di sektor sebelah kiri, ada kasihan bagaimana Ahmad Abdullah nampaknya langsung. Oh, sayang sekali tadi bagaimana
4: penalti.
5: Kita lihat pelanggaran yang dilakukan ya.
4: Ya, terhadap Nasir Sultan Al-Rawahi.
5: Sayang sekali harus berakhir dengan penalti. Jika kita melihat wasit Muhammad Taki yang langsung menunjuk titik putih. Kita nantikan, namun kita bagaimana melihat juga bagaimana upaya nanti bagaimana Emil Audero untuk menepis. Semoga bisa mampu menepis tendangan penalti kali ini. bersiap-siap tadi. Bagaimana pemain Oman akan melakukan eksekusi tendangan penalti. Wasit juga memberikan arahan kepada Audero, Emil Audero, untuk
4: 19 siap-siap. Sultan Arusadi ini, Indra, menghadapi Emil Audero.
5: Tim Sultan ya, Al-Rusadi, kita lihat.
6: Ya, Emil
5: Audero berhasil membuktikan kualitasnya sebagai penjaga gawang timnas Garuda yang selama ini berkiprah di Liga Italia Serie A, mampu memetakan tendangan yang mengarah ke sektor sebelah kanan gawang dari Indonesia tadi. Ya, sebuah serangan kembali mencoba dibangun Oman, namun kembali dipotong lagi dari barisan pertahanan dari Indonesia melalui Elkan Baget. Nampaknya begitu bersemangat pemain-pemain Oman di akhir-akhir babak yang pertama ini, tentu untuk mengejar ketertinggalannya dari timnas Indonesia. Tendangan penjuru kini nampaknya diperoleh oleh timnas Oman, berada di sektor sebelah kanan gawang Indonesia. Kita nantikan seperti apakah peluang yang akan dihasilkan dari timnas Oman. Siap-siap konsentrasi, ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Oman nampaknya, 6 bahkan berada di area kotak penalti Indonesia. Konsentrasi pemain Oman, pendek saja, sudah dilakukan, balikan lagi. Oh, sebuah berbahaya masih dikuasai, namun dengan tenang pemain Indonesia. Bagaimana juga Nathan Choaon yang tadi berhasil menutup pergerakan pemain Oman sehingga berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Emil Audero. Ada Kevin Dix, mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Tenang saja, memainkan bola, sodorkan kepada Emil. Masih Emil, ada Justin Hapner, pencetak gol pertama bagi Indonesia. Justin Hapner kepada Joey Pelupesi. Pelupesi sodorkan ke depan, mencari pemain Ragnar Ormangun tadi, mundur ke belakang kembali. Indonesia kembali mencoba menguasai bola, perlahan membangun serangan. Ada Rizky Ridho sisi kanan, Kevin Dix. Oh, sayang terlepas tadi bagaimana Kevin Dix. Coba lagi dikuasai oleh pemain Indonesia. Kapten kesebelasan Rizky Ridho mencoba menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Pendek saja. Ada Ivar Jenner, Justin Hapner di sisi kiri, mencoba perlahan memancing bagaimana pergerakan dari pemain Oman ke tengah kepada Elkan Baget. Joey Pelupesi sodorkan ke depan, ada oleh Romeni, masih oleh Romeni, melebar ke sisi kanan. Rizky Ridho, Beckham Putra, Kevin Dis, breaking lagi pada oleh umpan terobosan tadi maksudnya, coba diberikan namun cukup kencang tadi diberikan oleh pada Ivar Jenner yang tidak mampu tentu mengejar si kulit bundar. Umpan yang cukup kencang diberikan, lagi upaya dari Indonesia untuk menjaga peluang menyerang dari Oman berhasil dipatahkan kembali oleh Joey Pelupesi. Bola bergulir keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman, lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh nomor punggung 21 bagaimana Yusuf Nasr ini melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kepada siapakah akan diberikan? Sudah dilakukan, sodorkan kali ke depan, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain Indonesia. Bagaimana Rizky Ridho angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Rod Mangun tadi. Terjadi perebutan di tengah, bagaimana Ivar Jenner tadi mendorong salah satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Tersisa kurang lebih 4 menit waktu normal. Masih Oman bersemangat juga untuk membangun serangan di sektor sebelah kiri kini pertahanan dari Indonesia. Oman mundur ke belakang. Bagaimana juga pemain Amjad Abdullah nampaknya yang memainkan bola, sodorkan bola ke depan, memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kiri, namun sudah terperangkap offside. Umpan yang diberikan tadi, bagaimana Hakim Garis di sektor sebelah kiri mengangkat bendera tinggi-tinggi, tanda terjadinya offside. Tendangan bebas bagi Indonesia, dilakukan saja dengan cepat. Emil Audero kini menguasai bola. Masih Emil dengan tenang dia menguasai bola perlahan. Keluar dari sarangnya, sodorkan kepada Justin Hapner. Masih Hapner. Balikan kepada Elkan Bagot di tengah. Ada Joey Pelupesi. Sedikit berubah. Bagaimana Rizky Ridho juga mencoba membantu. Sodorkan ke depan Gervin Dit kerjasama dengan Ole Romeni. Berputar-putar Ole. Masih Ole. Mundur ke belakang kembali. Ada Joey Pelupesi. Joey. Masih Joe. Sodorkan kepada Rizky Ridho sektor sebelah kanan. Memberikan umpan terobosan. Berbahaya saudara-saudara. Dan ada Beckham Putra. Kirimkan bola. Oh sayang sekali. Dihempaskan saja tadi oleh pemain Oman. Sebuah umpan crossing yang dilakukan oleh Beckham Putra tadi. Bola kini masih dikuasai oleh pemain Indonesia. Kini di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana Elkan Bagot dengan tenang menguasai bola. Dan hampir seluruh pemain Oman juga melakukan pertahanan yang cukup rapat untuk membendung bagaimana serangan-serangan dari Indonesia. Justin Hapner mencoba menggiring melalui garis tengah. Berikan kepada Nathan Choaon. Masih Nathan. Nathan kepada siapa akan diberikan. Mundur lagi kepada Hapner. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Indonesia. Mencoba memancing pemain Oman untuk lebih terbuka. Mundur ke belakang. Pemain. Ya, Hapner lagi masih menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada Elkan Bagot. Elkan Bagot memberikan arahan. Namun nampaknya juga masih belum memberikan umpan langsung ke depan bagi pemain Indonesia. Nathan Choaon. Masih Nathan. Ivar Jenner kerjasama dengan Olat Mangur. Beri lagi kepada Kevin Dix. Tiba-tiba di kotak penalti. Namun tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bagaimana Kevin Dix tadi terjatuh. Serangan balik mencoba dibangun Oman. Nomor punggung 4 tadi nampaknya yang memberikan, atau nomor punggung 6 tadi. Baru dari kotak penalti dari Indonesia. Pemain Oman meliuk-liuk. Pemain Oman dia berputar-putar lagi ke tengah dia. Masih dibayangi oleh pemain-pemain Indonesia. Nomor punggung 8 tadi nampaknya. Iya. Bagaimana Zahir Sulaiman tadi yang melakukan tendangan. Namun masih jauh dari sasaran. Belum membahayakan gawang Indonesia. Di menit akhir babak yang pertama ini. Unggulan masih bagi timnas Garuda. 0-2 melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga Ole Romeni. Rizky Ridho kini menguasai bola. Rizky Ridho pendek saja kepada Elkan Bagot. Elkan Bagot, Justin Hapner sodorkan ke depan. Horat Mangun mencoba menggiring bola. Kirimkan langsung bola kepada Ole Romeni. Mencoba mengejar Ole Romeni di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Masih Ole Romeni meliuk-liuk dia di sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman. Masih Ole. Dibayangi satu pemain dari Oman dengan begitu ketatnya. Mundur ke belakang dia. Pada Nathan Choaon. Pada Joey Pelupesi mencoba membantu serangan. Ya, 2 menit nambah waktu. 2 menit. Yang diberikan masih ada tersisa 2 menit. Kita nantikan apakah akan tercipta gol ketiga bagi Indonesia. Mundur ke belakang Justin Hapner. Bagaimana juga Elkan Bagot. Elkan Bagot mencoba menggiring bola lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan pendek saja kepada Joey Pelupesi. Mundur lagi. Melebar ke sektor sebelah kiri. Nathan Choaon mencoba menggiring bola. Mundur ke belakang lagi ya, bagaimana Ole Romeni juga sudah berada di sektor sebelah kiri. Masih mencoba memainkan bola pemain-pemain Indonesia untuk memancing pemain-pemain Oman lebih keluar. Ivar Jenner kepada Beckham Putra. Beckham Putra namun begitu ketat tadi pengawalan dari pemain Oman. Nampaknya nomor punggung 21 di sektor sebelah kiri pertahanannya. Bagaimana begitu ketat nomor punggung 21 ini mengawal pergerakan dari Beckham Putra. Sebuah serangan kembali mencoba bangun Oman. Di dekat lingkaran atau garis tengah memasuki daerah out. Tanpa kompromi langsung dibayangi tadi pemain Indonesia. Langsung kirimkan lagi bola ke depan oleh Romeni. Masih oleh Romeni. Mencoba kini di sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia kerjasama dengan Orat Mangun. Mencoba menggiring perlahan ke tengah kembali. Melebar. Ada Ivar Jenner. Masih Ivar. Rizky Ridho. Ya, bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura meniupkan peluit panjangnya. Tanda berakhirnya babak yang pertama ini di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni ini melalui gol yang dicetak oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Dan kami akan kembali lagi untuk melaporkan pandangan mata di babak yang kedua antara Indonesia menghadapi Oman. Kita kembalikan ke studio bersama Bung Lukman Tara.
6: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga rekan Tomo Hakim ya yang berada langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang melaporkan bagaimana jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman. Dan tentunya untuk Anda yang tadi memberikan prediksi ya, selamat ya untuk Anda yang memang sudah optimis ya memberikan pandangan bagaimana untuk perjalanan sepak bola walaupun masih masih ada satu babak lagi atau nanti di babak kedua apakah tepat pilihan Anda. Dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami untuk memberikan prediksi ataupun tanggapan terkait dengan jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Saya akan menuju ke Bengkulu Utara. Tadi ada Pak Andi ya. Pak Andi, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Lukman.
0: Gimana Pak Andi melihat permainan dari timnas ini cukup cantik ya?
1: Betul. Seperti prediksi tadi sebelum acara dimulai gitu, olahraga dimulai gitu, Bung Lukman ya.
0: Luar biasa ya. Sesuai ekspektasi, Pak Andi.
1: Iya. Kita berterima kasih dengan kehadiran supporter yang ada di GBK ya, mampu menghipnotis lawan gitu.

0: Guru Tunggu ini gebrakannya nih pemain muda kita nih usia 19 ya. Matthew Baker ini ya. Perlu juga gitu kita lihat nanti gimana gitu pemilu. Diberikan kesempatan tampil gitu.
1: Iya. Baik, ya, nanti nanti kita
0: saja gitu. Pak.
1: Ya pastinya kita pasti ya. Gitu. Terima kasih, nanti kita tunggu ya di jamnya babak kedua ya, Pak Andi ya. Terima kasih. Okay. Salam olahraga. Pak Andi ya, di ya. Bengkulu Utara. Saya ke Gorontalo, ada Pak Taswin. Selamat malam, salam olahraga. Halo Pak Taswin di Gorontalo.
2: Salam olahraga Bung.
1: Ya.
2: Ya, Bang Aswin, Aswin.
1: Ya, silakan.
2: Ya, dengan Bung Lukman ya.
1: Ya, betul, Pak Aswin.
2: Ya. Saya juga wah, ini seorang tidak netra cuma mendengar melalui radio aja Bung Lukman. Saya juga udah deg-degan tadi ketika mendapatkan hadiah penalti buat Oman.
1: Yeah.
2: Ya, saya juga ya girang ketika Emil Audero membuktikan kehebatannya menepis bola di udara.
1: Yeah.
2: Nah, jadi saya juga ya bersyukur ya tidak masuk tendangan dari pemain Oman tadi. Ya.
1: Baik.
2: Mengenai prediksi saya, apalagi 1-0 jadi 3-0 untuk
1: Indonesia. Mantap.
2: Ya, usahakan pelatihnya itu menampilkan juga Pratama Arham juga Yakub Sayuri.
1: Ya, baik. Nanti kita lihat ya, bagaimana ya.
2: Ya. Ya. Ya, saya kira cuma itu Bung Lukman. Ya. Salam olahraga.
1: Salam olahraga, jaya Pak Aswin di Gorontalo. Kita ke Toli-Toli, Bu Arianti. Salam olahraga.
3: Halo, selamat malam Bung Utara. Salam olahraga.
1: Salam olahraga, jaya.
3: Kata-kata adalah doa ya, seperti kata-kata saya tadi. Jadi timnas kita nggak boleh ada tekanan, mereka harus bermain dengan lepas.
1: Yeah.
3: Dan terbukti yang saya bilang tadi, kata-kata adalah doa.
1: Yeah.
3: Insya Allah babak kedua, jangan sampai kita kebobolan. Jangan sampai timnas Oman itu masuk.
1: Ada penambahan nggak nih?
3: Gol ke Indonesia, ya?
1: Ada penambahan nggak golnya?
3: Pasti ada. Pasti mereka harus tetap semangat.
1: Baik.
3: Bermainnya lepas dan semangat nggak boleh putus.
1: Baik. Okay. Terima mereka kasih.
3: Harus menang malam ini.
1: Ya,
3: terima kasih. Selamat malam. Salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya Bu Arianti di Toli-Toli. Pak Ahtong di Pekanbaru. Salam olahraga Pak Ahtong.
4: Salam olahraga Bung Lukman.
1: Ya, gimana Pak Ahtong?
4: Itu shift yang paling berkelas, shift terbanyak di satu musim kompetisi Serie A Italia itu. Itu shiftnya sangat berkelas. Kalau yang lain itu pembuktian Kevin Dijk di Bayer Leverkusen, Nathan Joao di Liga Belanda. Kelihatan sekali pemain-pemain yang bermain rutin di klubnya masing-masing ya, staminanya sangat bagus kan, begitu. Itu saja Bung Lukman.
1: Baik, terima kasih Pak Atong di Pekanbaru.

0: Dengan nanti selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali bagaimana pandangan mata dari reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan jalannya pertandingan babak kedua Indonesia versus Oman di laga FIFA Matchday 2026 ini. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengatakan sejumlah indikator perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif di tengah ketidakpastian global. Di antaranya indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Perekonomian Indonesia pada triwulan 2 2026 mengindikasikan kinerja yang positif. Meskipun laju inflasi di bulan Mei 2026 agak tinggi sebesar 3,08%, tetapi angka inflasi itu masih dalam kisaran target 2,5% plus minus 1%. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup lumayan di triwulan pertama 2026 sebesar 5,61%, seharusnya dapat berlanjut di triwulan selanjutnya sepanjang tahun ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan hari ini. Menurut Purbaya, yang menggembirakan adalah indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi di level 50. Setelah 3 bulan terakhir, indeks manufaktur Indonesia berada di zona kontraksi. Meningkatnya indeks manufaktur Indonesia ke level ekspansi diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan selanjutnya.
2: Jadi manufaktur kembali mulai masuk ke ekspansi. Sudah di atas 50 atau akan menuju ke atas lagi. Itu di bulan sebelumnya kan itu negatif terus PMI-nya Maret, April, Mei sudah balik lagi ke 50. Jadi kira-kira ada prospek perbaikan di aktivitas sektor manufaktur di bulan-bulan ke depan. Kita lumayan tuh indeksnya 50, yang lain ada di bawah, tapi sebagian besar dunia itu udah mulai hijau lagi. Amerika, India, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Kanada, itu Italia sebagainya. Itu di atas 50 semua, sudah ekspansi lagi. Artinya global ekonomi sebagian besar tumbuh, artinya international demand banyak membaik dan pelan-pelan pasti akan berdampak ke ekspor kita dan aktivitas manufacturing maupun perekonomian kita. Jadi global yang tadinya tertentu banget, kalau dari sini sih kelihatannya sih akan berekspansi lagi.
1: Menteri Keuangan Purbaya juga menyebut neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus di bulan April 2026 meski surplusnya sedikit menurun karena tergerus impor BBM yang meningkat. Surplus neraca perdagangan juga diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun ini. Di sisi lain, aliran modal asing melalui surat berharga negara SBN dan sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI hingga 3 Juni 2026 kembali mencatat inflow atau aliran masuk modal asing sebesar 60,9 triliun rupiah. Inflow SBN sebesar 14,4 triliun dan inflow dari SRBI sebesar 70,1 triliun. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, perkembangan tersebut menumbuhkan optimisme perekonomian Indonesia akan lebih baik dan bergerak lebih cepat ke depan, menepis anggapan bahwa ekonomi Indonesia akan runtuh. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Kementerian Kesehatan tengah menyusun rancangan peraturan Menteri Kesehatan tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi pada produk tembakau dan rokok elektronik guna mengurangi daya tarik produk khususnya bagi anak dan remaja. PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan bahwa kemasan rokok dan vape selama ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah produk, tetapi juga menjadi sarana promosi yang mampu menarik perhatian calon perokok baru, terutama kelompok usia muda. Menurut Andi, berbagai studi internasional menunjukkan bahwa penerapan plain packaging efektif menurunkan daya tarik produk tembakau, meningkatnya efektivitas peringatan kesehatan dan membantu mencegah inisiasi merokok pada anak serta perokok pemula. Kita beralih ke informasi mancanegara. Dua kapal kargo asing yang diawaki 25 warga negara Azerbaijan diserang drone yang mengakibatkan 5 orang tewas dan 3 lainnya terluka. Media Azerbaijan melaporkan kapal kargo Natra dan Zircon yang berlayar dari Turki menuju Rostov-on-Don untuk memuat gandum diserang drone pada Kamis malam waktu setempat di Laut Azov. Laut Azov merupakan perairan pedalaman di wilayah Eropa Timur yang terletak di sebelah utara Laut Hitam, di mana laut tersebut dihubungkan oleh Selat Kerch dan dikelilingi oleh daratan Rusia di utara, timur, dan selatan, serta Ukraina di barat dan barat laut termasuk Semenanjung Crimea. Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pebulu tangkis sektor ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya mengaku belum terpikirkan untuk kembali memegang raket. Kevin mengatakan bahwa peluangnya untuk kembali ke lapangan memang tidak sepenuhnya tertutup, namun untuk saat ini pria berusia 30 tahun tersebut masih belum terpikirkan untuk kembali. Kevin yang sempat berpasangan dengan Marcus Feraldi Gideon dan memperoleh julukan Minions ini mengaku bahwa tidak terlalu sering bermain bulu tangkis pasca memutuskan gantung raket. Terakhir, Kevin yang sempat mencicipi peringkat satu dunia terlama dalam periode 2017-2018 memutuskan untuk gantung raket pada 16 Mei 2024 silam.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus. Boy ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Rekan nanti kami akan hadirkan kembali untuk jalannya pertandingan Liga Laga FIFA Matchday 2026 antara Timnas Indonesia versus Oman, dan nanti akan ada rekan kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan langsung dari Gelora Stadion Utama Bung Karno.
1: Sesaat lagi kita ikuti FIFA Matchday antara Timnas Sepak Bola Indonesia menghadapi Oman langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
0: Ya, Bung Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Lukmantara di studio yang sudah menikmati bagaimana jalannya pertandingan babak yang pertama, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni di babak yang pertama. Dan babak yang kedua akan segera bergulir beberapa saat lagi, di mana juga nampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Oman dan juga kubu Indonesia. Di pinggir lapangan kita juga sudah melihat salah satu pemain dari Indonesia,
3: Doni Tri Pamungkas.
2: Doni Tri Pamungkas, pemain Persija Jakarta yang kembali diberikan kesempatan oleh John Hurtman
3: menggantikan Hubner, dia
2: mengisi sektor sebelah kiri, memang sama-sama sisi sebelah kiri. Dan ini tentu bagaimana janji John Hurtman untuk memberikan juga kesempatan bagi pemain-pemain muda. Selain juga ada Doni Tri, bagaimana juga ada pemain Indonesia lainnya yang masih ada di bangku cadangan. Dan kita lihat juga menjadi kesempatan bagi para pemain untuk membuktikan kualitasnya, karena memang sangat penting untuk perjalanan Timnas Indonesia.
3: Ya, ada nama Matthew Baker juga di daftar cadangan pemain Timnas Indonesia di malam hari ini, dibawa oleh John Hurtman. Memang back Melbourne City ini juga jadi pemain termuda dalam daftar pemanggilan John Hurtman, karena baru menginjak, ya sama seperti kita Indra, 17 tahun Indra umurnya ya.
2: Iya,
3: jadi
2: betul,
3: masih muda sekali nih Matthew Baker, tapi belum tahu ya apakah dimainkan atau tidak untuk malam hari ini, karena masuk dalam daftar pemain cadangan untuk malam hari ini Matthew Baker. Ya, Timnas Indonesia kali ini berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, sudah bertukar posisi dengan Timnas Oman yang berada di sebelah kiri, sedang bersiap kali ini. Bola atau kick off penanda sepak mula babak kedua ini akan dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 11, yaitu Mohsen Saleh Al-Ghazani. Sudah bersiap dia, sudah dilakukan kali ini, bola sudah dimulai pertandingan babak kedua antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday 2026. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman di malam hari ini. Ya, pemain nomor 22 dari Oman,
4: Yusuf Al-Raji.
3: Sang penjaga gawang ini diganti Indra.
4: Keluar nomor punggung
3: Sal
4: Ahmed Faraj Al-Rawahi.
3: Ya, sang penjaga gawang berganti Indra dari Oman
4: 26
3: untuk di babak kedua kali ini. Ibrahim Yusuf Al-Raji.
4: Substitution for Oman. Player.
3: Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Indonesia di sektor kanan pertahanan Oman.
4: Hatem Sultan Al-Rushani.
3: Nomor punggung 22 kali ini.
4: Player number
3: Nathan Chowon.
4: 27 Ahad Al-Hajji Al-Mushaiki. Pergantian pemain untuk Oman. Keluar nomor punggung 19 Hatem Sultan Al-Rushani. Masuk nomor punggung 27 Ahad Al-Habsi Al-Musayhi.
3: Ya, tadi beberapa pergantian pemain sudah diinformasikan oleh announcer stadion malam hari ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada pemain nomor punggung 20 dari Indonesia, Elkan Bagot, sedang menguasai bola kali ini, mendekati lapangan tengah pertandingan. Masih menguasai bola, Elkan Bagot mencari rekan yang ada di dalam lapangan. Kali ini melebar dia kepada Kevin Dix. Terjatuh Kevin Dix, berbenturan dengan salah satu pemain Oman, yaitu Nasir Sultan Al-Rawahi.
4: Player number 23, Justin Hubner, replaced by player number 60, Doni Tri Pamungkas.
3: Ya, terjadi ketegangan di sebelah, di depan bangku cadangan Indonesia kali ini. Wasit asal Singapura, Muhammad Taki ini, berikan kartu kuning pada salah seorang pemain Indonesia. Masih kami telusuri siapa pemain yang mendapatkan kartu kuning tadi setelah terjadi sedikit ketegangan dengan pemain nomor punggung 23 asal Oman, yaitu Harib Jamil Al-Saadi. Pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning. Dua kartu kuning sudah dikeluarkan wasit malam hari ini untuk pemain Indonesia. Setelah tadi di babak pertama adalah Beckham Putra mendapatkan kartu kuning, dan kali ini satu pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning kembali. Ya, dan bola sudah bergulir kembali di dalam lapangan. Kali ini Elkan Bagot menguasai bola di sektor tengah pertahanan Indonesia. Coba mencari terobosan langsung, kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Nathan Choaon, berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Indonesia. Kevin Dix, Nathan Choaon keluar bola setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 23, Harib Jamil.
5: Ya, upaya dari Indonesia memang terus dilakukan di sektor sebelah kiri dan juga sektor sebelah kanan, bagaimana pertahanan Oman, di mana juga kita lihat bagaimana Kevin Dix yang mencoba beralih posisi, biasanya di sektor sebelah kanan atau membantu lini serang Indonesia di sektor sebelah kanan, kini berada di sektor sebelah kiri. Ini juga taktik bagian dari John Hartman yang telah juga memasukkan Doni Tripamungkas di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Indonesia bagi Kevin Dix. Upaya tadi bagaimana Nathan Choaon dan juga Ratnat Orarmangun, namun masih membentur pertahanan dari Oman yang juga mencoba keluar tentu dari tekanan pemain-pemain Indonesia. Jika melihat peringkat FIFA yang lebih tinggi dari Indonesia, seharusnya Oman juga mampu memberikan permainan yang lebih baik di FIFA Matchday kali ini. Ya, sebuah serangan yang tadi juga dihalau oleh pemain Indonesia, upaya dari Oman. Sodorkan lagi di sektor sebelah kiri, bagaimana pemain Oman mencoba membangun serangan. Ahmed Mohamed coba alirkan ke sektor sebelah kanan, namun dipotong lagi pemain Indonesia dan berhasil diselamatkan. Hampir saja tadi bagaimana penguasaan bola, ada Ratnat Orarmangun yang membantu, ada pergerakan Nathan Choaon juga, sodorkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, terjadi serangan cepat mencoba dibangun Oman, namun kembali dihentikan lagi pemain dari Indonesia. Ada Rizky Ridho di sana membangun lagi, ada Doni Tripamungkas baru masuk di babak yang kedua ini, mengisi sisi kanan. Ya, berbahaya, namun bola dapat dihentikan lagi. Pemain Oman menguasai bola, memasuki daerah kotak penalti dari Indonesia. Lepaskan tendangan, Us! Sayang sekali pergerakan dari pemain Oman yang sebenarnya sudah cukup bagus, meliuk di daerah pertahanan Indonesia di sisi kanan. Namun eksekusi terakhirnya memang harus jauh dari sasaran. Upaya nomor punggung 8 nampaknya Zahir Sulaiman. Ya, Indonesia menguasai bola. Bagaimana Doni Tri mundur ke belakang pada Emil Audero yang masih memainkan babak keduanya bersama timnas Garuda dan melakukan debutnya ketika menghadapi Cina atau Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Indonesia. Bagaimana sodorkan tadi Beckham Putra yang beberapa waktu lalu merayakan kemenangan bersama Persib Bandung, menjadi kampion ketiga kalinya Liga Indonesia atau Super League pada tahun 2025-2026. Ya, tendangan gawang, bola dihadapi oleh nomor punggung 26
3: Ibrahim
5: dari
3: Yusuf
5: Oman, yaitu Ibrahim Yusuf Al-Faraj Al-Raji.
3: Pergantian pemain, Indra, nomor punggung 7 dari Indonesia yaitu Beckham Putra Nugraha digantikan oleh Calvin Verdonk, pemain yang merumput di Perancis. Kali ini masuk menggantikan pemain yang merumput di Persib. Sama-sama ini ya,
4: substitution for Indonesia.
3: Sama-sama suka gerasak gerusuk, Indra. dua-duanya ini pemain yang sudah merasa gusuk.
5: Ya, Beckham Putra dan juga Calvin Verdonk memiliki hampir tipe yang sama, melakukan akselerasi-akselerasi di daerah pertahanan lawan dan pergerakannya juga kerap kali merepotkan, termasuk gimana kita belum menyaksikan Calvin Verdonk. Ya, upaya lagi berbahaya saudara-saudara. Iya, permainan atau komunikasi yang harusnya diperbaiki oleh kapten kesebelasan Rizky Ridho dan juga Elkan Baget tadi. Bagaimana seharusnya bola langsung saja dibuang ke depan atau diarahkan ke depan, namun masih memainkan bola dan dioper ke teman yang dekatnya, dan namun sangat berbahaya bagaimana pergerakan pemain Oman tadi yang mampu sempat mencuri si kulit bundar dan hampir membahayakan gawang dari Indonesia. Emil Audero kini penjaga gawang dari Indonesia sodorkan bola ke depan mencari Ivar Jenner. Ivar Jenner menggiring cepat sektor sebelah kanan, lagi datang lagi pemain Indonesia, ada Calvin Verdonk tadi yang baru masuk, ada Doni Tripamungkas, sodorkan lagi pemain Indonesia, lepas ke tengah, ditepis saja oleh penjaga gawang dari Oman yaitu Ibrahim Yusuf. Bagaimana menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman semakin menarik nampaknya di babak yang kedua ini. Tentu ambisi bagi Indonesia untuk juga menciptakan gol berikutnya, karena bagi penting bagi Indonesia juga untuk meningkatkan peringkat FIFA setelah mampu meraih kemenangan atas lawan-lawannya jika bertanding di FIFA Match Day.
3: Ya Indra, karena memang Oman memiliki ranking yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, yaitu 79 berbanding 122. Kemenangan ini akan memberikan keuntungan besar bagi timnas kita ya. Kalau memang Indonesia menang malam hari ini, maka perhitungan poin FIFA kita akan bertambah 6,56 poin dan berpotensi melewati 120 besar dunia Indra.
5: Ya, sebuah upaya tadi dari pemain Indonesia namun harus dihentikan. Sundulan kepala barisan pertahanan dari Oman, tendangan penjuru yang diperoleh, terjadi masih perebutan di sana, menghasilkan lemparan ke dalam saja karena bola bergulir di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Dengan cepat saja sodorkan bola ke belakang, Ivar Jenner, pemain Indonesia, mundur ke belakang pada Emil Audero, jaga gawang, sodorkan pada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, mencoba menggiring dekati garis tengah lapangan pertandingan pemain Persija Jakarta ini, sodorkan kepada Kevin Dix. Kevin Dix sodorkan ke depan mencari Nathan Chowawon, masih hebat. Nathan pinggir sini ada kembali, lepaskan lagi, umpan lagi ke sektor sebelah kanan, masih dikejar lagi, oh sayang sekali terlalu kencang bagaimana datangnya umpan dari Nathan Chowawon. Datang lagi Indonesia, masih menguasai bola, sodorkan ke tengah Ivar Jenner. Verdonk bagaimana Elkan Baget, mundur ke belakang kepada Rizky Ridho, Ivar Jenner, Baget, lagi pada Verdonk di sana mencoba mengejar, lagi udah Ivar Jenner melebar bagian Doni Tri Pamungkas. Doni Tri sodorkan lagi, publikkan umpan crossing, berbahaya, lepas serangan,
6: gol, 3-0, Indonesia berhasil merobek lagi gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Umpan tarik yang bisa diberikan oleh Nathan Chow tadi dengan mudahnya langsung dicocor saja, robek gawang Oman dari sektor sebelah kanan, umpan tarik langsung ke tengah tanpa ragu disambar oleh Ratnar Oratmangun, merubah kedudukan menjadi 3-0 Indonesia untuk malam hari ini dalam FIFA Match Day 2026. Ragnar Oratmangun mencatatkan namanya di dalam papan skor setelah berhasil bobol gawang Oman. 3-0 Indonesia unggul atas Oman malam hari ini.
7: Goal for Indonesia by player number 11, Ragnar Oratmangun. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor punggung 11, Ragnar Oratmangun.
6: Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Melebar kali ini dituju adalah Nathan Chowawon, namun tidak berhasil menguasai bola, berhasil diculik oleh pemain-pemain Oman kali ini. Mencoba melakukan serangan pemain Oman kali ini, pemain nomor punggung 13 ada di sebelah sektor kiri pertahanan Indonesia, terjatuh
3: setelah terjadi benturan dengan Kevin Dix, pemain nomor punggung 13 kali ini dari Oman, yaitu Ahmad Abdullah, yang memang sering sekali ini memancing di air keruh ya, memancing emosi dari para pemain-pemain Indonesia. Beberapa kali terlibat friksi-friksi, drama-drama tanpa Cina dan ataupun Korea ya, terhadap pemain-pemain Indonesia. Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman, mencoba membangun serangan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia, namun berhasil digagalkan oleh para pemain Garuda. Serangan kali ini umpan langsung ditunjukkan kepada Muarten Orakmangun oleh Doni Tripamungkas, namun berhasil lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Oman menguasai bola kali ini di garis tengah pertahanan mereka sendiri, melebar ke sebelah kanan kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah, ke belakang dia Ahmed Mohamed, melebar kali ini ke sebelah kiri ada Harib Jamil, mencoba untuk melakukan serangan. Pemain-pemain Oman dibayang-bayangi oleh 3 pemain Indonesia kali ini, tidak berhasil. Kembali ke belakang kali ini oleh Romeni, membayang-bayangi satu pemain dari Oman yaitu nomor 21 Yusuf Nasir. Masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman, coba untuk memancing pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Ke belakang kali ini pemain nomor 26 sang penjaga gawang Ibrahim Yusuf, langsung ke tengah kali ini. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 18, namun berhasil dipatahkan oleh Doni Tripamungkas. Kali ini pemain Indonesia menguasai bola, melebar dia ke sebelah kanan ada Ratnar Orakmangun, dibayang-bayangi oleh pemain Harib Jamil asal Oman. Ya, terjadi sebuah friksi kembali, mencoba untuk memancing emosi pemain-pemain Indonesia. Kali ini pemain-pemain dari Oman, nomor punggung 8 Zahir Sulaiman, melakukan protes terhadap wasit asal Indonesia, asal Singapura, Muhammad Taki, atas keputusannya, namun tidak berhasil. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia, umpan terobosan dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Nathan Chowon kali ini, sayang sekali umpan Nathan yang dituju adalah Kevin Dix, berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dihalau saja umpan lambung tadi dari pemain Oman oleh Elkan Bagot, main nomor punggung 14 kali ini. Elupesi ke belakang kali ini, ada Elkan Bagot masih menguasai bola, cari rekannya Elkan Bagot, langsung yang dituju adalah Ratnar Orakmangun, mencoba untuk melepaskan diri dari adangan pemain nomor punggung 5 yaitu Musa Mahfud, namun bola meninggalkan lapangan dan berhasil melakukan lemparan ke dalam. Terjatuh oleh Romeni, terjatuh saat menerima umpan yang disodorkan oleh pemain nomor punggung 11 Ratnar Orakmangun, menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Oman, memanggil rekannya untuk lebih mendekat, namun ternyata dia lebih memutuskan untuk memberikan agak jauh ke belakang kali ini. Bola masih berada di sektor pertahanan Oman, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, mencoba melepaskan diri pemain-pemain Oman dari tekanan-tekanan pemain Indonesia. Ke tengah kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Romeni. Kembali kali ini pemain nomor punggung 8 dari Oman, dua pemain Indonesia membayangi dia. Kembali ke belakang lagi pemain nomor punggung 23, lebar ke tengah kali ini pemain nomor punggung 27 yang baru saja masuk Ahad Al-Habsyi, coba melakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Umpan langsung ke dalam kotak penalti, dengan mudahnya dipetik saja sang kulit bundar oleh Emil Audero. Tidak ada teman dari Oman yang menyambut umpan. An semua ini akhiran saya ya, seperti pantun ini sepertinya saya. Ya, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini, berseragam merah-merah kebanggaan Indonesia, masih menguasai si kulit bundar di sektor kanan pertahanan. Doni Tripamungkas ke belakang dia kali ini, mencoba ke tengah lagi ada Elkan Bagot, main nomor punggung 20 dari Indonesia. Kevin Dix kali ini menguasai bola, meliuk-liuk dia melewati sekitar dua pemain Oman, namun tidak berhasil ketika mencoba melewati pemain ketiga. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman, satu pemain Oman berhadapan satu dengan satu dengan bersama Emil Audero, namun berhasil dipatahkan oleh Emil. Umpan sependek saja kepada Rizky Rido, membawa langsung melewati garis tengah lapangan kepada Doni Tri kali ini, menggunakan kaki kiri Doni Tri kepada Rizky Rido. Kembali di Doni Tri, masih menguasai bola, umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Romeni yang dituju, tidak berhasil. Pada oleh Romeni, lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Umpan pendek saja, nomor punggung 8 dari Oman kali ini menguasai bola. Terobosan dilakukan oleh pemain Oman kali ini, nomor punggung 11 Mohsen Saleh,
6: masih menguasai bola dibayang-bayangnya oleh dua pemain Indonesia, Elkan Bagot dan juga Justin Hubner, membuat bola meninggalkan lapangan pertandingan untuk malam hari ini. Pemain nomor punggung 18 ternyata tadi Ivar Jenner, mohon maaf dengar. Tendangan penjuru untuk Oman kali ini di sebelah kiri pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 12 Abdullah Fawaz menghadapi bola. Setidaknya ada sekitar 7 pemain Oman ini berada dalam kotak penalti Indonesia, dan seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti mencoba untuk mengamankan gawang agar tidak kebobolan. Sudah dilakukan ke tengah saja, langsung disundul oleh Calvin Verdonk, berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini. Bola masih di sektor kiri pertahanan Indonesia, langsung ke tengah lagi, umpan di sini disampaikan namun tidak berhasil. Tendangan kaki kiri spekulasi coba dilakukan oleh pemain nomor 19 Hatem Sultan Al-Rushadi kepada gawang Indonesia. Spekulasi ya, kaki kiri namun masih melambung tinggi di atas mistar gawang Indonesia.
5: Kita ke pinggir lapangan, bagaimana juga Yakob Sayuri sudah disiapkan oleh John Hartman untuk melakukan pergantian pemain. Nampaknya Nathan Choaon yang Indonesia digantikan.
7: Player number 22.
5: Ya, nomor benar, 22. Nathan Choaon digantikan oleh Yakob Sayuri yang memiliki juga kecepatan Yaakob di sektor Sayuri sebelah kanan lini serang Indonesia. Kita nantikan. Lagi Indonesia menguasai bola. Kevin Dick sodorkan saja, beralih ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga kapten kesebelasan Rizky Ridho mundur ke belakang. Emil Audero dengan tenang kontrol bola sejenak, sodorkan lagi kepada Joey Pelupesi. Ke tengah lagi pemain Indonesia. Oh, tadi bagaimana Rizky Ridho maksudnya memberikan umpan terobosan kepada Ole, namun terlalu pelan tadi umpan yang diberikan sehingga bisa direbut oleh pemain Oman. Sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas bagi Oman sudah dilakukan cepat, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Oh, terlepas nomor punggung 17, berbahaya sudah-sudah, kirimkan lagi bola ke depan. Oh, namun beruntung pergian saja bagaimana gerakan dari pemain nomor punggung 17 dari Oman, Nasir Sultan
7: Al-Rawahi,
5: hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Bola kini dikuasai oleh Emil Audero, penjaga gawang Indonesia. Pendek saja sodorkan, kita nantikan tendangan gawang, tendangan bagi Indonesia. Sudah dilakukan, arahkan kepada Doni Tri yang kini mengisi sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Indonesia. Doni Tri melewati garis tengah. Doni Tri perlahan, pemain dari Persija Jakarta ini, Joey Pelupesi alirkan ke sektor sebelah kanan, mencari Yakob Sayuri. Terlepas Yakob Sayuri kerjasama dengan Kevin Verdonk tadi masuk, namun sayang bola kembali dikuasai oleh pemain Oman. Upaya dari Oman untuk menguasai bola, perlahan mencari kawannya di sektor sebelah kanan kini, nomor punggung 17 bagaimana Nasir Sultan Al-Rawahi, kerjasama dia tadi nomor punggung 31 dari Oman. Perlahan alirkan lagi kini ke sektor sebelah kiri lini serang dari Oman atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia, dibayangi oleh Yakob tadi. Mundur ke belakang, coba melakukan serangan, di mana juga kami juga melihat dua pemain Oman yang berada di pinggir lapangan bersiap-siap akan masuk. Ya, bukan pelanggaran meski Ratna Orokmangun tadi terjatuh mendapat pengawalan. Berbahaya saudara-saudara, tendangan lari luar kotak penalti dari jauh nampaknya, namun mampu diantisipasi dengan baik oleh Emil Audero. Kevin Dix menguasai bola, kerjasama dia dengan Calvin Verdonk. Masih Verdonk, ingat garan tengah lapangan pertandingan. Ada juga bagaimana Joey Pelupesi, Ivar Jenner. Kembali lagi Pelupesi, Ivar, Kevin Dix alirkan, mencoba mencari Doni Tri, namun ada Ole Romeni juga mencoba membantu. Serangan mundur sedikit ke belakang, Kevin Dix. Masih Kevin Dix, Indonesia mencoba mengurung pertahanan dari Oman. Sodorkan lagi, berbahaya, ada Calvin Verdonk terjatuh. Bukan pelanggaran saudara-saudara. Bagaimana pergerakan pemain Indonesia tadi tidak membuat wasit Muhammad Taki bergeming. Ya, upaya lagi supaya dari Oman untuk menguasai bola. Juga terlihat nampaknya ada tiga kini pemain yang disiapkan untuk menggantikan pemain-pemain yang ada berada di lapangan. Pergantian pemain yang cukup banyak dilakukan oleh Oman, termasuk juga nomor 10 nampaknya Jamil Salim. Kita melihat
3: Copan berarti ya, sambil Salim dulu deh ya.
5: Jamil Salim Salim Al-Yahmadi. Wah, ini emang nama-nama pemain Oman ini cukup panjang nih.
3: Ya, Jamil Salim Al-Yahmadi menggantikan nomor punggung 17 Nasir Sultan Al-Rawahi.
5: Nah, tadi kalau Jamil Salim juga ada Abdul Salam.
3: Waduh,
5: udah Abdul Salam lah ya.
3: Salim sama Salam gitu ya.
5: Iya.
3: Kayak daun ya.
5: Daun
3: salam ya kan. Pakai tempel enggak salamnya? Enggak kan?
5: Nah, kalau tempel enggak gitu.
7: Substitution for Oman. Player iya. Number 17. Iya. Nasir Sultan Al-Rawahi. Replaced by player number
5: ya, nomor punggung 17 digantikan tadi oleh nomor Salim punggung 10 Jamil Salim Al-Yahmadi. Sebuah pertolongan dari Indonesia. Oh, hampir saja tadi
7: Zahir Sulaiman.
5: Bagaimana menemui oleh Romeni di depan gawang Oman.
7: 25
5: bagaimana nomor punggung 25 dari Oman juga Hussein Said Al-Sahri juga masuk. Dan nomor 6
7: Usab Hamid Al-Mamari,
5: Muhammad Al-Kamisi, dan juga digantikan oleh pemain Musab Hamid Al-Mamari. Pergantiannya cukup banyak sehingga mungkin ini menjadi bagian juga dari taktik dari pelatih Oman, termasuk juga memberikan darah segar, asik, darah segar, tenaga baru untuk setidaknya meladeni bagaimana permainan-permainan cepat dari sayap-sayap pemain Indonesia ini juga yang cukup berbahaya, termasuk Alvin Fredo dan Jakob Sayuri mencoba memasuki daerah kotak penalti, daerah pertahanan di sebelah kiri pertahanan dari Oman. Masih Jakob Sayuri mundur ke belakang tadi, mendapat pengawal yang ketat. Rizky Ridho sodorkan saja kepada Emil Audero yang jauh keluar dari sarangnya. Emil Audero masih memainkan bola di luar garis gawang tadi, mundur lagi bagaimana tadi Elkan Bagot langsung ke depan Emil mencari. Oh, Yakob terlalu jauh, umpan yang diberikan tidak mampu digapai oleh Yakob Sayuri. Bola bergulir keluar lapangan menghasilkan lemparan ke dalam tadi bagi Oman. Masih mencoba bagaimana permainan Oman di babak yang kedua ini meski tertinggal 0-3 dari Indonesia. Upaya dari Oman di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia cukup kesulitan. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Kita dengar juga bagaimana sayup-sayup para pendukung dari La Grande Indonesia yang mengisi sisi utara dari SU GBK ini terus menggema dan juga memberikan dukungannya meski tidak full SU GBK ini, karena memang bagian upper atau bagian atas dari SU GBK ini memang tidak dijual untuk para penonton pada pertandingan FIFA Matchday. Nah, kita akan mendapatkan laporan juga bagaimana jumlah penonton yang hadir pada malam hari ini, apakah cukup banyak atau hampir setengahnya dari kapasitas yang dijual, apakah seperti apa, karena sisi selatan kami melihat tidak begitu banyak dibandingkan sisi dari utara. Ya, upaya lagi terjadi perebutan dari pemain Oman mencoba memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kanan, dibayangi dengan ketat. Bagaimana juga Ivarina tadi mencoba ke tengah pemain nomor punggung. Berbahaya saudara-saudara. Hampir saja bagaimana pemain dari Oman tadi melakukan tendangan yang dari luar kotak penalti, namun pergerakannya atau tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero.
3: Ya, Ahad Al-Habsi tadi mencoba melakukan tendangan langsung namun masih melebar ke sisi kanan gawang Indonesia yang dikawal Emil Audero. Sementara itu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno melakukan gerakan ombak dari ujung ke ujung mengelilingi stadion utama Gelora Bung Karno ini yang sedang duduk langsung berdiri ketika gilirannya, sehingga membentuk rangkaian ombak penonton di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menambah kemeriahan pertandingan malam hari ini. Apalagi Indonesia sudah unggul jauh ya, 3-0 di pertandingan malam hari ini melalui gol Justin Hamner oleh Rumeni dan juga dari Ratnar Oratmangun. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor kanan pertahanan Indonesia, mencoba untuk membongkar pertahanan Indonesia. Kali ini pemain asal Oman melebar ke tengah, kali ini coba melakukan penetrasi 1-2. Pemain nomor 13 menguasai bola ke tengah. Kali ini ada Yusuf Nasir Al-Malki, kemudian juga di sektor-sektor kanan coba membangun serangan Oman kali ini, namun patah di kaki Doni Tri Pamungkas. Sayang sekali umpannya kepada Ole Rumeni berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Nomor 10 dari Oman ini kembali mencoba untuk melakukan serangan. Oman ke belakang, dia coba merancang skema penyerangan. Kali ini Oman umpan kaki ke kaki yang sangat pendek diperagakan oleh pemain-pemain Oman kali ini. Umpan-umpan yang sangat mendatar, sepertinya ingin mencoba untuk memancing pemain Indonesia. Terjadi benturan tadi antara Doni Tri Pamungkas. Kartu kuning untuk Doni Tri Pamungkas setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 19 dari Oman, Hatem Sultan Al-Rusadi, sehingga membuat Doni mendapat kartu kuning. Ya, kartu kuning.
8: Suara gua berbalik.
3: Pergantian pemain selama sementara itu terjadi. Nomor punggung 9 dari Oman, yakni Mohamed Mubarok, sedang bersiap di pinggir lapangan menggantikan sang kapten kesebelasan untuk malam hari ini dari Oman, yaitu pemain nomor punggung 23,
7: Harif Jamil Al-Sadi, replaced by player number 9, Mohamed Mubarak Al-Ghafri.
3: Ya, bola kali ini masih meninggalkan lapangan setelah tadi terjadi perebutan antara pemain Indonesia dan juga pemain Oman. Kuasa oleh pemain-pemain Indonesia kali ini Kevin Dix. Doni Tri Pamungkas dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, dua pemain Oman membayangi. Geser dia kepada Kevin Dix, melebar dia ke kanan. Kali ini Rizky Ridho dibayangi oleh satu pemain Oman. Umpan pendek saja, yang dituju adalah Yaakob Sayuri. Ke tengah dia kali ini, yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Sudah melewati garis tengah lapangan, Ratnar umpan pendek saja kepada Yaakob Sayuri, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Datang kali ini serangan dari Indonesia. Kali ini pemain nomor punggung 16 dari Indonesia mencoba melakukan serangan. Oleh Romeni menerima umpan, namun sayang sekali masih membentur pemain Oman. Gagal serangan yang dicoba dibangun oleh pemain-pemain Indonesia tadi melalui kaki oleh Romeni, membuat Oman kali ini kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Zahir Sulaiman pendek saja. Pemain-pemain Oman ada sekitar 6 pemain berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Kali ini mencoba untuk membangun serangan pemain nomor punggung 25,
7: Hussein Said. The attendance today at Gelora Bung Karno Stadium in 23,677. Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini di Stadion Gelora Bung Karno adalah 23,677 penonton.
3: Ya, 23,677 penonton menyaksikan pertandingan malam hari ini antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday Series yang pertama, setelah nanti tanggal 9 akan menghadapi Mozambik. Sementara itu untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Indonesia sudah unggul sementara ini 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Indonesia mengenakan kostum kebangsaan merah-merah, sementara Oman mengenakan kostum berwarna putih-putih. Umpan terobosan kali ini langsung ditujukan pada pemain Oman.
6: Namun umpan tarik yang ditujukan kepada pemain nomor 9 yakni Muhammad Mubarak tidak dapat diterima dengan baik sehingga dapat dicuri oleh Emil Audero. Indonesia kali ini menguasai bola kali ini. Emil mencoba melakukan umpan terhadap Yakob Sayuri namun terlalu jauh, bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Oman. Sudah dilakukan pendek saja. Bayangi satu pemain Oman kali ini, pemain Indonesia Calvin Verdong. Ya, Ratnar Oratmangun berlari tanpa henti dari sudut-sudut lapangan mencoba untuk merebut bola yang dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sudah masuk lewati garis tengah, berhasil dicuri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Ratnar Oratmangun sudah melewati garis tengah, umpan pendek pada Ole Romeni. Ole bergeser dia kepada Yakob Sayuri. Sudah mendekati garis penalti Yakob Sayuri. Ke belakang dia kali ini. Kembali kepada Rizky Ridho. Pendek dia Rizky Ridho. Yakob Sayuri coba untuk mengembalikan lagi ritme serangan. Ke belakang sedikit ada kali ini Kevin Dix. Umpan pendek saja Kevin Dix. Yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Ragnar melebar ke kanan. Yakob Sayuri di sektor kiri pertahanan Oman masuk dalam kotak penalti. Yakob Sayuri masih mencoba melakukan serangan namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman, membuat gagal lagi kesempatan untuk menambah gol bagi pemain Indonesia. Berhasil dicuri kali ini bola. Kevin Dix geser langsung pada Doni Tripamungkas. Doni umpan kepada Ole Romeni dalam kotak penalti namun lebih dekat terhadap penjaga gawang Oman, yakni Ibrahim Yusuf. Gagal maning serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ke gawang Oman. Wasit ya. Muhammad Taki ini meniup peluitnya.
5: Ya, ada 3 pemain nampaknya di pinggir lapangan kubu Indonesia. Kita lihat bagaimana juga Mauro Zylstra nampaknya salah satunya.
6: Ya.
5: Nomor punggung 13. Aduh. Ada juga 15 Saldi Ramdhani yang masuk di babak yang kedua ini. Termasuk juga Mauro dan juga nampaknya nomor punggung 4 ya, Matthew Ryan Baker mendandai debutnya sebagai pemain termuda di timnas senior, timnas Indonesia, setelah juga dipercaya untuk memasuki timnas U19. Masuk juga bagaimana sebenarnya dia harusnya berlaga di ajang Piala AFF U19. Nama Matthew juga diberikan kesempatan oleh John Hartman untuk mengisi barisan dari timnas senior yang juga cukup mendapatkan atensi yang baik ketika menampilkan penampilan yang terbaik, dan juga termasuk Doni Tripamungkas dan juga Matthew Baker pada malam hari ini. Kita lihat ini menjadi debut yang luar biasa tentu.
7: Substitution for Indonesia, player number 10 Ole Romeni, replaced by player number 13 Mario Zylstra. Player number 5 Rizky Ridho, replaced by player number 4 Matthew Baker. Player number 11 Ragnar Oratmangun, replaced by player number 15 Sadil Ramdhani.
5: Ya, itulah sejumlah pergantian yang dilakukan oleh John Hartman di ujung-ujung babak yang kedua ini. Tentu akan memberikan warna yang berbeda dan juga bagaimana John Hartman ingin melihat kualitas seperti apa yang ditampilkan oleh pemainnya ketika berlatih, tentu juga harus diaplikasikan dengan baik ketika bermain dalam sebuah pertandingan yang kita bisa melihat bagaimana untuk melatih mental dan juga kualitas dari teknik para pemain sendiri. Ya, Oman lagi mencoba membangun serangan. Indonesia bentuk barisan pertahanan, ada Elkan Bagot, biarkan saja bola melewati kepalanya tadi. Lebih dekat kepada Emil Audero dengan tenang mengambil sekulit bundar. Meski pemain Oman juga berdiri cukup dekat dengan Emil. Sodorkan bola ke belakang tadi Matthew Baker. Sentuhan pertama dari Matthew Baker pemain debutan yang harusnya masih mengisi barisan timnas U19 dari timnas Garuda, Yakob Sayuri. Sodorkan lagi ke tangan depan di Adam Rozil setelah tadi masih terjemputan ke Calvin Verdong. Adilkan kepada Matthew. Sektor sebelah kiri mencari Doni Tri Pamungkas. Doni Tri meliuk dia ke sektor sebelah kanan. Ada Ivar Riener, kembalikan lagi kepada Doni Tri. Ada Saldil Ramdhani, kembalikan lagi kepada Doni Tri Pamungkas. Ada Matthew Becker mencoba membantu ke depan. Ada Ivar Riener, kembalikan lagi kepada Doni Tri. Masih Doni Tri mencoba meliuk-liuk kerjasama dengan Saldil Ramdhani. Umpan 1-2, Doni Tri Pamungkas kirimkan umpan terobosan. Lagi di depan kotak penalti. Sayang sekali Mauro, nampaknya posisinya kurang pas tadi bagaimana menyambut umpan yang dilepaskan oleh Doni Tri Pamungkas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Membuat dengan mudah tadi penjaga gawang Oman menangkap sekulit bundar. Saldil Ramdhani lagi mencoba menggiring bola ke depan, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana wasit Muhammad Taki tadi biarkan pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain-pemain dari Oman. Mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia, dibayangin oleh Doni Tri Pamungkas. Mundur ke belakang, kirimkan bola ke depan, dihalau saja oleh Kambagot. Datang lagi pemain dari Oman nama punggung 23 kali sana. Oh, namun dipatahkan lagi oleh Indonesia. Namun sayang, umpan ini diberikan tidak menemui Mauro Zil setelah tadi di depan. Jatuh kaki di kaki pemain Oman lagi. Masih mencoba Oman kini di hujung babak yang kedua ini. Mencoba memberikan perlawanan meski mereka tertinggal 3 gol dari timnas Garuda. Alirkan ke sektor sebelah kanan, berbahaya namun lebih dekat kepada Emil Audero. Dengan tenang memeluk sekulit bundar, memantulkan ke lapangan atau ke rumput hijau SU GBK ini. Pada siapa akan diberikan? Emil Audero terlalu lama nampaknya, kita nantikan. Ya, dianggap terlalu lama memegang sekulit bundar. Dan ini kita juga bagaimana perhatikan apakah akan ada peraturan-peraturan baru termasuk di ajang Piala Dunia, di mana bagaimana lemparan ke dalam atau juga kiper atau penjaga gawang memegang bola terlalu lama dan dihukum dengan tendangan penjuru. Ini menjadi salah satu peraturan yang diaplikasikan pada Piala Dunia 2026 nanti. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Iya, mencoba digapai oleh Elkan Baget. Namun biarkan saja karena bola pun bergulir keluar lapangan di sisi gawang dari Indonesia. Nampaknya wasit Muhammad Taki tadi memang sudah menerapkan, bahkan benar sebenarnya itu yang saya baca tidak, kalau tidak salah adalah peraturan yang akan diterapkan pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada dan Meksiko.
3: Curi star ya?
5: Iya.
3: Waduh, ya. Belum diterapin. Dia pakai duluan ya kan.
5: Pakai duluan
3: dia. Curi star dia kayaknya. Tapi enggak apa-apalah, ya kan. Yang jelas kan enggak berbahaya tadi golnya apa serangannya. Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Emil Audero langsung saja kepada ke tengah lapangan kali ini. Siapa yang dituju? Kali ini tujuh adalah Mauro Cilstra, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Oman. Bola liar kembali dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Oman kali ini. Pendek saja ke tengah, namun tendangan yang coba dilakukan oleh pemain Jamil Salim dari Oman masih melambung di atas mister gawang yang dijaga oleh Emil Audero, menghasilkan tendangan gawang kembali untuk Indonesia. Belum berubah skor di menit 85 pertandingan, 3-0 Indonesia unggul atas Oman dalam pertandingan yang disaksikan oleh 23.677 penonton di malam hari ini. Emil Audero masih mencari rekannya. Sudah melambung tinggi melewati garis tengah lapangan yang dituju adalah Calvin Verdong, namun berhasil dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Mencoba dicuri oleh Kevin Dix, berhasil bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Umpan terobosan berhasil dipatahkan oleh pemain Indonesia kali ini. Mencoba membangun kembali serangan pemain-pemain Indonesia ke belakang. Ada Emil Audero dan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Calvin Verdong yang dituju. Kali ini ada Mauro Zilstra berhasil mengambil umpan yang dilepaskan oleh

0: Menit lagi pertandingan akan berakhir. Serangan coba dilakukan oleh Oman kali ini. Umpan tarik dalam kotak penalti. Tidak ada yang berhasil menyambut kali ini. Satu umpan tarik yang dilakukan oleh Hatem Sultan membuat Indonesia kembali menguasai bola kali ini. Terjatuh satu pemain Indonesia setelah tadi sempat berbenturan dengan pemain Oman, menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Calvin Verdong tadi terjatuh setelah terjadi benturan dengan pemain Oman di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia.
1: Substitution for Oman, player number 21, Yusuf Nazar Al Malki, replaced by player number 40, Ahmed Khalifa Al Kabi.
0: Ya, pergantian pemain dilakukan oleh Oman untuk mencoba bertahan di kesempatan malam hari ini karena yang masuk adalah pemain belakang Ahmed Khalifa Al Kabi. Ya, sedangkan saat ini pertandingan kembali berlangsung. Umpan terobosan sedang dilakukan pemain Oman berhasil dibuang saja dengan dingin oleh Matthew Baker. Tadi umpan yang ditujukan kepada pemain nomor punggung 9 dari Oman yang baru saja masuk, Mohamed Mubarak. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Oman nomor punggung 13. Coba diganggu oleh pemain-pemain Indonesia kali ini, Matthew Baker. Curi bola. Pemain nomor punggung Yakub Sayuri. Yang dituju adalah Mauro Zylstra. Dibayang-bayangnya oleh satu pemain Oman. Berhasil diamankan oleh sang penjaga gawang. Upaya penetrasi dilakukan oleh Mauro Zylstra gagal lagi. Peluang yang dicoba dibangun oleh Indonesia. Oman kali ini membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Masih berada di tengah garis tengah kali ini, mencoba bermain-main, bergeser dia ke kanan. Pemain nomor punggung 5 dari Oman kali ini menguasai bola. Langsung umpan kepada pemain nomor punggung 25, dibayang-bayangi oleh Yakub Sayuri. Geser dia kepada pemain nomor punggung 9, nomor 27 di sektor sebelah kiri, sektor sebelah kanan maksud kami, pertahanan Indonesia. Mencoba untuk membangun serangan. Pemain-pemain Oman kali ini rapat sekali, pemain-pemain Indonesia berada di sektor pertahanan sendiri. Mencoba untuk mengantisipasi serangan-serangan Oman. Dia berhasil dicuri kali ini. Serangan Oman gagal di sektor tengah. Terjatuh pemain Indonesia tadi. Fadil Ramdhani mencoba untuk melakukan terobosan. Bola dikuasai oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 25 langsung ke dalam kotak penalti, disundul oleh Elkan Bagot. Namun masih bisa dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Melebar kali ini ke sektor kiri. Ada pemain nomor punggung 23 mencoba melakukan umpan ke dalam kotak penalti.
1: 3 minutes. Tambahan waktu 3 menit.
0: Ya. Namun umpan tersebut berhasil dipatahkan oleh Dori Tri Pamungkas. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di menit 89 pertandingan. 3 menit perpanjangan waktu, tambahan waktu diberikan oleh wasit Muhammad Taki asal Singapura. Sementara itu kami lihat satu pemain Indonesia ini masih berada di tengah lapangan menerima perawatan dari tim medis karena sempat berbenturan tadi dengan pemain Oman. Pemain Indonesia yaitu Sadil Ramdhani ya. Ya, berbenturan tadi. Bukan Sadil. Ya, pemain Oman kali ini mencoba untuk menguasai bola.
2: Ya, nampaknya tadi Ivar Jenner ya yang sedikit mengalami kram tadi pada kakinya dan sudah mulai bangkit kembali di pinggir lapangan. Kita lihat sebuah serangan dari Oman berbahaya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Datang lagi namun mencoba lepaskan tadi. Parang ke dalam saja bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Dapat pengawalan ketat, ada Saldi Ramdhani mencoba membantu Ivar Jenner yang sudah masuk kembali, kirimkan bola, ada Joy Pelupesi coba namun dapatkan lagi dikembalikan. Oh, hampir saja tadi bagaimana pemain Oman kirimkan umpan ke depan namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia dengan cukup baik penampilannya pada malam hari ini. Mengawal termasuk juga mematahkan satu tendangan penalti tadi dari Oman sehingga Indonesia mampu menghasilkan clean sheet pada pertandingan malam.

0: hari ini. Ya, lemparan ke dalam saja bagi Oman. Tadi setelah Mauro Zil setelah tidak mampu menyambut umpan yang diberikan, lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Oman kirimkan bola jauh ke depan, lebih dekat kepada Elkan Bagot, sodorkan kepada Emil, angkat ke depan Emil. Terjadi perebutan di sana, mencoba direbut oleh Mauro Zil setelah, namun jatuh lagi di kaki pemain dari Bumbai, saudara.
1: Oman melakukan serangan kali ini, mencoba melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh Elkan Bagot. Bahaya tadi tendangan langsung dihadirkan oleh pemain Oman ke gawang Indonesia namun berhasil ditepis oleh Emil Audero. Oman mencoba melakukan serangan langsung dalam kotak penalti kali ini. Berbahaya, mencoba meliuk-liuk satu pemain Oman, melakukan penetrasi kali ini digagalkan lagi oleh pemain Indonesia kali ini dalam kotak penalti. Coba melakukan tendangan langsung yang dituju adalah sudut kiri atas gawang Indonesia, namun terlalu tinggi. Jadi pemain Indonesia. Ya, bersama dengan itu wasit meniupkan peluit akhir pertandingan.
0: Betul sekali. Bagaimana Muhammad Taki sudah menghentikan babak yang kedua ini. 3-0 hasilnya pada FIFA Matchday kali ini, Bung Tomo.
2: Ladies ya. And gentlemen, the final score is Indonesia 3, Oman 0. Skor ya. Akhir untuk pertandingan hari ini, Indonesia 3, Oman 0.
0: Ya, hasil yang cukup baik tentu di ajang FIFA Matchday, diharapkan bisa menaikkan peringkat bagi timnas Garuda setelah gol-gol dari Justin Hubner, oleh Romeni, dan juga Ratnat Orat Mangun tadi di babak yang kedua, menghasilkan skor 3-0 di ajang FIFA Matchday yang pertama di bulan Juni ini, di mana Indonesia menjalani dua FIFA Matchday menghadapi Oman dan juga Mozambik. Itu tentu juga diharapkan menambahkan antusiasme dari para supporter Indonesia untuk mendukung bagi timnas Garuda di pertandingan pada tanggal 9 Juni nanti melawan Mozambik, di mana saat ini cukup puas dengan jumlah penonton 23.677 supporter yang hadir di SU GBK, termasuk paling banyak memang kami lihat di sektor sebelah utara dari Stadion Gelora Bung Karno. Ini menjadikan hasil yang positif bagi laga ketiga dari di bawah pelatih John Hartman yang melakukan sejumlah rotasi, termasuk juga memasukkan pemain-pemain muda seperti Matthew Baker dan juga Doni Tripamungkas yang memang menunjukkan kualitas yang cukup baik menjadi calon generasi berikutnya bagi timnas Garuda Indonesia. Dan dengan demikian, laporan pandangan mata, siaran langsung laporan pandangan mata pertandingan sepak bola pada ajang FIFA Matchday pada kali ini, saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim.
1: Kita pamit mundur, kita berjumpa lagi dalam pertandingan selanjutnya di tanggal 9 Juni 2026 antara Indonesia melawan Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Kita kembali ke studio di Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta bersama Lukman Tara.
3: Demikian siaran langsung FIFA Matchday Timnas Indonesia menghadapi Oman dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Sampai jumpa di FIFA Matchday selanjutnya antara Indonesia menghadapi Uzbekistan, Selasa 9 Juni 2026.

Ya, demikian pertandingan FIFA Matchday antara Timnas Indonesia versus Oman yang berakhir membanggakan tentunya kita semua, 3-0 untuk kemenangan Timnas Indonesia. Dan tadi ada pendengar ya untuk yang memberikan prediksi 3-0, dan bagaimana nanti juga kita akan membahasnya bersama dengan analis, analisa pasca atau pemerhati sepak bola, bagaimana analisa pasca pertandingan FIFA Matchday Indonesia versus Oman.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kami mengajak Anda untuk mendengarkan siaran langsung ya, pertandingan FIFA Match Day antara Indonesia melawan Oman, dan hasil akhirnya merupakan kabar yang baik bagi Indonesia karena berhasil mencapai 3-0 ya. Indonesia unggul di angka ketiga dan Oman 0. Tentunya Anda yang tadinya memprediksi skornya berarti memang mujarab ya pendengar ya. Dan kemudian pendengar, Anda pun juga bisa mengikuti pertandingan-pertandingan selanjutnya ya, tepatnya pada tanggal 9 Juni 2026 ya, tentunya masih sama melalui RRI Pro 1 Banten. Dan Anda pun juga bisa berbagi soal informasi terkait prediksi pertandingan-pertandingan selanjutnya melalui WhatsApp kami di 08111450949. Dan untuk yang hari Selasa tanggal 9 Juni, pendengar, ini antara Timnas Indonesia versus Timnas Mozambik yang disiarkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jadi, siapkan alarm Anda untuk mengikuti siaran langsung tersebut ya, pendengar. Dan kali ini kita kembali di RRI Pro 1 Banten dengan segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Jadi untuk Anda yang dari tadi sudah menunggu-nunggu ya untuk request lagu dan bernostalgia ya, silakan langsung kirimkan requestan Anda melalui WhatsApp kami di 08111450949. Anda pun juga bisa mengirimkan pesan maupun salam kepada orang-orang terdekat yang berharga. Dan segmen ini kami tutup hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: menghadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pendengar. Dan satu lagu Chance ya dari Tina Arena sudah menemani Anda di malam hari ini ya pendengar ya. Tentunya untuk Anda pecinta sepak bola masih semangat ya terhadap euforia hasil pertandingan timnas Indonesia melawan Oman yaitu 3-0 ya pendengar. Dan selanjutnya di segmen kali ini sudah ada yang bergabung ya pendengar. Tidak usah jauh-jauh, kali ini dari Serang ya. Dengan Teh Intan di Serang ini mau request lagunya Elo dengan Masih Ada. Dan katanya mau titip pesan untuk warga Serang aja. Terima kasih ya. Terima kasih kembali untuk Teh Intan ya. Dan lagunya sudah kami siapkan ya, sekaligus menemani Anda ya pendengar. Langsung saja selamat mendengarkan.

0: saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Ma, aku boleh tanya sesuatu?
2: Tentu, Nak. Ada apa?
1: Aku sering takut kalau di rumah ada yang marah atau banting-banting barang. Kadang aku juga dimarahi sampai aku gak berani bicara.
2: Nak, kamu tidak seharusnya merasa takut di rumah. Rumah itu tempat kamu berlindung, bukan tempat kamu merasa terancam.
3: Anak berhak tumbuh aman. Perlindungan anak dimulai dari rumah, dimulai dari kita.
4: Ketika suatu lokasi mengalami banjir, peralatan elektronik menjadi sangat rentan terhadap air dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Agar terhindar dari bahaya, yang perlu dilakukan adalah mematikan listrik dari MCB atau termis pada kWh meter. Cabut seluruh peralatan listrik yang masih tersambung dengan stop kontak dan naikkan alat elektronik ke tempat yang lebih tinggi. Apabila terjadi banjir dan jaringan listrik belum dipadamkan, segera laporkan. Gunakan sarung tangan karet bila ingin menyentuh instalasi kelistrikan. Agar semakin aman, masyarakat yang akan memasuki kawasan banjir juga perlu menggunakan alat pengaman. Sehingga, jika melewati genangan air, dapat menghindari risiko terkena pecahan kaca, paku, bakteri, maupun arus listrik bocor. Mari, tetap tenang dan aman dalam menggunakan listrik di musim penghujan.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya pendengar. Dan berbicara soal nostalgia lewat lagu, ada salah satu penyanyi ya pendengar yang lahir pada 23 April 1983. Dia memiliki nama asli Paula Alodia Item atau yang lebih dikenal dengan Audi Item. Ini merupakan penyanyi Indonesia ya pendengar ya, tidak jauh-jauh sampai ke luar negeri. Dan ia sendiri merupakan putri dari musikus jazz Indonesia Jopi Item. Dan untuk Anda yang mungkin ya sempat mendengarkan lagu-lagunya nih, bagaimana kesan Anda terhadap lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Audi sendiri ya pendengar. Dan saat ini sebenarnya sudah lama juga ya, Audi ini menikah dengan Iko Uwais yang merupakan aktor utama dalam film The Red yang juga populer di dunia internasional pendengar. Dan kalau kita lihat dari perjalanannya ya, sudah ada album yang telah dihasilkan ya pendengar ya. Dan ada juga video musik yang banyak juga, ada Satu Jam Saja, Janji di Atas Ingkar, Bila Saja Menangis Semalam, Hingga Saat Tiba, dan salah satunya itu adalah Pergi Cinta yang bahkan rilisnya itu tahun 2006. Wow ya, dengan model video klipnya yaitu Vino G. Bastian. Langsung saja kami putarkan untuk Anda sekaligus nostalgia bersama ya pendengar.

0: pemberkasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 standar pelayanan minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Pendengar lagu Selalu Ada ya dari Indah Dewi Pertiwi ya telah menemani Anda di pukul 23.04 waktu Indonesia Barat. Dan berbicara soal selalu ada ya, ini kalau kita melihat lingkungan sekitar yang selalu ada itu antara buah-buahan sama sayuran ya pendengar. Karena yang namanya makanan di sini selama kita masih hidup ya, di Indonesia sendiri juga banyak makanan yang bisa kita beli maupun kita miliki dengan cara menanam ya pendengar. Salah satunya adalah buah kelengkeng. Jadi untuk Anda yang mungkin besok liburan Sabtu Minggu ingin mencari buah ya, salah satunya adalah buah kelengkeng. Karena buah kelengkeng satu ini memiliki ciri khas dari manisnya yang begitu khas dan menyegarkan. Lezat serta memiliki kandungan air yang tinggi menjadikan buah ini ya sering dibuat cemilan sehat maupun bahan pelengkap minuman segar pendengar. Nah, pendengar, selanjutnya adalah cita rasa khas dari kelengkeng ini ternyata kaya akan nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh nih, pendengar. Dan buah ini mengandung vitamin C, serat, antioksidan, serta berbagai mineral penting yang dapat membantu Anda menjaga daya tahan tubuh, pendengar. Dan penelitian tahun 2016 menunjukkan bahwa ekstrak kelengkeng memiliki senyawa osteogenik yang baik untuk membantu menjaga kesehatan tulang, terutama pada penderita osteoporosis. Dan dalam satu porsi sekitar 14 buah, kelengkeng mengandung 60 kcal energi, vitamin C, kalsium, vitamin B2, tembaga, dan antioksidan yang bermanfaat bagi tubuh serta kesehatan kulit. Dan ternyata masih ada lagi pendengar manfaat-manfaat dari buah kelengkeng yang kemudian bisa bikin Anda tertarik ya untuk besok berburu ya, atau buah kelengkeng gitu ya. Dan langsung saja mendengar, sudah ada lagu yang siap menghibur Anda ya di malam hari

0: Anis, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka, tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
1: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
2: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.

Dengan masih melanjutkan manfaat dari kelengkeng ya, yang ternyata juga banyak ya. Kelengkeng selanjutnya ini memiliki kandungan gula dan indeks glikemik tinggi, sehingga dapat meningkatkan kadar gula darah pendengar. Karena itu penderita diabetes sebaiknya membatasi konsumsi buah ini. Dan pendengar, lezat saat dimakan langsung tanpa pengolahan. Nyatanya kelengkeng juga memiliki inovasi makanan yang membuatnya semakin menarik dan digemari masyarakat. Kalau Anda pernah bertemu atau meeting ke kafe gitu ya, berkumpul bersama teman-teman ya pendengar, kelengkeng juga sering digunakan sebagai bahan dasar sirup, jus, dessert, hingga campuran es buah pendengar. Dan buah kelengkeng sendiri memiliki julukan sebagai mata naga. Julukan ini menggambarkan fisik buahnya yang memiliki daging bening dan bijinya berwarna hitam berkilau menyerupai bola mata pendengar. Dan untuk Anda tentunya yang ingin mengolah kelengkeng menjadi dessert, bisa untuk mengisi waktu luang di keesokan harinya ya, bersama anak Anda maupun keluarga tersayang.

Pendengar, jika tadi kita membicarakan soal manfaat buah kelengkeng, kita lanjut ke manfaat berikutnya. Ya, siapa tahu dari Anda ini ada yang suka tidur dengan boneka ya. Ternyata bukan hanya anak kecil, siapa tahu ada yang berkaitan begitu ya pendengar. Dan ternyata kebiasaan ini bahkan dianggap wajar dan dapat memberikan manfaat emosional serta kualitas tidur pendengar. Dari laman Glam sendiri, psikolog tidur menjelaskan boneka dapat menjadi alat self-soothing yang membantu seseorang merasa lebih tenang ya pendengar, karena bisa jadi boneka tersebut menciptakan sebuah karakter ya untuk menemani kita saat tidur pendengar. Dan ada juga sensasi nyaman dari pelukan benda lembut mampu menciptakan rasa aman saat menjelang tidur pendengar. Dan boneka sendiri juga membantu mengurangi rasa kesepian yang sering muncul saat malam hari. Dan kehadiran benda tersebut memberi dukungan emosional sederhana dan membantu menekan perasaan sedih tentunya pendengar. Dan juga selanjutnya, selain itu, tidur dengan boneka dapat membuat rutinitas malam terasa lebih menyenangkan. Aktivitas sederhana seperti memeluk boneka ya pendengar bisa mengurangi stres dan menghadirkan perasaan yang rileks. Dan kebiasaan ini juga berkaitan dengan nostalgia yang memicu emosi positif. Kenangan masa lalu yang muncul dapat meningkatkan rasa bahagia dan memberikan ketenangan batin.

0: Apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah tadi kita membahas soal tidur dengan boneka yang ada kaitannya dengan kesehatan, kini kita akan membicarakan soal kebiasaan sederhana sebagai penentu kesehatan mulut jangka panjang. Masih dalam topik kesehatan ya, pendengar. Dan kebiasaan kecil yang sering dianggap sepele ini ternyata memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan gigi dan mulut dalam jangka panjang. Dan hal tersebut disampaikan Dewan Penasehat Persatuan Dokter Gigi Indonesia cabang Sumenep ya, yaitu Dr. Anwar ya, dan juga Dokter Gigi Yeni Ismullah. Dan menurutnya kesehatan gigi tidak hanya ditentukan oleh seberapa sering menyikat gigi, pendengar, tetapi juga oleh kebiasaan sehari-hari yang dilakukan secara konsisten. Seperti apa? Nah, yang pertama adalah tidak langsung berkumur setelah menyikat gigi dengan pasta gigi berfluoride. Ya, wah ini ternyata kadang ada yang masih salah menerapkan ya. Jadi cukup meludah tanpa berkumur air agar fluoride tetap menempel lebih lama dan memperkuat email gigi. Nah, kebiasaan yang sering dilakukan adalah setelah sikat gigi berkumur. Mungkin karena supaya gigi terasa lebih bersih begitu ya, pendengar ya. Kalau hanya meludah tanpa berkumur ini serasa mungkin ada yang masih menempel di gigi gitu. Dan kemudian membersihkan sela-sela gigi dengan benang gigi atau flossing minimal sekali sehari juga perlu dibiasakan, sebab ada area-area di gigi yang tidak terjangkau sikat gigi, pendengar. Dan dokter menyarankan berkumur dengan air putih setelah makan atau minum manis untuk membersihkan sisa gula dan asam agar tidak menjadi plak gitu ya, pendengar. Jadi yang gak boleh ditinggalkan juga ya, buat Anda yang mau tidur setelah ini, yaitu menyikat gigi, pendengar, membersihkan lidah, serta menunggu 30 menit setelah makan. Terutama makanan yang asam sebelum menyikat gigi agar email tidak terkikis.

mengungkapkan rasa sayang kepada orang terdekat, terutama orang tua, pasangan, atau siapapun orang terdekat kita, merupakan bentuk cinta dan asih, serta rasa bahagia memiliki mereka dalam hidup. Bagaimanapun, merekalah yang selalu mensupport kita. Mereka yang mendapatkan ucapan itu akan sangat merasa berharga, sebab mereka adalah orang terpilih yang berhasil bisa membuat satu orang bahagia, yaitu Anda.

Banten malam ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih telah menyimak Banten malam ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari Jumat tanggal 5 Juni tahun 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 adalah Radio Republik Indonesia Program 1 Banten mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Sabtu tanggal 6 bulan Juni tahun 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Banten pagi ini 94.9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94.9 FM Pro 1 Banten.
1: Selamat pagi Pendengar Pro 1, senang sekali saya Trisi Sondang kembali menemani Anda di Banten pagi ini. Dan kembali kami hadirkan program Mutiara Pagi dengan tema Fikih Wanita Hukum KB dalam Pandangan Islam bersama dengan Ustazah Ayu Judiah Fahmi. Dan telah bergabung bersama kami pendengar Ustazah Ayu, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Bunda, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Baik Ustaz, silakan dimulai untuk tausiahnya pada pagi hari ini.
2: Putus-putus.
1: Baik Ustaz, apakah sudah terdengar dengan jelas Ustaz?
2: Jelas.
1: Baik, silakan dimulai Ustaz.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qawilin.

0: عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah di pagi ini kita berjumpa kembali dalam kajian fikih. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu tambah berkah di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Mbak Kristi pagi ini nemenin Bunda, mudah-mudahan sehat selalu, tambah berkah, sukses. Amin. Para pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dipermudah kita semua dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Keimanan Islam kita semakin tertancap dalam dada kita sehingga kita wafat dalam husnul khatimah membawa iman Islam. Mudah-mudahan keluarga kita selama sakinah mawaddah warahmah, milik rizki melimpah ruah. Kemudian mudah-mudahan kita sebelum wafat dipanggil ke tanah suci Makkah Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umrah, dan di akhirat kelak mendapatkan syafa'ah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar Mutiara Pagi rahimakumullah. Insyaallah pagi ini yaitu tentang hukum berKB menurut pandangan Islam. Para pendengar Mutiara Pagi rahimakumullah. Kata KB tentu sudah tidak asing lagi ya bagi ibu-ibu. Sekarang bagaimana hukumnya KB itu, gitu kan? Apakah boleh, apakah tidak? Di dalam Islam ya, yaitu nanti akan dibicarakan itu ada tiga hukum. Sekarang kenapa sih KB itu atau keluarga berencana dalam bahasa Arab itu disebutnya Tanzim An-Nas adalah usaha yang dilakukan untuk mengatur jarak kelahiran anak atau membatasi jumlah anak baik dengan cara alami maupun secara medis. Dalam Islam, persoalan ini tidak dilihat hanya dari sisi medis atau sosial semata gitu kan. Melainkan juga dari sisi syariat Islam. Karena apa? Karena menyangkut kehidupan, keturunan, dan amanah Allah Subhanahu wa taala. Islam memandang pernikahan itu sebagai sarana untuk melanjutkan keturunan yang saleh. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam riwayat Abu Dawud dan Nasa'i yang berbunyi, "Menikahlah dengan wanita yang penyayang dan subur." Karena aku akan berbangga dengan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat-umat lain pada hari kiamat. Para pendengar Mutiara Pagi rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan bahwa keturunan adalah salah satu tujuan mulia dari pernikahan. Namun gitu kan, Islam juga mengajarkan keseimbangan. Garis bawahi, Islam juga mengajarkan keseimbangan, bukan sekadar memperbanyak anak, tetapi juga mendidik mereka menjadi generasi yang beriman dan berkualitas. Para pendengar Mutiara Pagi rahimakumullah. Nah, sekarang bagaimana KB dalam pandangan Islam? Pembahasan KB dalam Islam sebenarnya sudah dijelaskan dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9 yang saya sudah bacakan tadi di dalam Qodimah. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Itu Quran Surah An-Nisa ayat 9. Kemudian dalam surat Luqman pun Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayka ilayyal masir. Dan artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada ibu bapamu. Hanya kepadakulah kami kembali. Para pendengar Mutiara Pagi rahimakumullah, bahkan dalam ayat lain, dalam surah Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mutaghifi ma atakallahu daral akhirah ila akhir. Yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Para pendengar Mutiara Pagi rahimahullah, dari ketiga ayat tersebut, ayat paling jelas berbicara tentang KB itu dalam surah An-Nisa. Ya, yang dalam ayat itu adalah kalimat, dan hendaklah takut kepada Allah, ya, orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Yang dimaksud dengan anak-anak lemah di sini adalah anak anak yang lemah dari segi iman. Mereka adalah anak-anak yang lemah secara agama, ilmu dan pengetahuan. Karena itu, kekhawatiran akan lahirnya anak-anak lemah itulah maka ayat ini menjadi yang mendukung KB. Artinya, para pendengar Mutiara Pagi rahimahullah, hukum KB adalah boleh asalkan satu. Ya, satu apa? Untuk menjarangkan anak. Itu boleh, gitu ya. Jadi aduh takutlah saya mah. Boleh, gitu kan, boleh. Kemudian mana lagi? Menjaga kesehatan ibunya juga, itu juga boleh. Ya. Boleh. Jadi bukan hanya karena anak gitu kan. Anak kalau terus-terusan lahiran nih, anak yang satu belum kurus, ini belum kurus, udah lahiran lagi gitu kan. Itu karena anak kan, padahal ibunya sehat. Nah, itu boleh. Kemudian anak mah sehat gitu kan, walaupun 1 tahun 1 gitu ya. Setiap tahun satu anaknya sehat, tapi ibunya yang menjadi bikin sakit gitu kan, maka itu juga diperbolehkan. Para pendengar Mutiara Pagi rahimakumullah, yang tidak boleh apa? Benar-benar maksud memutus keturunan. Saya tidak mau punya anak lagi, tidak ada dasar gitu, badan sehat gitu kan, tapi sudah kan sehat juga. Kenapa? Malas aja punya anak. Ya, itu yang tidak diperbolehkan, sehingga dia ber-KB itu benar-benar sudah tidak mau punya anak. Bukan ada alasan. Badan sehat, gitu kan. Tadi balik lagi apa? Finansial kuat. Kenapa tidak mau punya anak lagi? Enggak lah, gitu kan. Enggak mau, benar-benar enggak maunya itu. Itu yang tidak diperbolehkan. Walaupun misalkan bukan hanya di KB gitu. Seperti mana tuh? Di steril. steril secara ini kan di steril. Steril itu kan diikat ya. Kalau habis sesar itu kan suka ditanya tuh, mau disteril apa tidak. Nah, ini boleh juga kalau syaratnya tadi, misalkan ibunya ini, wah udah nggak bisa lagi untuk mengandung gitu karena lemah, boleh gitu. Jadi untuk para suami gitu, jangan kokoh istri harus melahirkan terus, tidak boleh juga, karena anak kan harus dididik, harus harus dibimbing, harus dirawat dengan sebenar-benarnya, sehingga Al-Quran itu ya memberikan petunjuk atau memberikan apa aturan untuk tidak terus-menerus melahirkan. Itu bukan untuk apa namanya memberhentikan, tapi jarak dulu gitu, supaya sehat semuanya. Dari steril pun boleh ya, kalau memang ini kata dokter, kalau tidak disteril gitu kan, seperti ini, maka itu boleh. Atau juga mana ta, jangankan KB-nya, jangankan dari KB itu ada pil, apalagi itu suntik gitu kan, implan, apalagi itu IUD-nya ya. Kemudian apalagi banyaknya, banyak gitu. Nah, misalkan ini mah rahimnya diambil, nah, bagaimana sekarang kalau rahim gitu kan ya, kan rahim mah bukan KB juga diambil, ya itu juga boleh kalau benar-benar ini menurut ilmu kedokteran harus diambil. Jadi jangan kan KB diambil rahim pun boleh kalau darurat, kalau menjadikan suatu penyakit yang bisa tidak sehat gara-gara tidak diambil pil rahimnya. Begitupun KB. Ya, KB itu boleh bagi yang tadi satu niat menjarangkan anak atau niat untuk mendidik anak sehingga anak bisa terawat dan bisa dibesarkan. Jadi jangan kekeh para suami, wah saya ingin punya anak banyak, bagus. Karena punya anak banyak yang soleh, yang sehat gitu kan. Itu generasi bagus. Tapi kalau istrinya tidak kuat, tidak mampu, jangan dipaksa. Para pendengar Mutiara Pagi rahimakumullah. Jadi ya, sekali lagi hukum KB itu boleh asal syarat dengan tadi bukan untuk memutuskan keturunan. Silahkan Mbak Kristi.
1: Baik, Ustaz. Bunda, dan sudah yang bergabung Bunda bersama kami.
0: Ya,
1: mau bertanya nih Bunda ya. Ini dari Teh.
0: Ya.
1: Teh Hasna katanya. Bunda mau tanya kalau untuk kehidupan rumah tangga saat ini gimana ya pandangan Islam mengenai pasangan suami istri yang menggunakan program KB untuk mengatur jarak kelahiran anak.
0: Nah, tadi saya sudah bilang boleh kan untuk jarak anak boleh kan.
1: Oke, baik, sudah terjawab ini berarti ya Bunda ya. Dan untuk satu lagi Bunda mau bertanya, ini dari 08 sekian sekian sekian, Bunda gimana ya hukum penggunaan berbagai metode KB yang umum digunakan masyarakat ya, tapi gimana menurut syariat Islam seperti itu?
0: Tadi saya sudah jelaskan mau bentuk apapun gitu kan ya, KB-nya gitu, seperti pil, implan, cuman kalau itu tuh nong apa tuh di IUD itu kan ya, dimasukin satu alat ke alat kelamin itu mah harus berpikir dulu, karena dilihat apa, melihatkan aurat lagi gitu kan, harus bener ada izin suami, memang semoga harus ada izin suami ya sebenarnya dulu, cuman lihat aja mana sih yang cocok, pilihnya yang cocok, karena kami itu cocok-cocokan, ada yang cocok dengan fill, ada cocok dengan implan, ada cocok dengan suntik dan sebagainya. Itu boleh-boleh saja gitu, asalkan tadi tujuannya satu menjarangkan anak atau demi kesehatan boleh gitu. Tapi kalau untuk memutuskan silat keturunan dengan cara apapun, bukan hanya dengan KB lah. Ini kalau di kampung apa? Minum kunyit misalkan ya, minum minum kunyit, minum apa daun sirih itu kan bagus tuh ke rahim. Terus tujuannya apa? Misalkan saya emang nggak mau punya anak lagi gitu kan, benar-benar dia itu apa benar-benar mutusin untuk tidak punya anak lagi, itu sudah jadi haram sebenarnya mah gitu kan, walaupun bukan dengan alat KB ya, dengan alat KB dengan apapun asal niatnya tadi bukan untuk memutuskan keturunan boleh gitu. Kalau masalah dengan IUD memperlihatkan aurat lagi ya pertimbangkan dulu, karena memperlihatkan aurat itu ya nggak boleh juga. Jadilah masih banyak pilih-pilih alat KB-nya yang tidak memperlihatkan aurat lagi, seperti mana implan, pil KB atau apa lagi itu suntik ya. Jadi pilih-pilih aja yang menjadikan badan sehat. Kalau tidak sehat di apa di KB ya jangan lagi gitu, maksakan di KB tapi tidak sehat ya jangan juga. Jadi boleh apapun juga, yang penting tadi syaratnya seperti itu.
1: Baik, ini semua pertanyaan sudah dijawab sebetulnya ya Bunda ya, dari pembahasan yang Bunda sudah sampaikan sebelumnya ya. Baik, untuk menutup mutiara pagi Bunda, silakan.
0: Baik, terima kasih. Para pendengar mutiara pagi rahimakumullah dimanapun berada, hukum KB menurut pandangan Islam itu ada yang membolehkan, ada yang memakruhkan, ada yang haram. Satu, yang haram yaitu dengan niat tidak mau punya keturunan lagi, dengan benar-benar dia kuat, sehat gitu. Kedua, yang mubah adalah yang apa menjarakkan apa tuh kelahiran gitu ya, menjarakkan kelahiran itu boleh, demi kesehatan boleh, demi finansialnya enggak cukup boleh juga. Tetapi para pendengar mutiara pagi rahimakumullah ya, kalau memilih alat kontrasepsi itu yang diusahakan jangan yang sampai memperlihatkan aurat lagi ya, pilih-pilih alatnya yang benar-benar cocok di kita, bukan hanya KB, steril pun boleh, demi satu kesehatan misalkan, kemudian demi anak itu kan nanti ada syarat-syarat yang disentuhkan. Para pendengar mutiara pagi rahimahullah, mudah-mudahan kita semua dalam menjalankan sebagai istri ada dalam ridho Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua menjadi istri solehah yang dirindukan surga, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih para pendengar mutiara pagi yang sudah memberikan pertanyaan, semoga puas dalam jawabannya, semoga sehat selalu, tambah berkah, dan semua doa baiknya diijabah. Terima kasih Mbak Kristi, sehat selalu, tambah sukses.
1: Amin.
0: Doain, mudah-mudahan keluarga sehat selalu, tambah berkah di akhirat. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada salah, itulah dari kebodohan Bunda sendiri, benarnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Bunda. Terima kasih banyak Bunda untuk tausiahnya pada pagi hari ini ya Bunda ya. Selamat pagi Bunda dan selamat melanjutkan aktivitas. Demikian pendengar program Mutiara Pagi edisi Sabtu 6 Juni 2026 bersama dengan Ustazah Aijudiyah Fahmi. Tetap bersama kami pendengar dari Pro 1 Banten.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten. Banten Pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tidak semua anak bisa berteriak saat disakiti. Banyak yang diam, menahan takut, bahkan menahan sakit. Kekerasan pada anak sering tersembunyi di balik senyum yang dipaksakan. Jika Anda melihat perubahan yang tak biasa, jangan abaikan. Satu tindakan Anda bisa mengakhiri penderitaan. Lindungi anak sebelum suara mereka benar-benar hilang.
1: Edin, kamu kok sekarang sering jalan kaki ke kantor?
2: Iya, Karim. Ternyata jalan kaki itu banyak banget manfaatnya.
1: Oh ya? Emangnya apa aja?
2: Banyak loh. Pertama, jalan kaki bikin badan lebih sehat. Cuma 30 menit sehari bisa ngurangin resiko penyakit jantung loh.
1: Wah, keren juga. Terus, apa lagi?
2: Jalan kaki juga bisa bikin kita lebih bahagia. Ketika jalan kaki, tubuh kita ngeluarin endorfin, hormon yang bikin mood jadi lebih bagus. Jadi nggak cuma sehat, tapi juga bikin bahagia.
1: Wah, pantas aja kamu kelihatan lebih ceria akhir-akhir ini.
2: Iya dong, dan yang paling penting, jalan kaki itu murah meriah, gak perlu biaya apa-apa. Plus, bisa nikmatin udara segar di pagi hari.
1: Sepertinya aku harus mulai ikutan jalan kaki juga nih.
2: Nah, itu dia. Yuk, mulai jalan kaki dari sekarang. Langkah kecil kita hari ini bisa bikin hidup lebih sehat dan bahagia.
1: Setuju, mulai hari ini aku bakal lebih rajin jalan kaki.
3: Langkah sehat, hidup lebih nikmat.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Pendengar, saat lagi kami mengajak Anda untuk bergabung dalam program Warta Berita Daerah tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar dari Pro 1 Banten.

Radio Republik Indonesia Banten, dengan warta berita dibacakan oleh Trisi Sondang. Sari berita penting. Polda Banten tangkap 4 debt collector pelaku penganiayaan anggota Brimob. BPOM amankan jutaan kosmetik impor ilegal di Tangerang.

0: Berikut berita selengkapnya, Polda Banten tangkap 4 debt collector pelaku penganiayaan anggota Brimob. Selengkapnya dilaporkan oleh Fitria Aulia.
1: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten kembali menangkap 2 oknum debt collector yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan terhadap 2 anggota Brimob Polda Banten. Penangkapan dilakukan setelah sebelumnya polisi lebih dulu mengamankan 2 pelaku lainnya. Peristiwa tersebut terjadi di wilayah Taktakan, Kota Serang pada Selasa malam 2 Juni 2026. Hingga kini, total 4 terduga pelaku telah ditahan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Banten Kombes Pol Dian Setiawan mengatakan, 2 pelaku terbaru berinisial GB dan MM ditangkap di wilayah Balaraja, Kabupaten Tangerang pada Rabu malam 3 Juni 2026. Keduanya diduga merupakan bagian dari kelompok debt collector asal Bintaro. Selain 4 pelaku yang telah diamankan, polisi masih memburu 6 orang lainnya yang identitasnya telah diketahui. Seluruh pelaku diduga terlibat dalam rangkaian aksi kekerasan yang terjadi di lokasi kejadian.
2: Pasca kejadian tersebut, awal mulanya kita sudah mengamankan 2 orang pelaku, kemudian bertambah lagi, kemarin kita mengamankan lagi 2 orang pelaku, jadi untuk total pelaku seluruhnya ada 4 orang, yang mana perannya di sini, mereka semuanya berada pada di lokasi, ada yang turut melakukan pelemparan batu, kemudian dengan ancaman dan pemerasan berusaha untuk merebut kendaraan yang dimiliki korban, yaitu jenis Daihatsu Xenia tahun 2024.
1: Ia menambahkan, 6 pelaku lainnya saat ini masih berstatus daftar pencarian orang atau DPO. Polisi telah mengantongi identitas para pelaku dan terus melakukan pengejaran. Upaya penangkapan dilakukan untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 2 unit telepon genggam, 2 unit mobil Toyota Fortuner, serta surat tugas debt collector. Kendaraan tersebut diduga digunakan para pelaku untuk menjalankan aksinya di lapangan. Polisi menemukan fakta bahwa kedua kendaraan tersebut merupakan milik perusahaan leasing. Namun kendaraan itu diduga tidak diserahkan kembali kepada pihak leasing setelah dilakukan penarikan. Polisi juga mengungkap modus yang digunakan para pelaku dalam mencari target. Mereka manfaatkan aplikasi untuk melacak kendaraan yang menunggak pembayaran kredit. Setelah menemukan kendaraan yang dianggap bermasalah, para pelaku menghentikan pengendara di jalan dan meminta sejumlah uang. Jika uang diberikan, kendaraan akan dilepaskan. Namun apabila tidak diberikan, maka kendaraan akan diambil. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal penganiayaan, pengancaman, dan pemerasan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyegel sebuah gudang penyimpanan kosmetik impor ilegal di Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Jumat 5 Juni 2026. Dari lokasi tersebut, petugas mengamankan 1.047 item atau sekitar 2,08 juta pieces kosmetik asal Tiongkok dengan nilai mencapai 27,6 miliar rupiah. Gudang tersebut diketahui telah beroperasi selama 2 tahun dan menyimpan produk yang tidak memiliki izin edar. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan keberadaan gudang tersebut tidak diketahui masyarakat sekitar karena tersamarkan sebagai bangunan biasa. Ia menegaskan produk kosmetik ilegal tersebut berpotensi membahayakan kesehatan karena kandungan dan keamanannya tidak dapat dipastikan. BPOM menilai peredaran produk tanpa izin dapat merugikan masyarakat sekaligus berdampak pada perekonomian nasional. Sementara itu, Kepala Balai POM Tangerang, Sony Mukhofir, menjelaskan kasus ini terungkap melalui penelusuran.

0: pengaturan intelijen dan pemantauan aktivitas penjualan daring. Temuan tersebut berawal dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh BPOM hingga berhasil mengungkap gudang penyimpanan kosmetik impor ilegal tersebut. BPOM memastikan akan terus memperkuat dan memperketat pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan termasuk produk kosmetik yang dipastikan yang dipasarkan secara online. Perumdam Tirta Madani Kota Serang mulai memasok air bersih ke kawasan industri PT JDI membuka peluang layanan industri lebih luas. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Lucy Astari.
1: Pemenuhan kebutuhan air bersih untuk kawasan industri di Kecamatan Kasemen mulai disiapkan. Perumdam Tirta Madani menjalin kerjasama dengan PT Jaya Dinas di Indonesia untuk menyuplai air permukaan bagi kawasan industri di Kecamatan Kasemen. Sumber air yang digunakan berasal dari air permukaan yang dikelola Perumdam Tirta Madani. Sekretaris Daerah Kota Serang Nanang Saifuddin mengatakan, pemerintah Kota Serang memastikan kebutuhan air industri tidak diambil dari sumur atau cadangan air tanah milik warga. Seluruh pasokan akan bersumber dari instalasi pengolahan air permukaan.
2: Kan sudah kalau bahasa Serangnya anta atau payo lah. Tentu kan yang dibutuhkan itu adalah air yang nanti dikelola dengan baik, ya. Suplainya dari Perumdam, nanti juga Perumdam secara teknis akan menjelaskan.
1: General Manager PT Jaya Dinas di Indonesia, Tony menyampaikan kerjasama tersebut karena menjadi salah satu kebutuhan dasar bagi kawasan industri yang sedang dibangun. Pada tahap awal, Perumdam Tirta Madani akan menyalurkan sedikitnya 500 meter kubik air per bulan untuk kebutuhan konstruksi dan operasional awal.
3: Nggak akan bol air tanah.
4: Jadi saya tambahin ya, karena untuk penambahan air untuk mencukupi PT JDI, selain daripada IPA yang ada sekarang, kita itu sudah mengusulkan ke BPK atau BPPW untuk tahun depan dibangun lagi instalasi pengolahan di Banten 20 liter.
1: Volume pasokan diproyeksikan meningkat menjadi 2.500 meter kubik per bulan seiring bertambahnya aktivitas industri di kawasan tersebut. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
0: Pemkot Cilegon relokasi puluhan pedagang yang berjualan di atas drainase yang ada di Pasar Blok F, Kota Cilegon. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Rohmanuddin.
5: Pemerintah Kota Cilegon akan memindahkan puluhan pedagang yang berjualan di atas drainase yang ada di Pasar Blok F, Kota Cilegon. Langkah itu dilakukan sebagai salah satu upaya pemerintah Kota Cilegon dalam mencegah banjir di Kota Cilegon. Tercatat ada sekitar 29 pedagang yang berjualan di atas drainase yang ada di Pasar Blok F, Kota Cilegon. Untuk memindahkan puluhan pedagang itu, Pemkot Cilegon melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindag berkolaborasi dengan Satuan Polisi Pamung Praja atau Satpol PP Kota Cilegon. Asisten Daerah atau Asda 2 Kota Cilegon Dana Sujaksani mengatakan puluhan pedagang yang berjualan di atas drainase ini bisa mengakibatkan banjir pada musim hujan. Lantaran pada saat musim hujan saluran air terus membuat akibat aktivitas pedagang tersebut. Menurut Dana, aktivitas pedagang yang berjualan di atas drainase yang berada di luar Pasar Blok F ini sudah menyalahi aturan. Lantaran dibangun bukan pada tempatnya yang bisa mengganggu aktivitas dan menyebabkan banjir pada saat musim hujan. Terkait pemindahan pedagang, Dana menyatakan pihaknya telah memberikan 3 kali peringatan kepada para pedagang yang berjualan di atas drainase atau gorong-gorong tersebut agar segera memindahkan lapak dagangannya yang berada di atas drainase secara mandiri. Namun sampai saat ini masih ditemui pedagang yang berjualan di atas drainase sehingga Disperindag dan Satpol PP Kota Cilegon melakukan tindakan tegas dengan memindahkan lapak para pedagang tersebut.
6: Atas drainase sekeliling Pasar Blok F. Kita sudah sampaikan surat 3 kali kepada pedagang yang berjumlah 29 pedagang itu, 3 kali peringatan, dan hari ini adalah terakhir. Harapan kami ada mereka membongkar sendiri, ya. Tapi sampai dengan hari ini masih tersisa 7 pedagang yang belum membongkar.
5: Sementara, salah seorang pedagang yang berjualan di atas drainase, Yoyo mengaku tidak keberatan lapak dagangannya dipindahkan petugas. Namun, Yoyo meminta ketersediaan pemerintah Kota Cilegon agar menyediakan lapak pengganti yang lebih layak untuk berjualan di dalam Pasar Blok F, Kota Cilegon.
7: Tidak ada tempat. Satu orang satu nama mempunyai sampai 3-4 lapak Garut. Makanya kita duduk di situ ke Pak Mantri. Seharusnya satu nama ya satu tempat.
5: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Perkembangan olahraga taekwondo di Kota Serang dinilai semakin positif seiring munculnya banyak atlet muda berbakat. Bahtiar Rahadi melaporkan.
8: Perkembangan olahraga taekwondo di Kota Serang dinilai semakin positif seiring munculnya banyak atlet muda berbakat. Kondisi tersebut menjadi harapan bagi keberlanjutan prestasi taekwondo Banten di masa depan. Atlet taekwondo berprestasi asal Serang, Mahardika Naufal Putra, menilai minat generasi muda terhadap olahraga bela diri tersebut cukup tinggi. Hal itu terlihat dari banyaknya klub dan tempat latihan yang terus melahirkan atlet-atlet baru. Menurut Mahardika, regenerasi atlet saat ini berjalan dengan baik. Banyak atlet junior mulai menunjukkan kemampuan yang menjanjikan dan berpotensi bersaing pada berbagai kejuaraan tingkat daerah maupun nasional.
9: Kalau di Serang banyak banget kak, banyak regenerasi-regenerasi juga, atlet-atletnya bagus-bagus. Ada di beberapa sekolah, sekolah-sekolah itu. Tapi ada juga dojang-dojang yang kayak apa ya, menyediakan latihan gitu di situ. Sekarang tuh klubnya ada banyak banget, 10 kayaknya ada deh.
8: Ia menjelaskan bahwa saat ini terdapat banyak klub taekwondo yang aktif melakukan pembinaan di Kota Serang. Selain itu, sejumlah sekolah juga telah menyediakan kegiatan ekstrakurikuler taekwondo sehingga semakin memudahkan anak-anak mengenal olahraga tersebut sejak dini. Mardika bahkan mulai terlibat dalam proses pembinaan atlet muda dengan membuka klub taekwondo sendiri. Melalui kegiatan tersebut, ia ingin berbagi pengalaman sekaligus membantu mencetak atlet-atlet baru yang berprestasi. Selain kemampuan teknik, ia juga menekankan pentingnya membangun mental juara sejak usia muda. Menurutnya, banyak atlet yang memiliki kualitas bagus saat latihan, namun gagal menunjukkan kemampuan terbaik ketika berada di arena pertandingan.
9: Semangat terus sih, jangan ngedown pas kalah, jangan takut kalau lagi fight. Soalnya banyak yang sebenarnya dia jago banget, tapi dia penakut. Jadi di lapangan lemes lah, apalah. Nah itu jangan sih, jangan banget.
8: Mahardika berharap semakin banyak generasi muda Banten yang tertarik menekuni taekwondo. Ia meyakini olahraga tersebut tidak hanya mampu melahirkan prestasi, tapi juga membentuk karakter disiplin, percaya diri, dan pantang menyerah bagi para atlet muda. Dari Kota Serang, Bahtiar Hadi melaporkan.
0: Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Pandeglang berhasil mengamankan seorang pria berinisial SH karena diduga melakukan kekerasan seksual terhadap dua anak kandungnya di Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang. Selengkapnya akan dilaporkan oleh reporter Ridwan Maulana.
10: Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satuan Satreskrim Polres Pandeglang berhasil mengamankan seorang pria paruh baya terkait perkara dugaan kekerasan seksual. Tindakan melanggar hukum ini terungkap setelah kepolisian mendalami laporan resmi dari ibu korban yang merasa adanya perbuatan asusila yang dilakukan oleh suami kepada anaknya. KBO Satreskrim Polres Pandeglang, Ibtu Beni Sukirman menjelaskan jajarannya menerima laporan pada 20 Mei 2026. Hasil penyelidikan insentif mengonfirmasi kebenaran terjadinya tindakan pidana pemerkosaan serta perbuatan cabul terhadap anak kandung di dalam rumah pelapor. Tempat kejadian perkara teridentifikasi berasal dari Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang. Aparat kepolisian mengidentifikasi dua orang anak perempuan menjadi korban dalam perkara ini. Masing-masing berinisial AMH berusia 17 tahun dan NH berusia 11 tahun. Sementara itu, pelaku utama tindakan pidana asusila menuju pada bapak kandung korban yang berinisial SH.
11: Betul, telah terjadi tindak pidana perkosaan atau persetubuhan dan atau percabulan terhadap anak kandung yang terjadi di rumah pelapor. Di rumah pelapor dalam hal ini di rumah ibu kandungnya yang berada di wilayah Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang. Kejadian diperkirakan bulan 13 Desember 2025.
10: Menurut Beni, berdasarkan garis lini masa penyelidikan, rentesan aksi bejat tersebut diperkirakan telah berlangsung sejak 13 Desember 2026. Ia memaparkan motif utama pelaku dalam mendalami tindakan tidak berperi kemanusiaan ini murni didorong oleh luapan hawa nafsu seksual terlarang dari diri tersangka. Pihak penyelidik meyakini terdapat unsur intimidasi atau ancaman verbal yang dilayangkan oleh pelaku guna menekan psikologis korban agar tidak melapor. Guna memperkuat pembuktian di persidangan, Polres Pandeglang telah mengamankan sejumlah barang bukti penting berupa pakaian milik kedua korban. Penyidik juga menyertakan lampiran kuitansi permohonan pemeriksaan medis beserta lampiran hasil resmi visum et repertorium dari rumah sakit. Seluruh alat bukti tersebut disebutnya dipastikan memenuhi unsur kelayakan berkas perkara pidana untuk dilimpahkan Kejaksaan Negeri. Atas perbuatan biadab tersebut, tersangka kini terancam hukuman pidana kurungan berlapis sesuai dengan aturan Undang-Undang Perlindungan Anak yang berlaku. Penyidik menjerat pelaku menggunakan pasal 473 dan pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga, pendengar, atlet taekwondo asal Serang Mahardika Naufal Putra menilai perkembangan taekwondo di kota Serang semakin positif dengan munculnya banyak atlet muda berbakat. Menurutnya, regenerasi atlet berjalan baik karena banyak klub dan tempat latihan yang aktif melakukan pembinaan. Kondisi ini menjadi modal penting untuk menjaga prestasi taekwondo Banten di masa depan. Ia mengatakan sejumlah sekolah juga telah menyediakan kegiatan ekstrakurikuler taekwondo sehingga memudahkan anak-anak mengenal olahraga tersebut sejak dini. Ia bahkan turut berkontribusi dalam pembinaan dengan membuka klub taekwondo sendiri. Selain kemampuan teknik, Mahardika menekankan pentingnya membangun mental juara dan keberanian bertanding sejak usia muda. Ia menilai banyak atlet yang memiliki kemampuan bagus saat latihan namun kurang percaya diri ketika berada di arena pertandingan. Karena itu ia berharap generasi muda Banten terus berlatih dengan disiplin agar mampu meraih prestasi sekaligus membentuk karakter yang tangguh dan pantang menyerah. Sekian warta berita saat ini. Polda Banten tangkap 4 debt collector pelaku penganiayaan anggota Brimob. BPOM amankan jutaan kosmetik impor ilegal di Tangerang. Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di RRI Pro 1 Banten, pendengar. Dan satu lagu sudah kami udarakan untuk Anda dari Avril Lavigne ya, untuk menemani Anda di Banten pagi ini, pendengar. Dan kami hadirkan satu informasi untuk Anda, pendengar, dimana informasi ini juga tentunya dapat Anda baca di portal berita rri.co.id terkait dengan SPMB 2026. Tangsel siapkan ribuan kuota SMP negeri ya, yang mana Pemkot Tangerang Selatan resmi membuka sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMP Negeri tahun ajaran 2026-2027 dengan menyediakan daya tampung sebanyak 9.976 kuota siswa, yang mana seluruh proses pemuatan berkas administrasi dan pendaftaran dilakukan secara daring guna menjamin transparansi serta perluasan akses pendidikan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Untuk itu, pendengar, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ihsan menegaskan bahwa tahapan pendaftaran SPMB dijadwalkan mulai bergulir pada Juni 2026 mendatang. Dan berdasarkan sirkulasi data kedinasan yang menyebut rata-rata terdapat 25.000 lulusan SD di wilayah Tangerang Selatan setiap tahunnya, dengan segmentasi 12.000 hingga 15.000 siswa diantaranya konsisten memilih melanjutkan ke sekolah negeri. Dan untuk sirkulasi tahapan seleksi ini akan dibagi menjadi 3 fase operasional secara berurutan, pendengar, yang mana tahap pertama untuk jalur domisili dibuka pada 22 hingga 24 Juni 2026, dilanjutkan tahap kedua untuk jalur prestasi dan mutasi pada 29 hingga 1 Juli 2026, serta tahap ketiga untuk jalur afirmasi dan disabilitas pada 6 hingga 8 Juli 2026. Dan untuk verifikasi dijadwalkan mendatang ya, pendengar ya. Dan untuk agenda kegiatan belajar mengajar perdana serentak pada 13 Juli 2026. Satu informasi, pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda, yang mana telah kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Edin, kamu kok sekarang sering jalan kaki ke kantor?
3: Iya Karim, ternyata jalan kaki itu banyak banget manfaatnya.
2: Oh ya? Emangnya apa aja?
3: Banyak loh. Pertama, jalan kaki bikin badan lebih sehat. Cuma 30 menit sehari bisa ngurangin risiko penyakit jantung loh.
2: Wah, keren juga. Terus, apa lagi?
3: Jalan kaki juga bisa bikin kita lebih bahagia. Ketika jalan kaki, tubuh kita ngeluarin endorfin, hormon yang bikin mood jadi lebih bagus. Jadi nggak cuma sehat, tapi juga bikin bahagia.
2: Wah, pantas aja kamu kelihatan lebih ceria akhir-akhir ini.
3: Iya dong, dan yang paling penting, jalan kaki itu murah meriah, gak perlu biaya apa-apa. Plus, bisa nikmatin udara segar di pagi hari.
2: Sepertinya aku harus mulai ikutan jalan kaki juga nih.
3: Nah, itu dia. Yuk, mulai jalan kaki dari sekarang. Langkah kecil kita hari ini bisa bikin hidup lebih sehat dan bahagia.
2: Setuju, mulai hari ini aku bakal lebih rajin jalan kaki.

0: Baik pendengar, kami akan mengajak Anda untuk menyimak sesaat lagi untuk terkait dengan informasi perakiraan cuaca hari ini. Tetap bersama kami mendengar di Radio Pro 1 Banten.
1: Perakiraan cuaca hari ini.
0: Dan mendengar, kami telah terhubung bersama dengan perakirawan BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan untuk menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Serang dan sekitarnya. Selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi.
0: Baik, silakan diinformasikan terkait dengan perakiraan cuaca hari ini.
2: Oke, baik. Terima kasih para pendengar. Hari ini kami dari BBMKG wilayah 2 akan memberikan informasi terkait perakiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya pada tanggal 6 Juni 2026. Untuk pagi hari diprediksi hujan ringan di wilayah Bojonegara, Pulau Merak, Mauk, Teluk Naga, Benda, dan sekitarnya. Untuk siang hari potensi hujan sedang berada di wilayah Cibeber, Mandalawangi, pada Rincang. Dan untuk hujan ringan berpotensi di wilayah Labuan, Pandeglang, Patia, Majasari, Muncang, Gunung Kencana, Lebak Gedong, Cigeblong, Petir, Gunung Sari, Serang, Jati Uwung, Balaraja, Pasar Kemis, dan sekitarnya. Selanjutnya untuk malam hari potensi hujan ringan berada di wilayah Labuan, Mandalawangi, pada Rincang dan sekitarnya. Dan untuk dini hari potensi hujan sedang berada di wilayah Cimanggu, sementara potensi hujan ringan berada di wilayah Cibaliung, Ciara, dan sekitarnya. Kita beralih ke informasi suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 55 hingga 95% dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Untuk informasi peringatan ini perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Lebak bagian timur, Kabupaten Pandeglang bagian barat dan selatan, dan Kabupaten Serang bagian barat. Selanjutnya untuk potensi angin kencang perlu diwaspadai di wilayah Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Pandeglang bagian barat, Kabupaten Serang bagian utara, dan Kabupaten Tangerang bagian utara. Selanjutnya untuk informasi tinggi gelombang perlu diwaspadai potensi tinggi gelombang 2,5 hingga 4 meter di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak, serta tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter di perairan utara Tangerang. Baik, demikian informasi dari kami. Kami kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih atas informasinya. Selamat pagi dan selamat kembali bertugas.
2: Selamat pagi.
0: Demikian pendengar terkait dengan info perakiraan cuaca hari ini.
1: Perakiraan cuaca hari ini.

0: Satu lagu ya pendengar, sudah kami dorakan untuk Anda dari Mario Ginanjar, Tak Lagi Utuh, untuk menemani Anda pendengar di Bantan pagi ini ya. Dan saat lagi kami mengajak Anda untuk bergabung dalam program Warta Berita, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti, yang akan disiarkan melalui RRI Programa 3. Dan selanjutnya pendengar, kami akan kembali lagi untuk menemani Anda di Bantan pagi ini.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.